0: karena itu perlu pendinginan untuk pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan, apinya ada di bawah dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
1: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar seluruh penanganan bencana dilakukan secara cepat dan terpadu. Menteri Kehutanan meninjau ke lokasi karhutla yang berada di Kalimantan Barat. Dari luar negeri, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengaran pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan agar seluruh penanganan bencana, mulai dari banjir di Nusa Tenggara Timur hingga kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, agar dilakukan secara cepat dan terpadu. Rizka Fadilah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar seluruh proses penanganan bencana dilaksanakan secara cepat dan terpadu. Arahan tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada Senin 24 Agustus 2026 pagi di Jakarta. Teddy menyebut pemerintah akan terus mendampingi warga yang terdampak agar tidak menghadapi situasi ini sendirian. Pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan serta bantuan logistik sesegera mungkin agar segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak.
2: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas. Semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak. Kita semua memastikan masyarakat yang terdampak tidak berjalan sendiri. Kita semua membersamai mereka.
1: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Upaya tersebut ia sebut tidak hanya diarahkan pada pemadaman titik api yang telah terjadi, tetapi juga mencakup langkah pencegahan agar kebakaran tidak meluas serta perlindungan masyarakat dari dampak kabut asap.
3: Pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas. Fokus kami bukan hanya untuk memadamkan api yang sudah muncul, tetapi mencegah perluasan kebakaran, melindungi masyarakat dari dampak asap, dan memastikan setiap titik yang terdeteksi segera diverifikasi serta ditangani.
1: Pada Senin pagi, pemerintah kembali memberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. 3 pesawat yang menuju NTT membawa sekitar 31 ton bantuan logistik, termasuk perlengkapan permainan untuk mendukung pemulihan psikososial anak-anak di daerah terdampak. Sementara itu, 3 pesawat yang menuju Kalimantan mengangkut 500 unit mesin pompa air untuk membantu mempercepat penanganan kebakaran hutan khususnya di lahan gambut. Dari Jakarta, Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Dan hal tersebut dilakukan dalam memastikan penanganan karhutla bisa terus secara efektif. Menyusul kondisi titik api di wilayah lahan gambut saat ini. Gulista Kisrah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Rasau Jaya 3, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam peninjauannya, Menteri Kehutanan ini didampingi oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan beserta jajaran dilakukan untuk memastikan instruksi pemerintah pusat dalam penanganan karhutla berjalan di lapangan. Raja Juli menyebut, jumlah titik panas di Kalimantan Barat masih

0: batik di Keburaya di Rasol Jaya 3. Api sudah tidak ada, tapi asap dari gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Karena itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan, apinya ada di bawah ya. Dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
1: Menhut mengatakan kondisi tersebut membutuhkan pendinginan dan pemadaman lanjutan karena api dapat berada di bawah permukaan tanah. Pemerintah juga mengimbau masyarakat maupun korporasi tidak melakukan pembakaran lahan dan land clearing di tengah kondisi El Nino yang dinilai sangat berbahaya. Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengingatkan kepada masyarakat agar waspada terhadap puncak El Nino yang diperkirakan terjadi pada bulan September.
2: Kebakaran di Kalimantan Barat ini dari awalnya titik api 2000 lebih titik api, dalam lepas sampai hari ini tinggal tadi 28 titik api. Nah, artinya penekanan titik api ya, dengan kerja keras ya daripada tadi berbagai pihak, TNI Polri, kemudian juga Mengra Agni, Badan Penanggulangan Bencana Nasional dan daerah, semua kemudian masyarakat Peduli Api, dan juga ada brigade KPH ya. Nah, ini bersama dan alhamdulillah bisa menekan angka kebakaran ya, titik api dari 2000 lebih awalnya, 2000 lebih sekarang tinggal 28 titik api.
1: Pemerintah kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar, mengingat kondisi cuaca yang masih rawan dan lahan gambut yang sulit dipadamkan. Wilhelmus Putra dan Gulista Kisra melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami akan menyampaikan informasi terkait pemerintah yang memperketat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pencegahan hingga penegakan hukum. Termasuk diantaranya melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Informasi lengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki.
2: Pemerintah terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah daerah. Langkah tersebut dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku, penguatan pencegahan, hingga peningkatan kesiapsiagaan di wilayah rawan karhutla. Presiden Prabowo Subianto meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen untuk mengusut korporasi yang diduga terlibat karhutla. Instruksi tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Pekanbaru Riau pada Senin kemarin. Presiden bahkan mengancam mencabut seluruh izin korporasi yang ditemukan memiliki indikasi keterlibatan pembakaran.
1: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki. Intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya. Tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting.
2: Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto juga meminta penanganan karhutla. Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto meminta penanganan karhutla lebih mengutamakan pencegahan sebelum kebakaran meluas. Ia meminta setiap titik panas atau hotspot yang terdeteksi untuk segera ditindaklanjuti dengan pembuatan bor air. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar penanganan dimulai sejak munculnya titik panas dan tidak menunggu titik api.
1: 300 titik langsung bikin bor air.
3: Siap, ya. Pak Presiden. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
1: Ya, langsung ke situ, langsung bikin bor air.
3: Siap.
1: Begitu ada hotspot, bikin bor air di situ.
3: Siap.
1: Jangan tunggu titik api. Kemudian semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar.

0: kasih penjelasan edukasi ke semua unsur di semua desa, beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras.
1: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 untuk menekan angka karhutlah. Instruksi tersebut melarang kepala daerah untuk membuka lahan dengan cara membakar tanpa pengecualian, termasuk untuk alasan adat. Tito menyebut kebijakan tersebut diperlukan karena kondisi karhutlah saat ini membutuhkan langkah luar biasa. Pemerintah juga melakukan lokalisasi dan pemadaman cepat pada lahan yang sudah terbakar dengan mengerahkan kekuatan lintas kementerian.
2: Saya sudah mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah, ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masyarakat adat itu, sekarang tanpa kecuali, ini kan situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary, ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya lah, yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain. Kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
1: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan, penegakan hukum akan dilakukan terhadap pihak yang terbukti membakar lahan. Penindakan tersebut dilakukan tanpa pandang bulu, baik terhadap individu maupun korporasi yang melanggar aturan. Ia mengatakan pemerintah memperkuat personel dan armada untuk menangani karhutlah di wilayah prioritas. Sebanyak 9.000 polisi kehutanan dan personel UPT terkait telah disiagakan untuk mengawal 6 provinsi prioritas.
3: Saya kira perintah Pak Presiden jelas, tanpa pandang bulu, baik itu individu maupun korporasi, kita akan tindak secara tegas. Di kami, di Gakum Kehutanan, sekarang sudah ada 42 kasus yang berproses, ada yang kena peringatan administrasi, ada yang sudah dipelang, ada yang 9 yang sudah menjadi tersangka.
1: Pemerintah berharap penguatan pencegahan, penanganan cepat, dan penegakan hukum dapat menekan resiko karhutlah. Masyarakat juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan potensi kebakaran kepada aparat setempat. Upaya tersebut diharapkan dapat mencegah kebakaran meluas, sekaligus melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak karhutlah. Dari Jakarta, Zahratin Alsyanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan dan langkah tegas pemerintah dalam upaya penanganan karhutlah berikut ini.
5: Menurut saya sih pemerintah harusnya mengevaluasi, ya, kenapa sih karhutlah ini terus berulang gitu setiap tahun. Terus kalau titik api udah terdeteksi, seharusnya sih respon yang dilakukan juga lebih cepat, ya, sebelum menjadi kebakaran yang besar gitu. Dan masyarakat juga perlu dilibatkan sih menurut saya dalam pengawasan ini, bukan cuma diminta untuk tidak membakar gitu.
6: Menurut saya pemerintah jangan hanya fokus memadamkan api saja setelah kebakaran terjadi begini. Pengawasan di lapangan juga harus diperkuatkan agar titik api bisa dicegah sejak awal. Kalau tiap tahun begini, kayaknya bisa jadi pencegahannya yang belum efektif.
7: Kalau saya sih setuju dengan larangan membakar lahan, tapi penegakannya sih yang harus adil. Jadi jangan sampai cuma masyarakat kecil aja yang ditindak, sementara yang korporasi gede-gede malah lolos gitu. Jadi pemerintah tuh harus berani dan transparan juga, ya, buat buka siapa aja yang terbukti terlibat gitu.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik ketegasan Presiden terhadap korporasi pelaku tindakan karhutlah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermana.
1: Editorial. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bukan sekedar persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, perekonomian, dan masa depan ekosistem. Karena itu, sikap tegas Presiden Prabowo Subianto terhadap praktik pembakaran lahan secara sengaja patut mendapatkan dukungan. Dalam rapat penanganan karhutla di Riau, Presiden menegaskan pemerintah tidak akan memberi ruang bagi pihak yang sengaja memicu kebakaran. Bahkan, korporasi yang terbukti terlibat dapat dikenakan sanksi tegas hingga pencabutan izin. Radio Republik Indonesia memandang ketegasan tersebut merupakan langkah penting untuk memutus mata rantai karhutla. Penanganan tidak boleh berhenti pada pemadaman api, tetapi harus menyentuh akar persoalan dan menindak pihak yang dengan sengaja menyebabkan kebakaran. Namun, ketegasan pemerintah harus dibarengi dengan proses hukum yang objektif dan transparan. Setiap dugaan keterlibatan korporasi harus dibuktikan melalui penyelidikan dan penyidikan yang profesional agar sanksi yang diberikan berdasarkan fakta, bukan sekedar dugaan. Radio Republik Indonesia juga menilai keterlibatan aparat penegak hukum perlu diperkuat. Instruksi Presiden kepada kepolisian, kejaksaan, dan unsur intelijen untuk mengusut dugaan keterlibatan korporasi harus diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan. Penegakan hukum terhadap perusahaan juga harus memberikan efek jera. Jika terbukti melakukan atau memerintahkan pembakaran lahan, pencabutan izin merupakan bentuk sanksi yang wajar dan harus dilaksanakan secara konsisten tanpa pandang bulu. Di sisi lain, pencegahan di tingkat masyarakat tidak boleh diabaikan. Edukasi mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar harus disertai solusi yang nyata agar masyarakat memiliki pilihan yang aman dan tidak mahal. Radio Republik Indonesia mendukung langkah pemerintah melibatkan pemerintahan daerah, TNI, dan Polri untuk membantu masyarakat melalui kelompok tani dan korporasi. Pendekatan tersebut penting agar masyarakat tidak dibiarkan menghadapi persoalan pembukaan lahan sendirian. Pada saat yang sama, korporasi harus menunjukkan tanggung jawab terhadap lingkungan di wilayah operasionalnya. Kepatutan terhadap aturan pencegahan karhutla tidak boleh hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi harus menjadi bagian dari tata kelola usaha. Perang terhadap karhutla membutuhkan kombinasi antara pencegahan, pemberdayaan masyarakat, kesiapsiagaan, dan penegakan hukum. Keempat unsur tersebut harus berjalan bersamaan agar kebijakan pemerintah tidak hanya kuat dalam pernyataan, tetapi juga efektif di lapangan. Karena itu, Radio Republik Indonesia mendukung sikap Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas korporasi yang terbukti terlibat dalam pembakaran lahan. Ketegasan tersebut harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang konsisten, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang melanda wilayah barat daya Perancis dan menyebabkan kerusakan sejumlah infrastruktur cukup parah. Kami kutip dari kantor berita Antara. Kerusakan infrastruktur terdapat di Departemen Landau yang membuat 7.500 rumah tangga kehilangan aliran listrik. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis Richie Duta Ricardo membidik gelar keduanya pada musim 2026 dalam Polytron Pontianak International Challenge 2026 di Pontianak, Kalimantan Barat 25 hingga 30 Agustus mendatang. Dikutip dari kantor berita Antara, Richie sebelumnya mengantongi satu gelar musim setelah menjuarai Vietnam International Challenge 2026 di Hanoi bulan Maret yang lalu. Dan seperti yang Anda minta terkait dengan informasi lalu lintas pagi hari ini, Kami akan hadirkan informasi bersama National Traffic Management Center atau NTMC Korantas Polri untuk mengetahui kondisi terkini di sekitaran Kaliurang Yogyakarta, Pemalang Jawa Tengah, Jembatan Layang Mampang dan juga Slipi Palmerah. Ada Brigadir Ade di sana. Selamat pagi Brigadir Ade.
2: Selamat pagi Risti.
0: Silakan informasi yang bisa disampaikan ke pendengar.
2: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi pemirsa. Dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpakentungan Kaliurang Yogyakarta. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari PT Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem. Terpantau kondusif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah Manguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Tegal ataupun Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan perlambatan juga terlihat di kawasan ini hanya menjelang traffic light. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah jalur flyover Tendean menuju ke arah Pancoran terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur arteri Cawang menuju ke arah Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar, dan meskipun arus lalu lintas di kawasan ini terbilang lancar, untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Petamburan ataupun Pejompongan juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 363 kasus lalu lintas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 51 orang luka berat dan 423 orang luka ringan. Dan dari 363 kasus lalu lintas tersebut, 51% didominasi terjadi akibat kecerobohan pemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Informasi lalu lintas tadi menutup warta berita, tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami hadirkan berbagai informasi dan juga topik-topik pilihan yang sudah Anda pilih tadi ke ruang dengar Anda. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Program Matika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat menikmati hari libur Anda.

Tahukah kamu ada fakta menarik di balik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang mungkin belum banyak diketahui orang? Malam sebelum proklamasi, Soekarno-Hatta dan para tokoh lainnya menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda Jakarta. Setelah teks disepakati, naskah tulisan tangan Soekarno kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Menariknya, Sayuti Melik tidak sekedar menyalin. Ada beberapa perubahan kecil yang terjadi pada naskah, termasuk penulisan tempo menjadi tempo, serta perubahan kalimat dan tanda tangan. Dan yang paling ikonik, naskah itu akhirnya ditandatangani Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Keesokan paginya, 17 Agustus 1945, teks tersebut dibacakan di Pegangsaan Timur 56. Sebuah lembar kertas sederhana ternyata jadi salah satu dokumen paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Yang menarik justru, setelah diketik oleh Sayuti Melik, naskah tulisan tangan Soekarno sempat dianggap tidak diperlukan dan nyaris dibuang. Untungnya, wartawan BM Diah menyelamatkan dan menyimpannya selama puluhan tahun. Lalu, pada tahun 1992, naskah tersebut diserahkan kepada ANRI. Naskah ini disimpan dan dirawat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI untuk dilestarikan.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RI.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera menjadi peringatan untuk kita bersama. Hutan yang dulu menjadi pelindung, kini semakin menipis oleh penebangan dan pembukaan lahan tanpa kendali. Setiap pohon yang hilang berarti hilangnya benteng alam yang menjaga tanah tetap kokoh dan air tetap tertahan. Jika kita terus membiarkan hutan rusak, maka bencana bukan lagi menjadi ancaman, melainkan kepastian yang datang berulang. Karena itu, mari selamatkan hutan kita. Mulailah dari langkah kecil, kurangi penggunaan kayu ilegal. Suarakan pentingnya menjaga alam di sekitar kita. Hutan bukan untuk ditebang. Tolak deforestasi sekarang. Hutan bukan sekedar hamparan hijau, tetapi sumber kehidupan bagi kita dan generasi mendatang. Saatnya bertindak sebelum terlambat.
2: Indonesia menyapa pagi.
3: Pendengar dan pemirsa, dimanapun Anda berada, kejadian kebakaran hutan dan lahan yang berlangsung di Kalimantan ini menjadi sorotan tersendiri tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi mata dunia. Dan Bareskrim Polri telah menetapkan 72 orang tersangka dalam penyidikan kasus kebakaran hutan dan lahan di lintas wilayah. Investigasi hukum diperketat menyusul instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto dalam menindak tegas dalang di balik bencana ini. Terutama ada 72 tersangka yang terjaring dalam penanganan perkara di 9 jajaran kepolisian daerah atau Polda. Hasil penyidikan mengungkap para pelaku sengaja membakar lahan untuk menekan biaya operasional pembukaan kebun atau land clearing agar jauh lebih murah. Dan polisi memperluas investigasi ke aliran transaksi keuangan guna melacak keterlibatan aktor intelektual dan pemodal besar di balik para pelaku di lapangan. Penyidikan korporasi dan sanksi administratif dilakukan, namun yang kita harapkan adalah jeratan hukum dan juga sanksi tegas agar menjadi efek jera. Kami berusaha untuk menghubungi Kementerian Kehutanan untuk bisa berkoordinasi terkait dengan isu ataupun juga hasil dari penetapan 72 tersangka tersebut, namun hingga saat ini kami masih belum mendapatkan respon. Dan kami juga akan menghadirkan perbincangan bersama dengan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI. WALHI merupakan organisasi lingkungan hidup independen yang cukup besar di Indonesia dan bertindak sebagai pemantau bahkan pembela hak-hak lingkungan. Kali ini sudah ada manajer kampanye perkotaan berkeadilan WALHI, Wahyu Eka Setiawan.
2: Wawancara Pro 3.
3: Selamat pagi, Mas Wahyu.
4: Selamat pagi.
3: Iya, Mas Wahyu. Ini minggu ini kita doanya banyak sekali ya. Doa ke Kalimantan, doa ke Papua, doa ke Flores, doa ke beberapa wilayah yang sebenarnya semuanya problemnya sama nih, karhutlah.
4: Iya.
3: Bagaimana sejauh ini Walhi sendiri membuat pemetaan terhadap kejadian-kejadian di titik-titik api atau hotspot?
4: Ya, begini, terkait dengan titik-titik hotspot ini kan, kita sudah memetakan di Walhi sendiri. Total kalau kita ngecek di soal titik hotspot ini kan ada sekitar banyak sekali ya di hotspot yang tersebar di Kalimantan hingga di Papua dan wilayah-wilayah lainnya begitu. Dan kalau kita ngecek titik hotspot ini kan bisa lebih dari 5 bisa lebih dari 35 ribu titik begitu untuk di satu pulau saja. Dan ini paling enggak kan menjadi satu catatan penting bahwasanya ada satu hal yang sering dilupakan orang dari karhutla ini, yakni ada hak yang terampas, yakni apa? Hak atas kesehatan yang baik dan sehat yang terampas, yang diambil begitu saja karena kegagalan dalam hal ini untuk menanggulangi dan menghentikan karhutla yang sebenarnya bisa dihentikan, tapi terus terlihat terus menerus diulangi dan bahkan setiap tahun ataupun setiap bencana presiden datang ke lokasi tapi belum ada tindakan yang benar-benar berani, tindakan yang benar-benar kembali lagi ke mandat konstitusi apa atas hidup yang baik dan sehat itu belum terlihat. Dan bahkan sekarang saya sedang di Pekanbaru hari ini dan semakin hari kualitas udaranya semakin memburuk. Pagi ini saja itu kalau kita cek di ICU air itu termasuk dalam kategori sangat tidak sehat begitu, dan itu memang terasa banget besar. Artinya kita setiap hari misal warga di Pekanbaru, di Jambi, di Palangkaraya, di Pontianak, setiap tahunnya apalagi ketika memasuki siklus Super El Nino di mana angin kering lebih tinggi, kemarau lebih panjang, otomatis mereka akan berhadapan dengan potensi karhutla dan potensi perampasan hak atas kesehatan yang baik dan sehat seperti itu.
3: Oke, Mas Wahyu, selama ini kan Walhi punya data-data ya dan juga bukti-bukti, saya bisa bilang lah, pengrusakan hutan, pencemaran sungai atau eksploitasi alam ilegal. Nah, dari beberapa kasus yang kemudian juga pernah diproses lebih lanjut begitu ya, dilakukan gugatan lingkungan, sebenarnya apa sih yang membuat pemerintah belum bisa memerangi secara masif kondisi seperti ini?
4: Ada banyak faktor Mbak, terkait dengan kenapa pemerintah tidak bisa memerangi hal ini gitu. Misal kalau kita cek tadi misal ada, kalau kita cek di per Januari hingga 27 Juli 2026, Walhi menunjukkan 18 ribu hotspot di Indonesia dengan wilayah terluas ini kan di Kalimantan Barat gitu, sekitar 107 hektar. Nah, dari titik-titik itu, apalagi kalau kita cek bergeser ke wilayah lalu di Kalimantan sendiri itu ada 34 ribu hotspot dengan luas indikatif itu 33 ribu hektar. Nah, untuk di wilayah Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kalsim, dan Kaltara, yang paling penting dari temuan analisisnya adalah sekitar 25 ribu hotspot atau sekitar 74% dari titik panas itu. Yang titik panas ini bisa diartikan titik panas ini adalah indikatif wilayah yang tengah mengalami peningkatan suhu. Kalau kita cek di citra satelit, baik dari NASA, baik dari laporan dari warga secara mandiri di citra satelitnya Google maupun dari ICU Air, sekarang banyak mantauannya Mbak, dan itu warga juga berkontribusi. Nah, dari titol itu saja 74% itu berada di wilayah konsesi perusahaan. Nah, sekitar 10.
3: Jadi cukup jelas sebenarnya ya persoalan dan permasalahannya ya, di mana begitu. Baik.
4: Di perusahaan. pun juga diakui oleh Pak Jumhur yang ketika Krio kemarin mengatakan ada titik api di 355 konsesi perusahaan. Artinya sudah jelas di sini. Nah, mengapa nggak ada tindakan hingga hari ini? Padahal sebelumnya juga pernah terjadi bagaimana peran korporasi ini. Perlu diingat peran korporasi ini kadang bisa langsung dan tidak langsung begitu. Dan kalau kita lihat polanya adalah seringkali memakai orang-orang di bawah begitu, warga-warga kecil sekitar dengan kedok dengan mereka dibayar untuk menjalankan aktivitas itu. Sehingga kemarin kalau kita bicara penangkapannya sekitar 70-an orang yang ditangkap oleh polisi itu rata-rata adalah pelaku lapangan, tapi pelaku perusahaannya atau pelaku aktor besarnya itu tidak tampak. Nah, mengapa demikian? Ya, ini juga kami bertanya-tanya, Mbak. Kenapa demikian gitu? Kenapa tajam di bawah tapi tebang pilih di atas? Ini ini yang menjadi pertanyaan kami. Ada masalah apa ini?
3: Begitu ya. Meskipun sudah ada 72 orang yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka, tanggapan Walhi sendiri seperti apa?
4: Iya, tanggapan kami 72 tersangka ini kan permukaan saja.
3: Nah, jadi betul. Merasa benar-benar ada aktor di balik atau korporasi yang memang terlibat sejak awal dan kemudian dilindungi begitu menurut Mas Wahyu?
4: Ya, ada indikasi seperti itu. Gini, kenapa kok 72 orang itu tampil begitu salah satunya? Ini yang berulang-ulang loh bertahun-tahun. Dan itu sudah jelas ada beberapa hotspot maupun fire spot. Fire spot itu titik api yang benar-benar jelas di wilayah konsesi begitu. Dan kalau kita cek rata-rata yang terbakar itu juga berada di kawasan yang beririsan dengan konsesi ataupun perizinan. Nah, dugaan-dugaan itu kan akhirnya membuat orang menduga-duga begitu. Dan memang ada beberapa temuan yang memang mengarahkan ke sana begitu. Untuk nah, salah satunya beberapa orang sudah kena hukum, bahkan Gubernur Riau sendiri pernah kena kasus terkait dengan masalah perizinan ini gitu loh, yang sebelumnya. Nah, artinya itu bukan rahasia umum. Nah, ini berani nggak begitu melakukan langkah tegas dan keberanian politik untuk menghentikan itu? Ya kalau kita cek begitu, ya mungkin aktor besarnya adalah orang-orang yang dekat dengan kekuasaan. Itu adalah sujudnya kami begitu. Nah, kalau memang mau menegakkan konstitusi, mau menegakkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, ya memang harus ada penegakan hukum yang benar-benar dijalankan. Karena orang sekarang, warga sekarang ini sedang merindukan, tengah merindukan, atau tengah menginginkan sosok tegas yang memang benar-benar bisa menegakkan hukum. Karena orang pun sekarang sudah pintar semua.
3: Oke. Okay. Saya ingin bertanya mengenai Walhi selama ini begitu ya, sering sekali juga mengajukan gugatan-gugatan dan ada beberapa yang kemudian dimenangkan begitu. Nah, tapi eksekusinya seperti apa di lapangan? Kita tahu bahwa kadang-kadang sanksi ini hanya bersifat administratif saja, tidak ada sanksi tegas. Baru kemarin Presiden bilang bahwa korporasinya harus ditutup jika memang terlibat begitu. Apakah memang ini menunggu pesan dulu dari istilahnya Presiden baru kemudian dijalankan atau seperti apa?
4: Ya harusnya kan ini menjadi perhatian bersama. Presiden kan pemimpin tertinggi, ya harusnya Presiden ini mampu belajar dari sebelum-sebelumnya dari era Pak Jokowi, kira-kira kendalanya apa, hambatannya apa. Nah, orang sekarang ini sudah menginginkan begitu Pak Presiden itu membuat satu regulasi khusus, melakukan implementasi khusus untuk apa? Pencegahan. Yeah. Yang kita dorongkan ini sampai ini terus-menerus asap ini mencekik orang gitu loh. Karena ya tadi, berarti Pak Presiden dalam hal ini harus bertanggung jawab atas implementasi, atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang tidak bisa dipenuhi oleh negara seperti itu. Nah, selanjutnya kita membutuhkan satu langkah berani terutama dalam hal ini untuk benar-benar melakukan review dan audit atas indikasi keterlibatan korporasi dalam kebakaran hutan ini begitu, dan indikasi dengan pejabat-pejabat terkait begitu yang ternyata sengaja memberikan izin di wilayah konsesi dan melakukan pembiaran. Nah, yang dirindukan rakyat Indonesia sekarang ini adalah ketegasan dari pemerintah, terutama melalui Presiden Republik Indonesia, untuk menindak tegas para pembakar-pembakar ini, bukan hanya yang di level bawah, tapi aktor intelektualnya ataupun big korporasinya, seperti itu.
3: Oke. Kalau memang ini terlibat aktor intelektual ataupun pihak-pihak yang dianggap dilindungi begitu, Walhi juga kan pasti punya bukti-bukti yang kemudian bisa disebarkan ke publik lewat media. Sejauh ini disampaikan tidak supaya kita tahu bahwa ini bukan hanya persoalan ketika musim kemarau terjadi, tapi ini menjadi persoalan mendasar bangsa supaya kita bisa punya kehidupan dan alam yang lebih baik, apalagi ini menyangkut kesehatan warga masyarakat.
4: Ya, kami hanya menyampaikan dalam hal ini ya, ada beberapa bukti yang kami sampaikan terutama di Kalimantan Tengah. Ada beberapa korporasi yang terlibat gitu, dan yang selanjutnya kami memetakan soal indikasinya begitu terkait dengan bukti ataupun indikasi keterlibatan. Nah, itu memang harusnya itu menjadi perhatian dan menjadi wewenang teman-teman di penegakan hukum, baik melalui Gakumnya, KLH, Kemenhub maupun dari pihak kepolisian itu sendiri, harusnya mulai masuk untuk melihat terkait dengan dugaan-dugaan tersebut gitu. Nah, kalau kami menyampaikan itu juga secara gamblang begitu, beberapa kali kita juga menyampaikan secara gamblang, namun dalam hal ini adalah ya kami menginginkan salah satunya dari apa yang sudah kami sampaikan ini paling tidak ditindaklanjuti. Ini yang menjadi penting. Data kedua adalah tidak sembarangan, Mbak. Kita menyampaikan data di publik tidak sembarangan juga. Karena kita tahu sekarang angka kriminalisasi itu tengah tinggi begitu.
3: Yeah.
4: Kami juga perhati. Di sini ada upaya untuk membungkam orang-orang yang menyampaikan, apalagi orang-orang besar itu juga punya infrastruktur, punya skema. Makanya salah satu yang sering kami sampaikan ke Pak Presiden, ke Pak Menteri.
3: Upaya membungkamnya oleh siapa ini, Mas Wahyu?
4: Oleh pihak terkait yang ketakutan, ini juga sering terjadi.
3: Contohnya?
4: Contohnya yang sering terjadi adalah dilaporkan dengan Undang-Undang ITE. Ini kan sering kali terjadi gitu, ketika ada orang bersuara lantang dan lain-lain. Kita menghindari potensi-potensi itu, dan itu pun juga tengah dialami oleh masyarakat, itu salah satunya mengapa kita juga mendorongkan perlindungan bagi orang yang menyampaikan fakta. Ini juga menjadi penting. Makanya ketika itu benar-benar kita klik tahu orangnya dan indikasinya sudah jelas, kita berani menyampaikan secara jelasnya begitu. Tapi kalau masih sama ya kita harus berhati-hati. Karena yang ketahuan ini bukan sembarangan.
3: Ya. Kalau kita bicara ya di daerah rawan karhutla, dari temuan Walhi begitu ya, seberapa banyak desa sih yang sebenarnya berhasil mandiri secara ekonomi tanpa membakar lahan? Ada nggak datanya?
4: Kalau itu tidak ada data secara spesifik ya. Soal membakar lahan itu kan rata-rata dilakukan oleh masyarakat adat yang memang punya warisannya. Tapi yang akhirnya jadi pertanyaan kami juga, berapa sih persen orang yang memang membakar lahan seperti itu? Dan orang-orang itu, masyarakat adat khususnya, itu punya pengetahuan. Dia tidak akan membakar sembarangan juga, dan tidak akan menghasilkan hingga beribu-ribu hektar gitu. Mereka punya sensitivitas juga. Nah, memang ada beberapa 1-2 orang gitu yang memang sengaja membakar. Tapi fokus kita bukan di situ. Fokus kita adalah indikasinya ketika membuka lahan itu, yang kami pertanyakan adalah itu selalu dekat dengan wilayah konsesi, terutama perkebunan sawit maupun hutan tanaman industri seperti itu.
3: Oke. Kalau dilihat ya begitu, persoalannya kan sebenarnya ini cukup kompleks. Di mana sih titik simpul selain tadi ya, ada aktor-aktor yang mungkin dalam tanda kutip dilindungi. Tapi kekurang tegasan seperti apa? Kan jelas kemarin pesannya Pak Presiden sudah secara gamblang begitu ya. Kira-kira apa yang kemudian harus diperkuat oleh lembaga, institusi, kementerian-kementerian terkait?
4: Ya, yang perlu diperkuat ini kan tentu implementasi dengan menggunakan basis based of reliable science gitu, ataupun science yang memang sekarang sudah banyak. Di kementerian Kemenhub itu sudah ada Sipongi, BMKG sudah berkali-kali mengingatkan kalau efek super El Nino ini akan besar, apalagi di apalagi ditambah juga dengan efek bencana buatan korporasi, belum lagi kita bicara soal faktor-faktor teknis yang lainnya, bahkan Brin sudah mengingatkan. Artinya yang dibutuhkan sekarang ini tentu kita tidak boleh meremehkan lagi peringatan-peringatan yang berbasis sains tadi itu, dan ini harusnya menjadi early warning system. Itu jauh-jauh hari kita bisa memprediksi dengan teknologi yang ada, bisa menggunakan artificial intelligence, citra satelit dan lain-lainnya. Harusnya dampak itu bisa lebih dilokalisir seperti itu, dan untuk penelusuran soal bagaimana pemastian penegakan hukum dan lain-lainnya itu bisa dijalankan lebih cepat seharusnya. Nah, kedua yang paling penting di sini adalah terkait dengan roadmap untuk menghentikan karhutla ini dalam 5 tahun ke depan ini akan seperti apa. Nah, sementara sekarang ini belum ada roadmap khusus cetak biru yang melibatkan lintas kementerian, yang ini memang harusnya sudah punya kita gitu. Nah, yang seringkali peta indikatif areal terbakar ini wilayah mana saja, yang seringkali terjadi ada di Pelalawan kalau di Riau, ada di Jampar, ada di Jambi, di Kalimantan Barat juga ada, ada Wekambas dan lain-lainnya. Artinya kok bisa berulang, harusnya itu menjadi strategi untuk bagaimana pengurangan dan juga upaya untuk menghentikan karhutla secara total. Itu sudah ada roadmapnya seharusnya.
3: Nah, kami memang harusnya sudah ada roadmapnya. Berarti yang sekarang ini belum ada grand strateginya begitu. Baru upaya apa? Tindakan setelah terjadi kejadian darurat?
4: Iya, respon cepat dan tanggap darurat. Mitigasinya pun juga hanya sekedar mitigasi secara khusus.
3: Oke. Catatan Anda ke depannya dengan kondisi seperti sekarang ini, terjadinya secara bersamaan nih di Lampung, kemudian di Pekanbaru, di Kalimantan, kemudian juga di sampai dengan di Papua. Apa yang bisa Walhi lakukan dan apa yang bisa Walhi himbau kepada seluruh masyarakat?
4: Ya, ini menjadi alarm keras. Ketika La Nina kita menghadapi banjir dan longsor, ketika El Nino kita menghadapi karhutla dan kekeringan. Artinya sudah jelas krisis iklim ini semakin nyata, maka forum-forum iklim dunia telah menghimbau bahwasanya dampak krisis iklim akan semakin tinggi dan kita tengah bertarung agar tidak melampaui 1,5 derajat Celsius, dan tengah bertarung untuk bagaimana mengurangi itu. Tentu yang kami himbau adalah di sini yang kita harapkan di sini adalah soal review dan audit perizinan perusahaan-perusahaan bermasalah yang dia terindikasi merampas dan merusak hutan, menjadi bagian dari penyebab bencana itu. Salah satunya kemarin kita bicara bencana banjir bandang itu juga belum ada perusahaan-perusahaan yang terlibat ataupun ada indikasi melakukan pengundulan hutan dan perusakan kawasan hulu ini ditindak secara tegas, dan bahkan izinnya tidak dicabut secara penuh. Itu yang menjadi catatan pentingnya. Karhutla ini seharusnya tidak berulang, mengulangi bencana Sumatera kemarin seperti itu. Kedua, keimbauan kepada masyarakat tentu tetap jaga kesehatan. Kedua, laporkan setiap ada indikasi pembakaran hutan ataupun titik-titik hutan kepada kami, bisa melalui kanal Instagram dan lain-lainnya, untuk kita sama-sama menyuarakan bahwasannya karhutla ini harus menjadi perhatian bersama. Tidak hanya karhutla, tapi bencana-bencana yang lainnya juga seperti itu.
3: Baik, Mas Wahyu, terima kasih banyak waktunya sudah bersama Pro 3 pagi hari ini. Mudah-mudahan ini benar-benar menjadi alarm yang mengingatkan kita setiap saat ya, bukan hanya pada saat sekarang. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat, salam sukses.
4: Selamat pagi.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Apa?
3: Orang lagi sibuk. Ayo.
2: Ah,
3: kalah lagi.
2: Bapak kok main judi lagi?
3: Tidak macet. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
2: Ah, alasan.
3: Hus, hey. Diam sudah. Macet, hus masak.
2: Sudah.
3: Makan ah. Wih, batu aneh. Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
2: Iya, aku makan batu sudah. Aku kasih uang di mana jadi? Aku hanya main judi saja, toh. Stop, kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, program satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar setia, hari ini tepatnya 12 Rabiul Awal ya. Hari ini kita menikmati suasana libur dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan libur itu bukan berarti waktunya berhenti dari aktivitas yang bermanfaat ya. Justru bisa menjadi kesempatan untuk sedikit melambat, berkumpul bersama keluarga, dan juga mengisi waktu dengan hal-hal yang membuat hati lebih tenang. Nah, untuk itu pendengar setia, Maulid Nabi hari ini juga bukan sekadar momentum seremonial atau sekadar tanggal merah di kalender ya. Ini merupakan kesempatan untuk mengingat kembali ya kepada kita semua perjalanan dan keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana beliau membangun kehidupan dengan kejujuran, kesabaran, kasih sayang dan kepedulian kepada sesama tentunya ya. Nah, untuk itu nilai-nilai tersebut tentu tetap relevan ya pendengar. Bahkan di zaman sekarang ini pendengar, ketika kita hidup serba cepat dan mudah terpancing oleh informasi. Nah, jadi buat dengan santai, tapi jangan sampai juga ya. Kalau Anda mau jalan-jalan, berkumpul dengan keluarga, atau sekedar menikmati kopi sambil mendengarkan RRI, semuanya ya boleh-boleh saja. Yang penting semua, semoga peringatan Maulid Nabi membuat kita bukan hanya tahu sejarah Rasulullah, tetapi juga semakin tertarik meneladani akhlaknya dalam kehidupan sehari-hari.

0: kerja atau belajar di rumah, pasti nggak ngebosanin.
1: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.
2: Wih, tas baru nih.
3: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
2: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
3: Ya, kalah pamor dong.
2: Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya? Oh, ini asli produk dalam negeri.
3: Wah,
2: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
4: Cintai Indonesia, cintailah produk dalam negeri.
5: Kawan, saya dengar kau mau ke Eropa kan? Wih, kau bikin apa di Eropa?
6: Oh iyo, saya mau ke Eropa. Saya dengan teman-teman diundang untuk tampil membawakan tarian adat Papua di sana.
5: Wih, hebat dan membanggakan nih.
6: Oh, pasti. Nanti juga ada budaya-budaya lain dari Indonesia yang tampil di sana. Makanya, tong sebagai pemuda harus mau belajar dan bangga sama tong pu budaya-budaya sendiri dan diperkenalkan di seluruh dunia.
5: Betul itu, weh. Eh, jangan lupa saya oleh-oleh.
6: Iya dong, nanti saya terlalu pakpo ya.
7: Budaya kita, kebanggaan kita. Jangan malu, pelajari budaya sendiri.
8: Jangan malu, pelajari budaya sendiri.
9: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Sorong.
10: Lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, program 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar setia RRI, dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 8.31 menit waktu Indonesia Barat ya. Selamat beraktivitas untuk Anda semuanya dan selamat menikmati liburnya hari ini ya. Dan pendengar RRI, musim panas ya. Saat ini memang Bengkalis khususnya cuacanya sedang tidak baik-baik saja, sedang tidak aman-aman saja, tidak kondusif, udaranya tidak sehat ya. Dan kondisi saat ini musim panas dan kondisi lahan yang kering perlu kita sikapi dengan lebih waspada, pendengar. Nah, kebakaran hutan dan lahan ini bukan hanya soal api yang membakar pepohonan atau semak-semak ya, tetapi bisa berdampak panjang terhadap lingkungan, kesehatan, hingga aktivitas masyarakat. Asap yang muncul juga dapat mengganggu jarak pandang dan juga kualitas udaranya, pendengar. Seperti yang kita rasakan saat ini ya, beberapa hari ini Bengkalis memang berkabut asap disebabkan oleh kebakaran lahan dan hutan. Karena itu pendengar, pencegahan menjadi tanggung jawab kita bersama. Jangan membuka lahan dengan cara membakar, jangan meninggalkan api atau bara sembarangan ya. Dan segera laporkan jika melihat titik api yang berpotensi meluas, pendengar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini bisa mencegah persoalan besar di kemudian hari tentunya. Nah, untuk itu pendengar, menjaga hutan dan lahan bukan hanya tugas para petugas pemadam atau pemerintah saja ya. Kita juga semua punya peran, pendengar. Mulai dari keluarga, masyarakat, pelaku usaha, sampai komunitas di lingkungan masing-masing. Nah, untuk itu marilah kita peduli terhadap kondisi sekitar. Karena ketika hutan dan lahan terbakar, pendengar, yang kita hadapi itu bukan hanya hilangnya tanaman, tetapi juga ancaman bagi kehidupan dan masa depan generasi berikutnya.

0: Dari mana pagi-pagi ni Mak Cik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Mak Cik Joya bawa tu?
1: Telur. Mak Cik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Mak Cik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah, barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Lomboan, dak di jero rumah, di latar, di jabo rumah juga ado. Gaya, oi gaya.
4: Iyo Yai, ngapo tu jeget-jeget tu Yai? Cak sedih-sedihan manggil wong cantik ni.
3: Ini nak, coba selek. Sampah di mana-mana. Cacam. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
4: Jadi nak mana ya itu kendaknya?
3: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menau. Besok, barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunakan lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
4: Yo Yai, siap.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Mana kopiku, Mak?
6: Kopi saja terus yang dicari.
5: Hei, sini Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
6: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu ketemu sama teman-teman arisanku, Pak.
5: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
6: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
5: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
6: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
5: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
6: Astaga, kopi aja dulu pada beling gula.
7: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar setia RRI, beberapa hari terakhir ini kita dihadapkan dengan persoalan karhutla, dan ini kembali kabut asap menyelimuti Bengkalis dan khususnya untuk wilayah Riau ya. Buat sebagian orang mungkin terlihat seperti kabut biasa, tapi jangan salah, asap akibat kebakaran hutan dan lahan bisa membawa partikel yang mengganggu kualitas udara dan kesehatan kita. Mata perih, tenggorokan terasa tidak nyaman, batuk-batuk juga ya, sampai sesak. Itu bisa muncul ketika kualitas udara memburuk pendengar. Nah, jadi kalau udara di luar mulai tidak bersahabat pendengar, jangan dianggap sepele ya. Dampaknya juga bisa merembet ke aktivitas kita sehari-hari. Seperti anak-anak sekolah mungkin harus mengurangi kegiatan di luar ruangan, sementara pekerjaan yang banyak beraktivitas di lapangan tentu ikut berdampak ya. Nah, transportasi juga bisa terganggu kalau jarak pandang menurun. Nah, kondisi seperti ini mengingatkan kita bahwa persoalan karhutla bukan cuma urusan orang yang tinggal dekat hutan atau lahan terbakar, tetapi bisa dirasakan masyarakat luas. Nah, sementara dari sisi ekonomi pendengar, dampaknya juga tidak kalah serius ya. Ketika masyarakat memilih mengurangi aktivitas di luar rumah, pedagang kaki lima, UMKM, pengemudi transportasi, sampai pelaku usaha lainnya bisa ikut kehilangan pelanggan. Nah, kemudian sektor pariwisata juga berpotensi ya terkena imbas, karena orang tentu berpikir ulang untuk bepergian ketika udara dipenuhi asap. Bahkan dunia usaha di Pekanbaru mulai merasakan kekhawatiran terhadap menurunnya aktivitas ekonomi akibat kondisi kabut asap. Nah, jadi pendengar, karhutla ini memang bukan persoalan sederhana ya, tetapi kita perlu melihatnya dari banyak sisi, mulai dari kesehatan, pendidikan, pekerjaan, ekonomi, sampai lingkungan ya. Kemudian pencegahannya pun ini membutuhkan peran bersama. Jangan membuka lahan dengan membakar, jangan membiarkan api kecil tanpa pengawasan, dan kalau menemukan titik api pendengar, segera Anda laporkan kepada pihak berwenang ya. Karena menjaga udara tetap bersih itu bukan cuma demi kita hari ini, tetapi juga demi anak-anak dan generasi yang akan datang.

0: Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
2: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
3: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia. Let's start it.

0: Tempurung kelapa yang selama ini dianggap limbah dan kerap dibuang begitu saja di tangan seorang perempuan bernama Sani justru berubah menjadi sumber penghasilan. Perempuan berusia 46 tahun tinggal di Jalan Sudirman, Desa Bantan Timur, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Ia berhasil mengolah tempurung kelapa menjadi arang bernilai ekonomi tinggi. Berbekal ide kreatif dan ketekunan, Sani mampu membangun usaha pengolahan tempurung kelapa yang kini tidak hanya menguntungkan secara pribadi, tetapi juga memberikan dampak sosial bagi masyarakat di sekitarnya. Warga yang mayoritas berasal dari komunitas adat terpencil, kini turut dilibatkan sebagai tenaga kerja dalam proses produksi arang tempurung serta kopra. Usaha yang telah dirintis selama kurang lebih 25 tahun ini terus berkembang dari yang awalnya berskala kecil, kini hasil produksi arang tempurung kelapa milik Sani telah menembus pasar ekspor ke sejumlah negara.
1: Dari awal itu batok kelapanya adalah limbah ya, limbah yang tidak dimanfaatkan, hanya dibuang-buang oleh masyarakat kita. Maka begitu kita telusuri ternyata ini bisa menghasilkan cuan, kenapa tidak diolah? Maka dari beberapa orang ibu-ibu suku asli atau suku kad komunitas adat terpencil, kita ajak untuk membakar tempurung dijadikan arang, ternyata mereka mau. Jadi mereka itu yang membantu saya untuk mengolah tempurung menjadi arang, sehingga berjalannya waktu bukan jual di lokal saja namun ke luar negeri juga sudah kita ekspor. Usaha arang ini sudah 25 tahun, namun kita belum pengolahan ke briket karena terbatasnya oleh listrik ya kan, kemudian bahan baku juga kita masih kekurangan ini. Kalau di Bengkalis sendiri kelapa semakin punah, jadi kita untuk mengolah menjadi langsung briket itu agak sulit, butuh proses waktu lama.
0: Selain meningkatkan perekonomian keluarga, usaha ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Kehadiran usaha tersebut menjadi bukti bahwa limbah yang kerap dianggap tidak bernilai dapat diolah menjadi produk bernilai jual tinggi apabila dikelola dengan inovasi dan kreativitas.
1: Kalau awalnya mencoba ya, karena terlalu banyak limbah yang dibuang sepertinya tidak dimanfaatkan, akhirnya kita mencoba belajar melalui YouTube, buka-buka internet dan segala macamnya. Nah, di situ kita ketemu ide untuk pembuatan arang, dan untuk sisi pemasarannya sudah ada di melalui internet juga, kita hubungi pembeli dan responnya cukup bagus.
2: Waktu pertama sekali gimana?
1: Ya, waktu pertamanya seperti itu. Dulu belum ada kemudahan seperti WA atau apa ya. Dulu saya pakai laptop, pakai modem ya kan, harus lewat usaha itu. Maka kita lihat dari internet tuh, dan kita dapat untuk komunikasi sampai ke Jawa Tengah.
2: Pertama kali dijual ke
1: Jawa Tengah, ke Jogja. Jogja.
2: Itu awal pertama sekali ya,
1: dengan harga arang waktu itu Rp800. Tapi bahan bakunya gratis. Dulu bahan bakunya masih berserakan di pasar, boleh diminta semuanya kan. Jadi dengan harga Rp800 pun masih dapat.
2: Berapa banyak kilo yang dijual waktu itu pertama sekali?
1: Oh, pertama sekali kita dalam satu bulan dapat 50 ton. Awalnya 50 ton satu bulan, terus meningkat. Nah, sekarang sudah banyak anak-anak muda kita yang mulai belajar, dan itu harus berbagi, tak masalah. Nah, makanya itu kita pun buat usaha tidak hanya satu, beberapa usaha lain. Jadi kita tak dapat dari arang, ada dari kopra, tak dapat dari kopra, ada pinang.
2: Ini juga udah pernah diajarkan ke masyarakat juga ya?
1: Sudah banyak lapangan kerja yang kita ciptakan untuk masyarakat kita, namun hasilnya belum maksimal, masih butuh perjuangan tingkat tinggi dan perhatian pemerintah juga harus lebih tinggi.
0: Mel- Melalui usahanya, Sani, perempuan yang memiliki 3 orang anak ini, tidak hanya menciptakan peluang ekonomi, tetapi juga turut memberdayakan masyarakat lokal agar lebih mandiri dan produktif. Selain memproduksi arang tempurung, ia juga mengolah kelapa menjadi kopra sebagai sumber pendapatan tambahan. Namun dalam menjalankan usahanya, Sani yang pernah menjadi kepala desa Bantan Timur 2 periode ini, ia mengaku kerap menghadapi sejumlah hambatan, terutama keterbatasan bahan baku kelapa dan tempurung. Kondisi tersebut sering mempengaruhi proses produksi yang bergantung pada ketersediaan bahan baku dari masyarakat sekitar. Meski demikian, arang tempurung hasil produksinya tidak hanya dipasarkan di dalam negeri, tetapi juga telah menembus pasar ekspor ke sejumlah negara seperti Malaysia, China, dan beberapa negara lainnya. Dari penjualan tersebut, usaha Sani mampu menghasilkan omset sekitar 30 juta rupiah hingga 40 juta rupiah setiap bulannya.
3: 25 tahun sudah melakukan usaha ini, Bu, ya, dari arang tempurung. Dan ke negara mana saja nih sudah diekspor atau hanya untuk lokal kita aja?
1: Untuk awal kemarin kita ekspor ke lokal, tetap lokal masuk dimanapun wilayah yang mau kita kirim. Kemudian sudah ada ekspor ke Malaysia, kemudian ke Saudi, ya, ke Saudi kita melalui pabrik yang ada di Lampung atau di Jogja. Kemudian ini karena ada sedikit permasalahan perang, kita mencoba untuk pengiriman ke Cina. Memang di Cina permintaan dari dulu cukup tinggi, namun harganya belum masuk, makanya kita lebih cenderung kirim ke Saudi. Namun karena di Saudi saat ini lagi ada masalah perang, jadi kita kirim ke Cina.
3: Hitungan harganya gimana, Bu? Ton atau kiloan gitu?
1: Per kilo. Nanti tetap itu kalau masalah harga menyesuaikan keadaan. Kalau memang sedang dibutuhkan bahan bakunya, harga lumayan tinggi. Namun kalau lagi stok barang di pabrik lagi banyak, memang ada harga turun.
3: Berapa sih, Bu, harga yang pernah Ibu jual yang terendah dan tertinggi?
1: Kalau dulu harga jual itu per kilonya 5.000 rupiah.

0: Karena bahan baku di Kabupaten Bengkalis masih banyak kurang, apalagi sekarang penanaman kelapa sudah mulai punah, banyak penanaman sawit. Jadi untuk arang briket atau untuk arang tempurung ini memang masih kurang. Kita di sini bahan baku kita masih kurang.
1: Tapi sejauh ini berapa banyak yang Ibu eksporkan?
0: Untuk yang pernah saya ekspor, satu bulan itu 50 ton. Satu bulan 50 ton, karena untuk 50 ton arang itu kita membutuhkan 200 ton tempurung. Dan 200 ton tempurung itu kita membutuhkan 1000 ton kelapa. Jadi luar biasa. Dia seperempat itu, ya kan? Jadi memang kita kalau memang ingin mencapai target lebih tinggi, kita memang bukan dari Kabupaten Bengkalis saja, kita harus ambil dari luar, dari Sumbar, dari Tembilahan, dari Guntung, dari daerah-daerah penghasil kelapa.
1: Tapi ini Ibu udah masukkan kelapa dari luar untuk saat ini?
0: Kalau untuk saat ini kelapa kita tak ada masukkan, namun kalau kita mau pengiriman ke Jogja, kita sudah ada ngambilnya dari luar, baik dari Lampung, baik dari Sia atau dari Tembilahan, kita udah ada mulai ngambil.
2: Untuk menjaga keberlanjutan usaha, Sani juga membuka peluang bagi masyarakat yang ingin menjual kelapa maupun tempurung kepadanya. Ia membeli kelapa dengan harga sekitar Rp3.000 per butir sebagai upaya mendukung pasokan bahan baku sekaligus membantu perekonomian warga. Kedepannya, Sani berharap semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan lahan tidur untuk kegiatan pertanian dan perkebunan, khususnya tanaman kelapa. Dengan demikian, ketersediaan bahan baku dapat terjaga dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat sekitar.
0: Kalau untuk tempurung saat ini kita terima, baik dari ibu-ibu UMKM yang buat usaha makanan atau apa, ini tempurung yang sedikit-sedikit itu kumpulkan, kita ambil per kilonya Rp1.000. Jadi kalau memang ada ibu-ibu yang mau jual, cari nomor handphone saya, nanti bisa ditelepon ke 0813-6453-3374. Langsung aja ke saya di WA, nanti ada anggota saya yang datang jemput. Walaupun hanya satu karung, jumlahnya 20 kilo, insya Allah kita bantu jemput. Tapi yang kawasan Bengkalis Banten ya, namun kalau untuk di luar itu mungkin harus dalam partai besar.
1: Nah, kalau untuk tempurung, kalau untuk kelapa misalnya biasa beli berapa per buah atau
0: cuman? Oh, kalau saya per kilo itu ngambil memang dari petani, untuk saat ini per kilonya Rp3.000 dari petani, namun nanti kita untuk harga jual lagi per kilonya Rp4.000, namun pilihan yang super.
1: Okay. Ini kan kalau kelapa lokal, pernah nggak terima beli kelapa dari luar?
0: Enggak, karena kelapa lokal kita cukup untuk kebutuhan masyarakat kita di sini.
1: Ya, Bu, apa sih Bu harapan Ibu ke depan?
0: Harapan kita mudah-mudahan petani di khususnya di Pulau Bengkalis semakin meningkat, karena lahan tidur masih banyak di Bengkalis ya. Jadi untuk anak-anak muda kita, kalau memang jemput rezeki di negeri seberang, ada yang ke Malaysia, kalau yang swasta ya pulang dari Malaysia ada waktu kosong, manfaatkan lahan kita yang ada, karena selain kelapa mungkin tanaman lain atau usaha-usaha lain bisa dikelola di wilayah, walaupun lahan kita cukup kecil namun bisa diupayakan untuk dimanfaatkan kegiatan yang lainnya.
2: Salah seorang pekerja, Nur, 42 tahun, mengaku telah bekerja bersama Sani selama kurang lebih 2 tahun. Dalam kesehariannya, ia mulai bekerja sejak pukul 7 pagi hingga pukul 17 sore. Pekerjaan yang dilakukannya cukup beragam, mulai dari mengolah kelapa menjadi kopra hingga membantu proses pembakaran tempurung untuk dijadikan arang.
1: Udah lama ikut kerja sama Bu Sani?
3: Udah 2 tahun.
1: Apa aja Bu yang dilakukan di tempat Bu Sani?
3: Nah, itu apa tuh, bakar kenarang, jongkel kelapa. Tak ada kelapa kan, belah pinang. Itulah, kalau tak ada kan kesinilah kami kerja kebun sama dia.
1: Jadi di Banten Tengah itu kegiatannya Bu sehari-hari lah ya. Kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa?
3: Jam 7 pagi sampai jam 5 petang. Baru pulang.
1: Okay. Ramai di situ?
3: Ramai. Sekarang pun ada juga kawan situ. Nyongkel kelapa.
1: di situ gimana, enak nggak kerjanya?
3: Enak.

0: juga kerja hari-hari terus.
1: Ada.
0: Tergantung kita lah. Kalau dah kita penat, ya kita perai satu hari. Bilang sama Ibu Sani, ya kami dah penat gitu. Nah, besoknya lanjut lagi.
1: Kalau hitungan kerjanya gimana? Di gaji harian atau gimana?
0: Gaji harian.
1: Harian. Jadi kalau masuk dibayar kalau
0: enggak? Iya, tidak lah. Macam mana nak dibayar, kita tak kerja.
1: Berapa sih Ibu dibayar?
0: Dia bayar satu hari 70. Kalau lewat jam, kalau sampai jam 6, ditambahnya lagi.
1: Ada istilahnya jam lembur lagi ya.
0: Tambah lagi kerjanya.
1: Ramai ibu keluarga situ semua kerja atau gimana?
0: Kawan-kawan lah, jiran-jiran.
1: Kalau keluarga ibu ada anak, suami?
0: Tak ada. Ada. Aku satu orang aja.
1: Jadi kalau seandainya kerja sana enggak ada, di sini.
0: Nah, sini kerja kebun sinilah. Ikut dia tanam ini lomboknya, semacam-macam lah sini.
1: Nah, sebagai ini, mungkin apa nak ibu sampaikan, ada enggak kegiatan ibu sehari-hari itu? Cuman ada sesuatu yang menyenangkan itu, atau yang tidak menyenangkan?
0: Tak lah, menyenang lah terus kerja-kerja tu hari-hari. Kerja Ibu Sani, untunglah Ibu Sani ini ada kegiatan kan, bakar kenarang semua. Jadi keluarga semua lah situ. Time ramai kelapanya 10 orang. Gitu kawan-kawan. Akulah kasih tahu kawan-kawan, ramai dah ini. Kelapa Ibu Sani sudah sampai itu Kak. Kamilah menyampaikan ke kawan-kawan.
1: Memanggil ya.
0: Kerja situ.
2: Dalam proses pembuatan kopra, Nur menjelaskan bahwa kelapa terlebih dahulu dibuang sabutnya, kemudian dibelah dan dikeluarkan dagingnya dengan cara dicongkel. Selanjutnya, daging kelapa dinaikkan ke tempat penyalai atau pengeringan. Sementara itu, untuk pembuatan arang tempurung, pekerjaan dilakukan sejak pagi hingga sore hari. Jika terdapat tambahan pekerjaan di luar jam kerja, para pekerja akan menerima upah lembur dari Sani.
0: Bekerja, ya semangat lah kita Bu, hari-hari terus kita dapat uang. Bikin belanja hari-hari, kan bisa. Tok berasnya 2 kilo, 1 kilo, gitu. Belanja dapur, ya lada, bawangnya. Kan lengkap kita semua kan? Kita kasih lengkap di rumah. Baru besok kita kerja lagi, ya simpan duitnya sikit-sikit. Itu ini tadi sekolahkan cucu sampai nang tamat cucu ni tadi sekolah. Jadi kata Ibu Sani, Ibu Nur mau itu tak, mau ndak aku kasih sebiji. Iyalah, ndaklah Bu. Inilah tadi, satu hari potong 20, kadang satu hari potong 20. Lama-lama 2 tahun habis Bu.
1: Selesainya. Ada baru?
0: Tak. Bekas pakai lah gitu. Semampu aku tak mau Bu, aku ni kerjanya sikit. Ya, aku tak mau Bu kerjanya sikit. Tak apa-apalah kata Wak Ran. Tak apalah Wak Nu, lambe aja. Yalah kalau Ibu mau, itulah aku cari sikit-sikit. Gitu, sekolahkan cucu.
2: Nur mengaku bersyukur dapat bekerja dan memperoleh penghasilan dari usaha tersebut. Dari hasil bekerja, Nur juga berharap dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya, termasuk memiliki kendaraan sendiri yang sudah bisa dibeli secara bertahap melalui sistem cicilan. Kisah Sani membuktikan bahwa kreativitas dan ketekunan mampu mengubah sesuatu yang dianggap limbah menjadi sumber penghidupan yang bernilai tinggi. Dari tempurung kelapa yang sebelumnya terbuang sia-sia, kini lahir produk arang yang tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mampu menembus pasar internasional. Lebih dari sekadar membangun usaha, Sani turut membuka lapangan pekerjaan dan memberdayakan masyarakat sekitar, khususnya bagi komunitas adat terpencil. Kehadiran usaha ini menjadi bukti bahwa pengelolaan sumber daya lokal secara inovatif dapat memberikan manfaat yang luas bagi perekonomian masyarakat.

0: Bait Halikmah merupakan salah satu perpustakaan Islam terbesar yang pernah ada dalam sejarah. Pusat ilmu pengetahuan ini terletak di Baghdad, Irak. Didirikan pada abad ke-8 oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Seiring perkembangannya, Bait al-Hikmah tidak hanya berfungsi sebagai perpustakaan, tetapi juga menjadi perguruan tinggi, pusat penerjemahan berbagai karya ilmiah, serta pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang berpengaruh di dunia Islam. Kehadirannya menjadikan Baghdad sebagai salah satu pusat peradaban dan keilmuan termuka pada masanya.
1: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
2: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Tahukah Anda, sidik jari setiap manusia bersifat unik. Hingga saat ini, belum pernah ditemukan dua orang yang memiliki pola sidik jari yang benar-benar sama, bahkan pada anak kembar identik. Menurut penelitian, sidik jari mulai terbentuk saat janin berusia sekitar 10 hingga 6 minggu di dalam kandungan. Selain dipengaruhi faktor genetik, proses pembentukannya juga dipengaruhi oleh lingkungan di dalam rahim, seperti tekanan, posisi janin, dan aliran cairan ketuban. Kombinasi berbagai faktor tersebut membuat pola garis pada ujung jari berkembang secara berbeda pada setiap individu. Itulah sebabnya sidik jari menjadi salah satu identitas biologis yang paling akurat. Menarik bukan? Dari ujung jari kita belajar bahwa setiap manusia memiliki identitasnya sendiri. Yo, Liburan, yo. Liburan, yo. Liburan, yo.

0: Pagi hari masih menyelimuti Desa Berancah, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Di sebuah rumah sederhana, aktivitas sudah dimulai sejak matahari belum begitu tinggi. Tangan Marzuki tampak sibuk mengaduk adonan bakso, sementara sang istri, Miss Niar, menyiapkan bumbu dan perlengkapan yang akan dibawa berjualan. Hari itu, tim kami berkesempatan menemui pasangan suami istri ini di kediamannya. Dari rumah inilah, setiap hari mereka memulai perjuangan mencari nafkah. Bakso yang dijual tidak didatangkan dari pabrik ataupun diproduksi dengan mesin modern. Seluruh proses masih dikerjakan secara manual, mulai dari mengolah adonan, membentuk bakso, menyiapkan bumbu, hingga menusukkannya ke tusuk sate. Menjelang siang, seluruh persiapan selesai. Kotak dagangan kemudian disusun rapi di atas sepeda motor yang telah dimodifikasi sebagai tempat membawa bakso bakar. Dan sore harinya, pasangan ini berangkat menuju Pantai Indah Selat Baru, lokasi yang sejak bertahun-tahun menjadi tempat mereka mencari rezeki. Di tengah ramainya wisatawan yang menikmati angin pantai, aroma bakso bakar mulai memenuhi udara. Dari sore hingga malam hari, atau sampai seluruh stok habis, Marzuki melayani para pembeli dengan ramah. Dalam sehari, sekitar 200 hingga 300 tusuk bakso mampu terjual, tergantung banyaknya pengunjung yang datang ke Pantai Indah Selat Baru. Usaha ini telah dijalani Marzuki sejak tahun 2013. Berikut penuturan Marzuki.
1: Awal mulai sendiri aja. Dari dulu kerja itu modal 800 ribu. Untuk hari itu aku 2013 gilingnya di daerah paket C sana, paket B di Siak sana. Dulu. Tapi setelah itu terus pindah di Jalan Pertanian Bengkalis itu Gajah Mungkur. Yang gilingnya kalau buat gasonya sendiri lah. Kalau musim-musim ini ya bisa mencapai lah 5 kilo gitu.
2: Gak ada liburnya Pak Ji?
1: Gak ada liburnya kecuali sakit, kecuali ada halangan. Dari pagi kadang jam-jam 9 sudah mulai kalau bakso habis, kalau bakso itu masih sisa itu dari jam 1 lah kita bergerak. Nanti kalau lain itu kita kadang-kadang ada kebun tuh, buja kebun. Kejualan 1.000.000, kalau yang besar itu 1.500.000 telur puyuh isinya, itu 1.500.000 satu biji. Ini ayam aja, ada sapi karena mahal. Ayam ini pun macamnya tak ada turun-turunnya. Pelanggannya banyak, kalau di pantai itu pelanggannya dari Pekanbaru, dari Padang, dari Medan, dari Bukit Tinggi, dari Dumai, dari Siak Kecil, Siak Besarnya, Bengkalis khususnya. Nah, saat ini kalau pelanggan di pantai makin bertambah.
2: Bertambah ya.
1: Tapi kalau pesanan ini santai-santai saja.
2: Kewalahan nggak Pak Di melayani
1: pelanggan? Iya, kalau di pantai memang kewalahan sekali kita. Kadang-kadang orang itu sampai tak sabar menunggu.
2: Apa nih Pak Di tantangan Pak Di jualan Pak?
1: Tantangannya berat sekali. Beratnya sekali, api baru hidup dia sudah pesan pun lama, jadi dia antri sampai lama-lama itu sampai muak, dia nunggu-nunggu tak bisa selesai. Itu tantangan berat. Kadang kita pun mau pikir seperti apa, kita maunya cepat, tapi kalau orang satu mana bisa cepat kan gitu.
0: Kesuksesan usaha kecil ini tentu tidak lepas dari peran sang istri. Miss Niar menjadi orang pertama yang membantu menyiapkan seluruh kebutuhan produksi setiap pagi. Mulai dari menyiapkan bahan, meracik bumbu, hingga memastikan seluruh perlengkapan siap dibawa ke lokasi berjualan. Di balik rutinitas itu, ada berbagai tantangan yang harus mereka hadapi. Saat hujan deras mengguyur atau banjir datang, mereka terpaksa tidak berjualan. Seluruh bahan yang telah dipersiapkan harus kembali disimpan di dalam lemari pendingin agar tetap layak digunakan. Perjalanan pulang pun terkadang menghadirkan cerita tersendiri. Ban sepeda motor yang bocor di tengah jalan pernah mereka alami saat membawa pulang peralatan dagangan. Meski demikian, semangat mereka tidak pernah surut. Berikut penuturan Miss Niar.
3: ya mempersiapkan bumbu untuk berangkat tuh, mempersiapkan yang dagangan untuk dibawa setiap hari. Dah tuh kalau udah selesai semua, suami pergi jualan, kita bergemas di rumah. Apabila dibutuhkan, kita ikut berjualan. Yang jualan sering suami, sama siapa? Anak. Kalau hari Minggu, anak bantu. Kalau hari lain, bapak selalu sendiri. Kalau bapak mau pagi, kita pagi jam 6. Siap-siap, masuk dalam tepung apa semua. Nanti bapak pergi menggiling, kita di rumah persiapkan untuk mencetaknya. Gitu. Nanti dia pulang, kita sudah masak, tolong cetak. Kita kadang isi tahu, dia cetak bakso. Selesai isi tahu, kita nolong cetak bakso. Setelah itu udah selesai, kita mencucuknya. Kalau ada yang pembantu datang, bisa bantu, ya bantu. Kalau tidak, kita sendiri.
2: Kendalanya,
3: tempat kita tidak tertutup karena tak ada modal. Kemudian kadang mau berangkat hujan, jadi tak berangkat. Kadang mau berangkat Honda ban bocor, tak jadi berangkat. Nah gitu. Tapi kadang alhamdulillah nama rezeki ada orderan dari Pak Neng, itu yang khusus untuk bakso kuah dari Dumai. Kalau yang khusus bakso kuah ini, kita bagi orang yang pesan-pesan. Sebab kalau yang bakso kuah yang mau yang besar, bakso urat, itu cuma nerima pesanan. Kalau untuk harian enggak ada.
2: Ya?
3: Nah, biasa cuma bakso bakar. Sebab kalau di kampung, kalau untuk yang itu tak berapa jalan. Nah, orang kampung nih taunya bakso itu sama, kata dia. Tapi kalau orang yang udah tahu, dia pesan, harga pun kan berbeda. Kalau orang kampung istilahnya harga terjangkau.
0: Bagi Marzuki dan Misniar, setiap tusuk bakso yang terjual memiliki arti yang sangat besar. Sebagian hasil penjualan diputar kembali menjadi modal usaha agar produksi tetap berjalan. Sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari usaha sederhana yang dirintis sejak tahun 2013 ini pula, mereka mampu membiayai pendidikan anak hingga menempuh bangku kuliah. Sebuah kebanggaan yang lahir dari kerja keras, ketekunan, dan semangat pantang menyerah. Dari dapur sederhana di Desa Berancah hingga ramainya Pantai Indah Selat Baru, perjalanan Marzuki dan Misniar mengajarkan bahwa rezeki tidak datang dengan sendirinya. Ia diraih melalui kerja keras sejak pagi, kesabaran menghadapi berbagai rintangan, dan keyakinan bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan membuahkan hasil.

Terima kasih pendengar masih bersama Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Berikut ini pendengar, kami akan hadirkan informasi bintang radio ya. Nah, bagi Anda yang memiliki bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya, inilah saatnya suara Anda didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia tahun 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan Anda ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Dan kabar baiknya pendengar, Anda bisa audisi online dengan cara kirimkan video terbaik Anda di Instagram, upload Google Drive. Jadi Anda bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami 0812-1589-6584 atas nama Cynthia. Kami ulangi 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru dan RRI Bengkalis.

0: Sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo, loh.

0: 2 tahun 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.
1: Tips pencegahan stunting sejak dini. Fokus pada awal kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Pengecekan kehamilan secara rutin, pemberian ASI pertama pada bayi. ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Pengecekan tumbuh kembang anak, mengikuti imunisasi dasar, peningkatan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat, penambahan zat besi dan folat untuk persiapan masa kehamilan dan selama kehamilan, pemberian vitamin A pada anak usia 6 hingga 59 bulan, meningkatkan keragaman konsumsi pangan dan frekuensi makan selama masa kehamilan, pemenuhan gizi sesuai kebutuhan. Cegah stunting sedini mungkin. Jaga 1000 hari pertama kelahiran anak dengan hidup sehat, asupan gizi, dan vitamin yang mencukupi.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.
3: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: pagi selalu.
1: Masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu? Kerenan juga motor anak saya. Baru lagi.
2: Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak, nyusahin aja.
0: Mari, Bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Eh, iya, Bu. Saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar, Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurus ini itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana enggak kesel dia?
0: Kasihan juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
1: Eh, kamu!
0: Silahkan duduk, Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
0: Waduh, apa ini, Bu?
1: Ah, biasa, saya udah paham kok.
0: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu... Bu?
1: Eh, Dek Bagus. Sudah pulang. Tina!
0: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi. Kudapat calon istri.
5: Wah, ada makanan nih. Makan ah.
6: Udah cuci tangan belum?
5: Hah? Cuci tangan? Engkong kan gak habis dari luar. Dan engkong bersih kok.
6: Bukan masalah dari luarnya, Kong. Mau habis dari manapun, tetap harus cuci tangan, Kong. Biar gak ada penyakit yang ikut, apalagi kalau makan gini.
5: Oh, gitu ya. Pantes waktu itu engkong kalau habis makan suka sakit perut. Nah, yaudah deh, engkong cuci tangan dulu ya.
6: Nah, kan udah cuci tangan nih. Makan yuk, Kong.
5: Wah, iya, ayo makan.
6: Ayo lakukan gerakan cuci tangan.
5: Tangan bersih, penyakit hilang.
7: Eh, bantu isi TTS dong.
8: TTS apaan?
7: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
8: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali. Oh,
7: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
8: Sultan Ageng Tirtayasa.
7: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
8: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
7: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
8: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol.

0: sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
1: Oh iya, hehehe.
0: Haha, hihi, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Cikal bakal korupsi.
3: Ini deh kembaliannya.
4: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
3: 2000 ya dek.
5: Kamu kan ngambilnya 5.
4: Shh, apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
2: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?

0: 101, kanal inspirasi.
1: Apa sih alasan kamu telat?
2: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
3: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini. Hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
2: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
3: Ya habis tanda bacanya begini nih.
1: Mana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.
5: Totalnya 100.000, Kak. Pakai kantong plastik?
6: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
7: Pakai aja.
6: Enggak, aku enggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia, yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu, kan?
7: Oh, gitu.
8: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkunganmu gak asik.
9: Kawan, saya dengar kamu ke Eropa, kan? Wih, kamu bikin apa di Eropa?
10: Oh iyo, sama ke Eropa. Saya dengan teman-teman diundang untuk tampil membawakan tarian adat Papua di sana.
9: Wih, hebat dan membanggakan nih.
10: Oh, pasti. Nanti juga ada budaya-budaya lain dari Indonesia yang tampil di sana. Makanya, tau sebagai pemuda, harus mau belajar dan bangga sama tumpu budaya-budaya sendiri dan diperkenalkan di seluruh dunia.
9: Betul itu, weh. Jangan lupa saya oleh-oleh.
10: Iya dong, nanti saya terlalu pako ya.
11: Budaya kita, kebanggaan kita. Jangan malu, pelajari budaya sendiri.
12: Jangan malu, pelajari budaya sendiri.
4: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Sorong.

kita sadari, sebetulnya setiap hari kita tuh sudah selalu ada di tiap fase perubahan. Sadar atau tidak sadar, misalnya ketika kita pergi dari rumah, menuju ke kantor, atau menuju tempat kuliah kita, kita itu sering dilewati oleh banyak kejadian yang menuntut kita untuk melakukan suatu perubahan-perubahan kecil. Perubahan-perubahan yang gak kita pahami, gak kita sadari juga, tapi secara otomatis sudah berubah. Nah, perubahan seperti apa? Contohnya, misal ketika kita salah jurusan, kita naik kendaraan umum, mau gak mau kita harus cepat-cepat mengakses hal-hal yang bisa membantu kita untuk kembali pada tujuan kita. Atau ketika kita di kendaraan umum, ada hal-hal yang terjadi yang tidak kita sadari juga tiba-tiba, lalu kita perlu melakukan serangkaian perilaku yang saat itu juga secara otomatis kita perlu lakukan hanya demi kita bisa bertahan sampai di tujuan kita saat itu. Kemudian, kenapa sih kita harus melakukan perubahan? Melakukan perubahan itu banyak sekali alasannya. Kalau di fenomena yang besar seperti pandemi ini, tentu untuk menjaga kesehatan kita. Bukan cuma diri kita sendiri, tapi juga diri orang lain yang ada di sekitar kita dan juga masyarakat luas. Kenapa? Supaya pandeminya cepat berakhir. Tapi dalam hal-hal yang sifatnya lebih pribadi, yang sifatnya lebih personal lagi, melakukan perubahan ini sifatnya juga untuk diri sendiri, untuk melakukan pengembangan diri. Bisa karena kita sayang dengan diri kita, sehingga kita melakukan perubahan. Ketika kita sudah mencapai satu hal yang ingin kita capai, kecenderungannya manusia itu merasa tidak puas, ya, sehingga ingin melakukan pencapaian berikutnya lagi. Untuk melakukan suatu pencapaian berikutnya lagi, diperlukan yang namanya self-integrity atau integritas diri. Maka demi kesinambungannya, ada benang merahnya untuk melakukan integritas diri ini, kita memerlukan serangkaian perubahan yang baik tentunya untuk diri kita. Selain itu, self-growth, adanya perkembangan dalam diri kita, ini adalah bentuk kita sayang dengan diri kita. Makanya, kalau kita sayang dengan diri kita, kita tentu ingin hal yang lebih baik lagi. Ingin mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita supaya lebih berkembang lagi. Kita mencapai hal yang rasanya saya saat ini belum bisa. Tapi dengan perubahan-perubahan yang optimal saya lakukan, 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, atau 1 tahun lagi, saya bisa mencapai pengembangan pencapaian yang saya ingin capai. Nah, tahapan-tahapan di dalam perkembangan atau perubahan, ini ada 5. Apa saja tuh? Kita perhatikan ya. 1, namanya adalah pre-contemplation. Pre-contemplation adalah kondisi di mana kita tuh seringkali mengalami denial, pengabaian. Penting gak sih saya melakukan perubahan? Kayaknya gak penting deh. COVID tuh ada gak sih? Gak ada. Itu tahayul. Itu gak beneran. Itu bohong deh. Kayaknya kita lagi dikerjain sama pemerintah gitu ya. Pada awal-awal kita melakukan PSBB, kita seringkali mengalami denial ini. Dalam kehidupan sehari-hari pun begitu. Apalagi yang mengalami kisah-kisah asmara tuh. Kayaknya aku gak perlu berubah deh. Pasanganku sayang kok sama aku, dia perhatian kok, dan hubungan kita baik-baik aja. Kita selalu ada di tahap pre-contemplation ini setiap kali kita ingin melakukan suatu perubahan. Yang kedua, setelah kita ada di fase denial tadi dan tawar-menawar ya, penting gak penting gitu ya, kita masuk di tahapan kedua, yaitu namanya contemplation. Di tahapan ini kita sudah lebih sadar, tapi kita galau. Iya ya, kayaknya aku tuh butuh berubah deh. Kalau aku gak berubah, nanti pasanganku jadi gak sayang lagi sama aku. Kalau aku gak mempercantik diriku, nanti dia pergi sama orang lain.
Kalau aku gak mengubah cara komunikasiku sama pasangan, nanti dia merasa tersakiti karena aku ngomongnya tuh ceplas-ceplos banget. Aku sarkas banget jadi orang. Kalau aku gak memperbaiki cara komunikasiku ini, pasanganku bakalan pergi, gak perhatian lagi. Ini di tahapan contemplation, kita sadar tapi kita masih galau. Tapi berubah tuh susah loh, gak mudah loh berubah itu. Kemudian semakin kita sadar dengan kebutuhan kita untuk berubah, kita naik tingkat dalam melakukan perubahan ini. Kita ada di tingkat preparation. Kita mulai cari-cari info. Cara komunikasi yang ideal tuh gimana sih? Pakai sandwich communication, pakai iMessage, atau pakai apa ya? Aduh, gimana ya untuk ngubah supaya aku gak sarkas lagi? Ketika kita udah ngomong keceplosan, kita nyinyir, pedes gitu ya kalau ngomong, kita langsung tutup mulut kita, sadar diri. Oh, gak boleh gitu. Terus kita ingat, tunggu, aku kayaknya ada safe deh. Kalau lagi berantem gini, cara ngomong yang tepat tuh gimana sih? Ya, kita udah safe, kita baca-baca lagi, kita praktekkan. Yang keempat berikutnya, kita udah mulai masuk di tahapan action. Kita memasuki langkah-langkah untuk mengarahkan diri kita menghadapi perubahan-perubahan ini. Kita mulai latihan. Sayang, aku lagi latihan nih mau mengubah diri. Aku minta waktu ya, aku baca contekanku dulu. Nah, itu kita sudah mulai ada usaha-usahanya. Kemudian di tahapan yang terakhir adalah tahapan maintenance. Bagaimana kita bisa melakukan perubahan dan sudah mulai terlihat hasilnya. Kalau ngomong sama pasangan udah mulai pakai aku, bukan lagi kamu, bukan lagi pointing. Kamu tuh gini, tapi aku tuh lagi ngerasa sendiri loh karena kamu sibuk kerja. Aku pengen diperhatikan sama kamu lebih panjang lagi, lebih lama lagi, lebih spesial lagi. Bisakah kamu beliin aku bunga, beliin aku coklat saat aku lagi galau kayak gini sayang? Nah, di saat ini kita sudah lebih melihat perubahannya nyata, terukur, dan fokus untuk mempertahankan perubahan-perubahan ini supaya hubungannya pun juga jadi lebih indah lagi. Nah, itu contoh ketika kita memahami bagaimana kita mengalami perubahan-perubahan. Tetapi yang perlu diingat, kenapa sih sebenarnya kita tuh berubah? Motivasi kita melakukan perubahan tuh untuk apa? Karena tanpa motivasi dalam melakukan perubahan, seringkali kita akan mengalami yang namanya lupa atau setengah-setengah. Berubahnya tuh ya saat ini aja deh, tapi sebulan kemudian lupa, balik lagi ke asal kita. Nah, siapa yang kayak gitu? Siapa yang masih sering seperti itu? Biasanya kalau masih sering kayak gitu akan membuat kita jadi dilema terus. Si tahapan yang 5 tadi naik turun terus tuh, bolak-balik, 1, 2, 3. Udah kelima, mulai lagi kedua lagi, jadi galau lagi. Semoga teman-teman di sini ketika ingin memutuskan saya mau berubah, benar-benar kita berubah yuk sama-sama. Cuma dengan satu alasan, satu motivasi yang kena banget di hatinya teman-teman apa? Apakah karena teman-teman begitu sayang dengan diri teman-teman sehingga saya melakukan perubahan ini untuk diri saya loh? Atau saya sayang dengan hubungan saya sehingga saya ingin berubah? Atau teman-teman bisa memastikan perubahan yang dilakukan oleh teman-teman ini karena integritas value yang teman-teman miliki dalam kehidupan teman-teman. Value hidup apa yang teman-teman ingin capai dalam proses teman-teman semakin lama semakin dewasa, semakin lama semakin bijaksana? Kemudian, apa sih sebetulnya yang mendasari kita tuh harus berubah? Kenapa kita harus berubah? Dan kenapa kalau kita nggak berubah, emang efeknya apa sih? Kita tuh kan kadang suka skeptis ya, suka pesimis. Kenapa sih harus berubah? Udah enak-enak kok ada di zona nyaman kita, kok kita harus berubah juga? Rupanya nih, kalau kita berubah, ya, ini akan mendatangkan banyak sekali manfaat di dalam kehidupan kita. Kita akan merasa semakin bersyukur. Kita akan merasakan bebas dari yang namanya burnout. Karena kita berani
kunci katanya adalah berani melakukan suatu perubahan dalam hidup kita, mencapai hal yang awalnya kita anggap mustahil, ternyata kita bisa. Kalau teman-teman suka mengejar beasiswa gitu ya, itu kan teman-teman harus melakukan suatu perubahan untuk mencapai skor bahasa Inggrisnya harus berapa ya, IELTS atau TOEFL-nya. Dapat beasiswa tuh tesnya apa aja ya? Itu perubahan kan? Untuk apa? Untuk mendapatkan karir yang lebih baik tentunya. Untuk mendapatkan pendidikan. Untuk mendapatkan konsep dan wawasan berpikir yang jauh lebih baik lagi. Untuk apa? Untuk kemajuan diri teman-teman. Nah, akhir kata, saya mau mengingatkan lagi nih. Kalau kita nggak berubah, kita akan mentok di zona nyaman kita. Dan kita akan selalu tertinggal. Ibarat kereta, ya, kita tuh selalu ketinggalan. Kita harus nunggu lagi, 20 menit lagi, nunggu lagi jadwal berikutnya. Yang kita nggak tahu, apakah jadwal yang berikutnya itu akan benar-benar tiba atau enggak. Sama halnya, kita nggak pernah tahu kesempatan kita akan benar-benar ada terus atau tidak. Kalau kita nggak mulai dari sekarang. Berubah, kita tingkatkan diri kita karena kita sayang.

0: This is my station on RRI.
1: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: teriak lantang untuk kita, Indonesia, dan dunia.
1: Tahukah Anda kalung Taylor Swift karya desainer Indonesia? Kalung yang dipakai Taylor Swift di cover album Me merupakan karya desainer kalung Indonesia, Rinaldi Yunardi. Kalung ini berbentuk bunga mawar merah berukuran besar, ukurannya sekitar 20 cm. Tahukah Anda asal-usul kolam susu di lagu Kus Plus? Istilah kolam susu diambil dari kolam susuk, sebuah destinasi wisata di Belu, Nusa Tenggara Timur. Kolam yang sebenarnya berbentuk danau ini terbentuk secara alami dan tanahnya berwarna putih. Kalau terkena sinar matahari, airnya memantulkan cahaya putih seperti susu, jadi disebut kolam susu. Kus Plus mendapat inspirasi dari kolam susuk saat melakukan perjalanan dari Kupang.

Pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah sampai di penghujung Sua Pendengar untuk edisi hari ini, tepatnya Selasa 25 Agustus 2026. Dan pendengar, jangan lewatkan untuk menyimak informasi selanjutnya. Berbagai informasi di dunia olahraga dalam Dinamika Olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Rini Fahriani pamit undur diri. Terima kasih atas atensi dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: juga disambungkan ke alat lain seperti penggiling.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Chelsea meraih kemenangan atas Fulham dalam lanjutan Liga Inggris musim 2026-2027. AS Roma mulai kampanye Liga Italia. Memulai kampanye Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan telak atas Fiorentina. PT Liga Utama Indonesia resmi menjadi badan hukum championship atau Liga 2 Indonesia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 25 Agustus 2026, saya Rudi Zain.

0: Dengan dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari Liga Inggris di mana Chelsea meraih kemenangan di kandang Fulham dengan skor 3-2 dalam derby London Barat. Liga Inggris musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Really looking forward to the game, Steve, tonight.
2: Era Xabi Alonso di Chelsea dimulai dengan kemenangan dramatis. Bertanding di Craven Cottage dini hari tadi, The Blues menundukkan Fulham dengan skor 3-2 dalam laga pembuka Premier League musim 2026-2027. Singkat dalam jalannya laga, Chelsea langsung tancap gas. Joe Pedro mencetak gol hanya 32 detik setelah pertandingan dimulai, memanfaatkan umpan Cole Palmer. Fulham merespon di menit ke-23 melalui Josh King yang menyamakan kedudukan. Namun Chelsea kembali unggul di menit ke-41 lewat gol debut Morgan Rogers dari umpan silang Maxence Laroix. Di awal babak kedua, Cole Palmer menambahkan gol ketiga pada menit ke-49. Fulham sempat memperkecil ketertinggalan lewat Gonzalo Garcia di menit ke-54. Namun Robert Sanchez melakukan penyelamatan penting untuk menjaga keunggulan Chelsea. Usai laga, Xabi Alonso selaku pelatih Chelsea apresiasi timnya yang mampu mengelola berbagai momentum.
3: It feels very good for sure. We know.
4: Rasanya memang sangat menyenangkan. Kita tahu betapa sulitnya memenangkan pertandingan Liga Premier manapun, termasuk pertandingan tandang. Kami sudah siap untuk pertandingan yang intens, tapi saya pikir ini adalah penampilan yang sangat profesional dan solid dengan kedewasaan. Kami bisa mengelola berbagai momentum selama pertandingan.
2: Sementara itu, pelatih Fulham Alvaro Arbeloa akui ini merupakan bukan pertandingan mudah.
5: I think it wasn't an easy game for.
4: Menurutku ini bukan pertandingan yang mudah bagi kami, dan kami kebobolan setelah 30 detik. Dan jika Anda bermain melawan tim seperti Chelsea, dan setelah 30 detik, Anda sudah kalah. Jadi, ini bukanlah awal terbaik bagi kami. Tetapi saya pikir kami melihat karakter dan kepribadian yang saya inginkan dari para pemain saya.
5: My players, they have to show.
2: Dengan 3 poin ini, Chelsea memulai musim Liga Inggris dengan sempurna. Tim kembali akan beraksi di Carabao Cup lawan Luton Town. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Alonso dan skuadnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro Together, Idrus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Malaga dan Deportivo La Coruña harus puas berbagi satu poin dalam duel tim promosi pada pekan kedua La Liga di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

0: Pertarungan dua tim promosi mewarnai pekan kedua La Liga musim 2026-2027 saat Malaga menahan Deportivo La Coruña 1-1 dini hari tadi. Hasil ini menjadi poin perdana bagi Malaga, sedangkan Deportivo mencatat hasil imbang keduanya musim ini. Bermain di Estadio La Rosaleda, Malaga tertinggal lebih dulu setelah Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol di menit ke-21. Malaga kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Chupete pada menit ke-34 setelah Rafita dilanggar Lucas Nobi. Tidak ada gol tambahan tercipta pada babak kedua, sehingga kedua tim harus puas berbagi satu angka. Usai pertandingan, pelatih Malaga Juan Francisco Funes menilai timnya tampil lebih baik setelah mencetak gol penyama kedudukan.
1: Creo que un momento muy bueno del equipo.
2: Menurut saya, itu momen yang sangat baik bagi tim, ketika kami mampu berkembang setelah mencetak gol. Sebelumnya, situasi terasa sangat sulit. Setelah gol tersebut, kami tampil jauh lebih baik dan mampu menutup babak pertama dengan baik. Kami tidak bisa menyebut babak kedua sempurna karena tidak mencetak gol. Namun, tim tampil dengan kepribadian dan menjalankan gagasan permainan yang kami inginkan. Meski tidak menang, kami memiliki niat dan menunjukkan ambisi yang jelas untuk memenangkan pertandingan.
0: Di sisi lain, Deportivo La Coruña tampil efektif setelah Aubameyang memanfaatkan umpan Luis Micros untuk membuka keunggulan. Pasukan Antonio Hidalgo itu kemudian bertahan menghadapi tekanan Malaga dan berhasil membawa pulang satu poin dari La Rosaleda. Meski gagal meraih kemenangan, Antonio Hidalgo menilai hasil tersebut menunjukkan daya saing timnya sepanjang pertandingan.
3: Habla del nivel de competitividad que tiene el equipo.
2: Pertandingan ini menunjukkan tingkat daya saing tim yang selalu mampu bertahan dalam pertandingan. Kami memulai laga dengan baik, terutama hingga terciptanya gol pertama. Setelah itu kami sempat kehilangan keseimbangan. Kami kemudian mampu menyeimbangkan situasi tersebut dan kembali bermain lebih baik. Pada menit-menit akhir babak kedua, kami mungkin sedikit lebih banyak mengalami tekanan. Pertandingan menjadi lebih terbuka pada akhirnya, tapi secara umum berlangsung seimbang. Kami membawa pulang satu poin dan sekarang fokus memikirkan pertandingan berikutnya.
0: Hasil ini membawa Malaga naik ke posisi ke-16 klasemen sementara dengan koleksi 1 poin. Sementara itu, Deportivo berada di peringkat ke-10 dengan 2 poin dari 2 pertandingan musim ini. Hasil pertandingan La Liga lainnya, Osasuna berbagi poin dengan Levante usai bermain imbang tanpa gol di Stadion El Sadar dini hari tadi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Liga Italia. AS Roma memulai kampanye Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-0 atas Fiorentina di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah.
1: Temporeggia Ranieri, Lulli va sul destro, entra in aria! Paratone club!
2: Kolaborasi apik Paulo Dybala yang memberikan assist kepada Daniel Malen untuk mencetak gol hat-trick yang memukau sehingga AS Roma dapat mengawali kiprah di Serie A 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Fiorentina di kandang sendiri Stadio Olimpico Roma dini hari tadi. Aksi Dybala dalam mengancam gawang Fiorentina sudah dimulai sejak menit-menit awal. Namun pemain bernomor punggung 21 itu baru menemukan celah pada menit ke-27 saat ia gerak masuk dari sisi kiri dan menusuk tajam ke lini pertahanan Fiorentina. Ia lalu mengoper bola kepada Malen yang dengan cerdik berputar melewati Dodo dalam ruang sempit sebelum menceploskan bola ke dalam gawang. Dybala dan Malen

saling mengenal dengan lebih baik. Tim ini lebih solid, beberapa konsep pun sudah lebih dipahami dengan baik. Para pemain baru dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini sangat penting, tim ini berfungsi dengan baik dari segi peran dan segala aspek yang dapat mendukung gaya permainan saya. Hasilnya, langkah awal hari ini sangat positif dalam hal tersebut. Sementara itu, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan timnya kurang terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami tidak terlalu terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami mempunyai banyak peluang, kami kecewa dengan hasilnya. Kami ingin bertahan dalam permainan yang lebih baik dari yang kami mampu. Seperti yang kami katakan, ini adalah lawan yang menempatkan kami dalam kesulitan. Kami sudah menduganya. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan Liga ke-6 tim berjuluk Ilupi atau Sang Serigala secara berturut-turut. Atas hasil ini, AS Roma menempati posisi pertama dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Fiorentina berada di dasar klasemen dan masih mencari kemenangan pertama mereka di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju, juara dunia kelas welter WBA, Teofimo Lopez membidik gelar juara tak terbantahkan setelah mengalahkan Rolando Romero. Lopez merebut sabuk WBA usai menggulingkan Romero dalam duel sesama petinju Amerika Serikat di Las Vegas, Amerika Serikat kemarin. Kemenangan tersebut menjadi momentum kebangkitan Lopez setelah kalah angka dari Shakur Stevenson pada Januari 2026. Dan Lopez mengatakan masih memiliki 3 pertarungan bersama dengan Dazen dan semuanya diarahkan untuk meraih gelar tak terbantahkan. Ia mengincar para juara kelas welter lainnya termasuk Ryan Garcia, kemudian Devin Haney dan Liam Paro. Lopez juga mengincar pemenang duel Ryan Garcia melawan Conor Benn yang dijadwalkan berlangsung 12 September mendatang. Dan ia menegaskan tidak ingin sekedar mempertahankan gelar tersebut tetapi langsung menantang para pemegang sabuk juara dunia lainnya.

0: Informasi olahraga nasional kami awali dari sepak bola Indonesia. PT Liga Utama Indonesia atau LUI memperkuat kemandirian bisnis championship atau Liga 2 Indonesia melalui pemisahan badan hukum dari PT Liga Indonesia Baru. Hal itu disampaikan General Manager I-League Budiman Dalimunte usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Liga Utama Indonesia di Hotel Sheraton Gandaria Jakarta Selatan tadi malam. Budiman mengatakan PT Liga Utama Indonesia dibentuk tahun lalu sebagai realisasi keputusan Kongres PSSI 2023 terkait pembentukan badan hukum baru untuk championship. Menurutnya pemisahan badan hukum juga memperjelas pengelolaan keuntungan dan tanggung jawab apabila perusahaan mengalami kerugian.
1: Nah, tahun lalu baru diwujudkan karena kan selama ini masih berinduk ke satu PT, PT Liga Indonesia Baru. Dengan adanya PT Liga Utama Indonesia, perlahan tapi pastikan nanti jadi lebih mandiri. Lebih mandiri, entitas bisnisnya terpisah agar lebih jelas juga nanti kan. Baik itu kalau ada keuntungan dividen, kalau ada kerugian ya ditanggung bersama. Jadi perlahan tapi pasti ini terjadi pemisahan badan hukum untuk Super League maupun Championship. Jadi ininya dari Kongres yang 2023.
0: Dalam RUPS tahunan, seluruh agenda kegiatan, bisnis dan keuangan PT Liga Utama Indonesia disetujui para pemegang saham. Budiman mengatakan saham terbesar PT Liga Utama Indonesia atau LUI dimiliki PT Liga Indonesia Baru atau LIB. Sedangkan saham lainnya dibagi rata-rata kepada dua klub yang berpartisipasi di championship. Pemisahan badan hukum tersebut diharapkan memperkuat tata kelola

0: Masih dari sepak bola nasional, Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas Akademi Sepak Bola Inti Nusa Ola Prima FC atau ASIOP. Kemenangan pada laga perebutan posisi ketiga memastikan Bali United Putri finish di peringkat ketiga.
1: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were...
2: Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas ASIOP. Kemenangan dalam laga perebutan peringkat ketiga tersebut memastikan Bali United Putri finish di posisi ketiga. Pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 23 Agustus 2026, GIC 2026, digelar selama 5 hari, 19 hingga 23 Agustus, dengan pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground dan Ayo Arena. Salah satu pemain Bali United Putri, Kiyomi Suebahdi, menilai GIC 2026 memberikan pengalaman berharga karena pertandingan yang dijalani berlangsung sangat ketat. Kiyomi merupakan putri pesepak bola nasional Indonesia Irfan Bahdim yang kini mulai mengikuti jejak sang ayah dengan menekuni sepak bola putri.
1: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were super intense. We lost one and won one, but we're looking forward to the next game and hopefully everything will be good. And yeah.
2: Garuda International Cup 2026 merupakan turnamen sepak bola usia muda internasional yang diikuti 72 tim dari 13 negara. Kompetisi ini mempertandingkan 5 kategori, termasuk 15 girls yang menjadi kategori putri pada penyelenggaraan tahun ini. Bali United menjadi salah satu dari 8 tim yang tampil di kategori U15 putri. Setelah menuntaskan pertandingan perebutan posisi ketiga, Bali United putri membawa pulang predikat peringkat ketiga kategori U15 girls plate. Reporter RRI Denpasar, Oscar Rubet melaporkan.

Sementara itu, Grand Final BRI Indonesian Ping Pong League atau IPL Season 2 menjadi panggung uji kesiapan atlet menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Grand Final akan berlangsung di Trans Studio Mall Cibubur pada 26 hingga 30 Agustus. Sebanyak 10 atlet yang dipersiapkan masuk kontingen Asian Games terdiri atas 5 putra dan 5 putri ambil bagian. Dua atlet cadangan juga tampil dalam ajang tersebut untuk menguji kesiapan menghadapi persaingan internasional. Atlet Onyx Sport Jakarta Muhammad Naufal Junindra Irawan mengatakan persiapan maksimal diperlukan menghadapi lawan berkualitas. Ketua Pelaksanaan IPL 2026 Yon Mardiono mengatakan kompetisi mengedepankan objektivitas berbasis data untuk menilai performa atlet. Grand Final sektor putra mempertemukan Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Sahwan Sport. Sementara sektor putri diikuti Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Jasa Raharja Putra dengan IPL musim kedua diikuti 47 tim.

Masih dari kabar Asian Games 2026, tim panahan Recurve Indonesia memperkuat kesiapan mental melalui latihan visualisasi menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pemanah Recurve Putri, Reza Octavia, mengatakan tim mendapat pendampingan psikolog dan pelatih mental selama persiapan. Selain latihan rutin, para atlet melakukan imagery training untuk membayangkan berbagai situasi yang mungkin terjadi saat pertandingan. Reza menggunakan pengalaman tampil di Olimpiade, SEA Games, dan Asian Games sebagai referensi dalam latihan visualisasi. Menurut Reza, rasa gugup tetap manusiawi bagi atlet sehingga mental harus dijaga menjelang pertandingan. Reza mengatakan Asian Games Aichi Nagoya akan menjadi penampilan keduanya setelah Hangzhou 2022 dan 2023. Indonesia menyiapkan 6 pemanah recurve yaitu Riau Ega Agata Salsabila, Alfianto Bagas Prastiat, kemudian Ahmad Khairul Bazid, Diananda Khairunisa, Reza Octavia, dan Fathia Erista Maharani. Sementara nomor kompon diisi Sostar Andaru Rinaldi, Rati Zil Izati Fadli, Yurika Nina Bonita Pereira, dan Nurisa Dian Asyirifah.

Pendengar yang disampaikan kabar dari cabang olahraga Panantani, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Ya, baik pendengar, Anda baru saja bersama RRI Pro 3 Jakarta menyimak berita olahraga dari dalam dan luar negeri. Saat ini Anda kembali lagi di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

selengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasinya. RRI Indonesia.

Ya, selamat siang saudara pendengar RRI Pro 1 Bengkalis. Apa kabar ya? Semoga tetap sehat, semangat, dan tentunya selalu dalam suasana hati yang menyenangkan. Ya, pendengar, hari ini Selasa 25 Agustus ya, 2026. Temani Anda di Kebermusik Tanah Air hingga pukul 12 nanti. Buat yang sedang bekerja hari ini, beraktivitas ataupun berkendara, menikmati waktu istirahat ataupun sekedar santai di rumah, tetap bersama kami pendengar, karena hingga pukul 12 nanti kita akan berbagi informasi seputar musik ya, informasi musik tanah air, kabar terbaru dari para musisi, dan tentu saja lagu-lagu pilihan yang siap menemani siang Anda. Dan pendengar, kita hadirkan informasi untuk Anda dari Fatid ya, emang rilis lagu terbaru dengan singlenya Tidur Siang. Pendengar, setelah meluncurkan album Cerita Kita pada Oktober 2025 lalu, penyanyi Fatin Zidkia Lubis kembali menyapa para pecinta musik tanah air melalui karya terbarunya. Ya, mengusung judul Tidur Siang, single yang dirilis di penghujung bulan Juli 2026 ini menawarkan warna baru dalam perjalanan musiknya. Dan berbeda dengan lagu-lagu sebelumnya pendengar yang serat akan tema percintaan ya, penyanyi bertalenta ini kini menyajikan karya yang lebih relatif dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ya, pendengar, pemenang musim pertama X Factor Indonesia ini mengungkapkan bahwa Tidur Siang itu terinspirasi dari perubahan perspektif seseorang sering bertambahnya usia. Ya, hal-hal sederhana seperti tidur siang yang kerap dihindari saat masa kecil, ya kini justru menjadi momen yang berharga yang sulit didapatkan ketika menginjak usia dewasa. Ya, melalui lagu ini pendengar, Fatin tersebut ingin mengingatkan pendengarnya agar selalu menikmati setiap fase kehidupan, baik dalam suka maupun duka. Dan proses kreatif pembuatan lagu yang berjudul Tidur Siang ini pendengar terbilang cukup singkat ya, dan mengalir secara alami. Ya, berkolaborasi untuk pertama kalinya dengan produser dan komponis Will Mara, Fatin hanya membutuhkan waktu sekitar 5 jam ya untuk menyelesaikan lirik, melodi hingga rekaman demo. Ya, kerjasama yang solid antara para musisi serta dukungan tim membuat keseluruhan proses produksi hingga perilisan berjalan lancar tanpa terkendala berarti. Ya, pendengar, melalui pesan sederhana yang dibawakannya, Fatin mengajak generasi muda untuk menjalani hidup tanpa beban oleh tuntutan berlebihan ya. Ia berpesan agar masyarakat senantiasa menikmati perjalanan yang sedang dijalani dan percaya bahwa segala hal indah akan hadir pada waktu yang tepat. Ya, pendengar, hadirnya single berjudul Tidur Siang ini diharapkan mampu memberikan kesegaran ya, serta ketenangan di tengah hiruk-pikuk rutinitas harian. Baiklah pendengar, langsung saja kita dengarkan, ini dia Fatin, Tidur Siang.

0: saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.
1: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
2: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Ya, saudara pendengar, informasi berikutnya yang mana setelah 7 tahun menepi dari gemerlap dunia hiburan, penyanyi Syahrini resmi kembali meramaikan industri musik Indonesia. Pendengar, momen comeback ini ditandai dengan peluncuran single terbarunya bertajuk Kau Yang Utama yang resmi dirilis di berbagai platform musik digital pada 7 Agustus yang lalu. Ya, Syahrini mendedikasikan lagu ini khusus untuk sang suami Reno Barak dan buah hati pertama mereka. Sejak menikah pada tahun 2019, penyanyi berdarah Sunda ini memang sengaja menurunkan intensitas kesibukannya di panggung hiburan demi berfokus pada keluarga. Ya, melalui akun Instagram pribadinya, pendengar, penyanyi berdarah Sunda tersebut membagikan kabar bahagia dan pesan-pesan emosional. Ya, pendengar, kembalinya sang diva pun disambut hangat oleh publik. Kolom komentar media sosialnya dibanjiri ucapan selamat serta dukungan dari para penggemar, ya, sahabat hingga rekan sesama musisi yang telah merindukan karya-karya terbarunya. Baik, pendengar, satu lagu untuk Anda, Syahrini, Kau Yang Utama.

Ya, saudara pendengar, itu dia sebuah lagu dari Sheila on Savet ya, dengan singlenya Memory Baik. Ya, sebuah lagu yang mengajak kita kembali mengingat bahwa dalam perjalanan hidup selalu ada kenangan yang layak disimpan ya. Dan lagu ini masih relevan kita dengarkan hingga saat ini pendengar. Ya, seperti judulnya Memory Baik ya. Ada cerita yang pernah kita jalani dan ada momen sederhana yang mungkin sampai saat hari ini masih tersimpan baik di dalam ingatan. Baiklah pendengar, tidak terasa sudah pukul 12 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat. Ya, terima kasih sudah mengikuti kami siang ini di Kabar Musik Tanah Air sebagai teman di tengah aktivitas Anda ya. Dan saya pamit untuk sementara. Berikutnya kita akan dengarkan lagu-lagu bernuansa daerah hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta informasi-informasi menarik yang akan kami sampaikan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Bengkalis.

0: Mau kencan?
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Dandan-dandan gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
2: Kawan, saya dengar kau mau ke Eropa kan? Wih, kau bikin apa di Eropa?
3: Oh iyo, saya mau ke Eropa. Saya dengan teman-teman diundang untuk tampil membawakan tarian adat Papua di sana.
2: Wih, hebat dan membanggakan nih.
3: Oh, pasti. Nanti juga ada budaya-budaya lain dari Indonesia yang tampil di sana. Makanya, tahu sebagai pemuda harus mau belajar dan bangga sama tumpu budaya-budaya sendiri dan diperkenalkan di seluruh dunia.
2: Betul itu, wih. Eh, jangan lupa saya oleh-oleh.
3: Iya dong, nanti saya terlalu pako ya.
4: Budaya kita, kebanggaan kita. Jangan malu, pelajari budaya sendiri.
5: Jangan malu, pelajari budaya sendiri.
6: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Sorong.

0: Indonesia. Peribahasa Gorontalo.
1: Adati madili dilito, bolo mopo aito. Adati mahundi hundingo, bolo mopo dembingo. Adati dutu-dutu, bolo mopo hutu.
0: Artinya, adat sudah ditetapkan, tinggal melakukan. Adat telah siap,

0: Hey! Good man!
1: Ya, saudara pendengar, kembali lagi bersama kami di Budaya Nusantara. Dan selamat siang kami ucapkan untuk Anda semuanya saat ini yang sedang bersama kami di RRI Bengkalis ya. Dan apapun aktivitasnya di siang ini pendengar, kami harap semuanya berjalan lancar ya, buat yang sedang bekerja, berkendara ataupun beristirahat dan juga menikmati waktu santai. Terima kasih sudah tetap bersama kami di siang ini. Kita masih di Budaya Nusantara pendengar hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti, menghadirkan lagu-lagu pilihan daerah dan juga informasi-informasi menarik untuk Anda simak. Namun pendengar, saat ini telah masuk waktu sholat fardu zuhur untuk daerah Bengkalis dan sekitarnya. Kita dengarkan dulu kumandang azan pertanda masuknya sholat fardu zuhur di Bengkalis.

0: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan beberapa nasihat dari ulama untuk kita semuanya yang merasa pernah meninggalkan sholat, atau yang sampai hari ini masih mengabaikan sholat, masih sering meremehkan ibadah sholat. Para ulama menjelaskan banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis tentang ancaman dari Allah bagi orang yang meninggalkan sholat. Bahkan kalau kita membaca di dalam rukun Islam, sholat itu termasuk rukun yang kedua setelah syahadat. Artinya akan ditolak keislaman seseorang walaupun dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tetapi dia tidak melaksanakan sholat secara sengaja tanpa uzur yang diperkenankan. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah berkali-kali memberikan kalimat ancaman, di antaranya fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, celaka orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Apa maksud lalai dari sholatnya? Dia udah sholat tetapi sholatnya asal-asalan. Orang yang sholatnya tidak khusyuk. Orang yang sholatnya kadang dia lakukan, kadang dia tinggalkan. Orang yang sholatnya buru-buru tidak memenuhi rukun. Orang yang sholatnya yang gak benar wudunya atau bersucinya. Bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menggolongkan di antara ciri-ciri yang paling jelas terhadap kemunafikan seseorang adalah dia malas dalam ibadah sholat. Bukan tidak sholat, malas dalam ibadah sholat. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, wa idza qamu ila sholah qamu kusala. Kalau mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dalam keadaan kusala, bermalas-malasan. Mungkin kita sholat, tetapi apakah sholat kita termasuk bermalas-malasan? Bagaimana dengan tarawih kita? Apakah termasuk bermalas-malasan? Kita mencari tarawih yang paling cepat, yang hanya dalam hitungan 15 menit selesai 20 rakaat atau 11 rakaat? Jangan-jangan kita termasuk orang yang sahun walaupun sholat, lalai walaupun sholat. Jangan-jangan kita termasuk orang yang kusala, orang yang bermalas-malasan walaupun kita lakukan ibadah itu. Seandainya kita termasuk orang-orang yang lalai atau orang-orang yang bermalas-malasan dalam sholat, na'udzubillah, berarti masih ada kemunafikan di hati kita, tertolak iman dan Islamnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Teman-teman dirahmati Allah, sholat adalah satu-satunya ikatan antara kita dengan langit. Sholat adalah satu-satunya ikatan antara hamba dengan Allah. Sehingga ketika kita meninggalkan sholat satu kali saja, berarti kita telah memutuskan ikatan kita dengan Allah. Lalu bagaimana kita akan mendapatkan pertolongan Allah ketika kita butuh, sementara kita gak punya ikatan apa-apa dengan Allah? Ketika kita tidak punya ikatan apa-apa dengan seseorang, bagaimana kita akan berharap orang itu menolong kita? Seorang perempuan yang tidak punya ikatan apa-apa dengan mantan suaminya, bagaimana dia akan meminta nafkah kepada mantan suami itu? Begitu juga kita dengan Allah. Kalau ikatan kita dengan Allah sudah kita putuskan, bagaimana kita meminta rezeki dari Allah? Bagaimana kita meminta perlindungan dari Allah? Bagaimana kita meminta Allah memperhatikan dan mengurus kita, padahal kita sendiri yang memutuskan ikatan dengan Allah? Satu-satunya, kata ulama, ikatan antara hamba dengan Rabbnya adalah as-shalah. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja tanpa alasan yang dibolehkan oleh agama, berarti dia telah memutuskan urwatul wuthqa, ikatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan para ulama sampai berpendapat, seandainya seseorang meninggalkan sholat sampai akhir hayatnya, maka ketika dia meninggal, dia tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Dia tidak boleh disolatkan oleh ulamanya kaum muslimin, kecuali hanya oleh keluarganya sendiri. Bahkan ketika dia masih hidup, jika dia tidak melakukan ibadah sholat secara sengaja dalam waktu yang lama, maka ulama mengatakan istrinya harus meminta cerai kepadanya. Seandainya dia suami, suami itu harus menceraikan istrinya. Kenapa? Tidak halal bagi seorang perempuan mukminah menikah dengan laki-laki yang meninggalkan sholat. Ini menunjukkan sebagian ulama berpendapat, orang yang secara sengaja meninggalkan sholat, maka dia telah murtad dari Islam. Walaupun ini bukan pendapat semua ulama, tetapi ini menunjukkan betapa bahayanya meninggalkan sholat. Nanti di akhirat, sholat adalah amal pertama yang akan ditanya oleh Allah. Seandainya sholat kita benar, maka amal yang lain akan Allah perbaiki. Tetapi seandainya sholat seseorang itu rusak, maka semua amal yang lain akan ikut rusak bersama dengannya. Salat, sesuatu yang gak bisa kita abaikan apapun alasan kita. Kita boleh tidak membayar zakat kalau tidak mampu. Kita boleh gak haji kalau tidak mampu. Kita boleh gak puasa kalau tidak mampu dengan cara diqadha atau bayar fidyah. Tapi kita tidak bisa meninggalkan salat. Karena jika kita tidak bisa melakukan tepat waktu karena lagi musafir, kita bisa menjamak. Tidak bisa melakukannya di masjid karena ada uzur-uzur tertentu, hujan, badai, dan seterusnya, melakukannya di rumah. Tidak bisa melakukan secara berdiri, bisa duduk atau berbaring. Tidak ada alasan meninggalkan sholat, saking pentingnya ibadah ini. Allah gak mau kita memutuskan Allah. Orang yang meninggalkan sholat berarti dia telah memutuskan hubungannya dengan Allah. Apa rasanya diputuskan tanpa alasan? Kita udah baik kepada seseorang, kita perhatian kepada orang itu, kita berkorban kepada orang itu, kita memberikan semua hak orang itu. Tapi tiba-tiba dia ngajak kita putus tanpa alasan, gimana perasaan kita? Begitulah perasaan Allah ketika hambanya memutuskan hubungan dengan Allah dengan cara meninggalkan ibadah sholat. Padahal Allah selalu memberikan kebaikan dalam kehidupannya. Jangan putuskan Allah dengan meninggalkan sholat. Mudah-mudahan ketika kita menjaga sholat, Allah akan menjaga kita. Barakallahu fiik.

Dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakan. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang

Dia adalah orang yang yatim piatu, namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya,

saat dirinya harus dicabut nyawa, masih mengatakan, Umatku, kita yang disebut, kita yang dipikirkannya. Namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala

0: Dengerin selengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasinya.
1: Cakep ya. Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
3: Oh. Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun. Abdi ti Bogor.
1: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Selendang bukan sembarang selendang. Selendang mayang tetap dikenal.

90,7 MHz. Kita masih di Budaya Nusantara, pendengar, menemani Anda hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. Ya, pendengar, menghadirkan lagu-lagu pilihan dari berbagai daerah Indonesia sekaligus informasi menarik seputar kekayaan budaya dan tradisi Nusantara. Pendengar, buat Anda yang sudah menunaikan sholat fardu zuhur, semoga ibadah yang telah dilaksanakan diterima dan membawa ketenangan serta keberkahan ya untuk melanjutkan aktivitas Anda siang ini. Ya, pendengar, kita lanjutkan untuk pengenalan kekayaan budaya Nusantara. Kali ini kita menuju ke tanah Papua, pendengar, untuk mengenal salah satu tradisi yang bukan hanya unik dari cara memasaknya ya, tetapi juga kuat dengan nilai kebersamaan. Ya, pendengar, nama tradisi tersebut adalah bakar batu ya. Yang mendengar namanya, pendengar, mungkin yang terbayang adalah batu yang dibakar ya. Dan memang demikian, pendengar, bakar batu merupakan cara memasak tradisional dengan memanfaatkan batu yang dipanaskan hingga sangat panas, kemudian digunakan untuk memasak berbagai bahan makanan. Ya, tradisi ini dikenal di sejumlah wilayah Papua dengan menyebut dengan penyebutan yang berbeda ya. Di Paniai dikenal dengan istilah gapi atau mogo gapi. Di sementara di Wamena itu disebut Kit Oba Isago ya, sementara masyarakat Biak itu mengenalnya sebagai barapen. Ya, prosesnya juga menarik, pendengar. Batu dan kayu bakar terlebih dahulu disusun kemudian dibakar sampai batu menjadi panas ya. Setelah itu makanan seperti daging, umbi-umbian, dan sayuran disusun berlapis dengan daun, kemudian diletakkan di antara batu-batu panas. Ya, panas dari batu inilah, pendengar, yang membuat makanan matang secara perlahan. Ya, pendengar, namun yang menarik dari bakar batu ini bukan hanya cara memasaknya. Tradisi ini juga memperlihatkan kuatnya gotong royong dan solidaritas masyarakat ya. Dalam pelaksanaannya banyak orang terlibat, ada yang mencari kayu dan batu, ada yang menyiapkan bahan makanan, sementara yang lainnya mempersiapkan tempat memasak. Ya, setelah makanan matang, pendengar, hidangan kemudian dibagikan dan dinikmati bersama. Dalam berbagai pelaksanaan adat, pendengar, bakar batu dapat menjadi bagian dari peristiwa penting ya, ungkapan syukur hingga momentum untuk mempererat hubungan antar masyarakat. Ya, pendengar, bahkan beberapa penelitian mengenai tradisi bakar batu di Papua ini, di mana suku Dani menyebut tradisi ini masih lestari dan memiliki makna sosial, spiritual, serta ekologi. Bakar batu dapat dilakukan dalam berbagai momentum penting seperti kelahiran, perkawinan, kematian, lalu penyelesaian konflik adat maupun berbagai ungkapan rasa syukur. Ya, jadi pendengar, dari tradisi bakar batu ini kita bisa belajar ya satu hal sederhana, di mana makanan bukan hanya soal rasa tetapi juga bisa menjadi jalan untuk mempertemukan orang ya, mempererat persaudaraan dan menjaga kebersamaan. Inilah salah satu kekayaan budaya Indonesia, pendengar, yang menunjukkan bahwa dari Papua pun kita bisa belajar ya tentang arti gotong royong dan berbagi. Dan pendengar, kami masih temui Anda di Budaya Nusantara hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan setelah ini kita akan lanjut kembali dengan lagu-lagu pilihan daerah lainnya. Tetap bersama kami di RRI Bengkalis 90,7 MHz.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung. Yang merendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

97,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Pendengar, tidak terasa kebersamaan kita dalam budaya Nusantara sampai di ujung waktu. Terima kasih atas kebersamaan Anda sepanjang siang ini. Terima kasih sudah menyimak lagu-lagu pilihan daerah dan berbagai informasi menarik tentang kekayaan budaya lokal dan Nusantara. Dan pendengar, sekali lagi kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Pekanbaru pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, kemudian pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan pula 100% Indonesia bersama Pro 1 Jakarta yang tentunya akan kembali menghadirkan informasi dan sajian menarik untuk Anda.

0: Selamat siang saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan warta riau siang.
1: Yang penting kita rasa bersama, rasa berduka. Nah itu kita tunjukkan. Ya, kita bersama, kita berduka. Nanti salah satu siapa nanti utusan kita. Tapi duit ini kita kirim melalui rekening.
2: Untuk di wilayah Riau, periode 2026 kita sudah menangani 32 perkara untuk Polda Riau, Polsek dan Polsek Jalan. Itu tersangkanya dengan 35.

Pemerintah Provinsi Riau menyiapkan bantuan kemanusiaan senilai 1 miliar rupiah untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Bantuan ini menjadi wujud solidaritas dan kepedulian masyarakat Riau terhadap warga yang tengah menghadapi bencana. Sepanjang tahun 2026, Polda Riau tetapkan 36 tersangka pembakar hutan dan lahan di Riau. Ya, saudara, untuk Warta Riau siang ini disiarkan langsung melalui Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Suara Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau siang selengkapnya hari ini di edisi Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya, Suci Rasliah.

0: Saudara, pemerintah Provinsi Riau menyiapkan bantuan kemanusiaan senilai 1 miliar rupiah untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Bantuan ini menjadi wujud solidaritas dan kepedulian masyarakat Riau terhadap warga yang tengah menghadapi bencana. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Femi Astiofani.
1: Pemerintah Provinsi Riau menyiapkan bantuan kemanusiaan senilai 1 miliar rupiah untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk solidaritas dan kepedulian masyarakat Riau terhadap warga di NTT yang tertimpa bencana. Menurut PLT Gubernur, Riau sebelumnya juga turut memberikan bantuan ketika sejumlah daerah di Sumatera mengalami bencana. PLT Gubernur menegaskan, bantuan tersebut bukan hanya merupakan dukungan dari pemerintah daerah, tetapi juga mencerminkan semangat kemanusiaan dan gotong royong masyarakat. PLT Gubernur menginstruksikan bantuan yang disiapkan dapat segera disalurkan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak sekaligus mendukung proses penanganan dan pemulihan pasca bencana.
2: Jadi bukan masalah-masalah kecilnya 1 miliar, 2 miliar, tidak. Tapi nanti kita yang bersama artisasi. Dan kemarin kita berikan juga seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, sama Aceh. 1 miliar, NTT pun juga 1 miliar. Yang penting kita rasa bersama, rasa berduka, nah itu kita tunjukkan. Ya, kita bersama, kita berikan nanti salah satu siapa nanti utusan kita. Tapi duit ini kita kirim melalui rekening.
1: Sementara Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi menyampaikan pemerintah Provinsi Riau akan segera menindaklanjuti arahan PLT Gubernur dengan mempersiapkan kebutuhan dan mekanisme penyaluran bantuan. Menurutnya penyaluran bantuan akan dilakukan secara terkoordinasi agar efektif dan tepat sasaran.
3: Menteri Dalam Negeri diminta oleh daerah juga untuk partisipasi dan membantu untuk kawan-kawan kita yang terkena bencana tempat lain. NTT. Ini juga tadi sudah Pak Gubernur, kita juga ikut berpartisipasi untuk memberikan bantuan karena juga nanti di sana sekitar 1 miliar rupiah supaya bisa mendukung pemulihan untuk bencana di NTT.
1: Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi mengharapkan bantuan dari pemerintah Provinsi Riau dapat menjadi dukungan nyata bagi masyarakat NTT dalam menghadapi situasi pasca gempa. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Beralih ke berita lainnya, Saudara. Demi mendukung pendidikan berasrama bagi anak kurang mampu di Riau, pembangunan sekolah rakyat terintegrasi di Pasir Putih, Kampar, ditargetkan segera dimulai tahun ini. Haryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
4: Pembangunan sekolah rakyat terintegrasi di kawasan Pasir Putih, Kabupaten Kampar direncanakan mulai diproses dalam waktu dekat untuk mendukung fasilitas pendidikan berasrama bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 31 Pekanbaru, Tengku Muhammad Hanafi Mustafa menyambut positif rencana pembangunan tersebut. Ia mengatakan pihak sekolah berharap dukungan sarana dan prasarana dari pemerintah pusat dapat segera direalisasikan.
5: Insya Allah. Dimulai dari mulai September, Oktober adalah masa lelang akan dimulai dan tentunya pemenang lelang akan melanjutkan proses pembangunan sekolah rakyat menengah atas 31 Pekanbaru, nanti akan bergabung dengan sekolah rakyat menengah pertama 3 Pekanbaru yang ada di sentra ABCK Rumbai. Jadi kita akan satu kawasan yang sama dimulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Insya Allah targetnya adalah di bulan Juli 2026 insya Allah kita sudah pindah.
4: Saat ini sebanyak 50 siswa kelas 10 SRMA 31 Pekanbaru masih mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat Kabupaten Kuantan Singingi. Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau Zulfadli berharap setelah pembangunan selesai, para siswa tersebut dapat kembali melanjutkan pendidikan di Pekanbaru.
6: Tahun ini untuk SRMA kita ini kita titip dulu ke Kuantan ya, sebanyak 60 orang kurang satu, 60 lah ya, atau 59 orang temannya. Titipkan ke Kuantan. Ya mudah-mudahan kalau kita dibangun nantinya jadi dibangun lagi tahun ini, tahun depan ini akan dipindah lagi kemari.
4: Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Dapil Riau 1, Karmila Sari berharap pembangunan sekolah rakyat dilakukan secara lengkap dan diikuti proses seleksi siswa yang tepat. Menurutnya, karakter pendidikan yang menerapkan sistem asrama membutuhkan kesiapan siswa untuk tinggal jauh dari orang tua.
7: Kita berharap sekolah rakyat ini secara komplit pembangunannya, sehingga juga untuk merekrut ataupun juga mendaftarkan anak-anak yang tidak mampu itu memang betul-betul mereka yang mau sekolah. Karena ada beberapa di pertengahan jalan itu dia tidak betah di dalam asrama. Pulang, nah ini membuat tidak efektif. Sehingga kita betul-betul seleksi juga mereka yang betul-betul niat untuk di sekolah rakyat, karena sekolah rakyat ini berasrama dan itu jauh dari orang tua.
4: Pembangunan sekolah terintegrasi tersebut diharapkan menjadi langkah penting dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Riau, sekaligus menyediakan fasilitas pendidikan dan asrama yang lebih memadai. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Saudara, isi energi pengabdian masyarakat Diskominfo Tiksan Pekanbaru ajak mahasiswa jadi agen narasi positif. Berikut informasi ini selengkapnya dilaporkan Alwi Suramaca.
8: Peran aktif kaum intelektual muda dinilai sangat krusial dalam menyukseskan berbagai program pembangunan dan pembentukan karakter masyarakat di Kota Pekanbaru. Hal tersebut disoroti oleh Muhammad Arkan Fawaz, merupakan mahasiswa Imam Syafi'i Indonesia. Ia mengemukakan bahwa kelompok akademisi memiliki potensi yang sangat besar sebagai garda terdepan untuk membantu merealisasikan berbagai visi dan misi strategis pemerintah kota.
9: Bagaimana langkah yang telah dilakukan atau inovasi yang akan diberikan pemerintah dalam mensupport mahasiswa memiliki peran penting dalam menyukseskan program pemerintah daerah.
8: Menanggapi masukan tersebut, Kepala Diskominfo Tiksan Kota Pekanbaru, Ardiansyah Eka Putra, menggarisbawahi bahwa fungsi utama dari mahasiswa adalah mengoptimalkan kekuatan intelektual. Momen turun ke masyarakat seperti saat praktik kerja lapangan atau PKL maupun pengabdian sejatinya merupakan wadah untuk mengaktualisasikan ilmu sehingga mereka bisa menjadi figur pendorong perubahan positif.
10: Jadi sebenarnya fungsi mahasiswa itu adalah fungsi intelektualitasnya. Jadi fungsi mahasiswa di sini adalah, makanya di dunia akademis ada namanya praktek kerja lapangan ya. Itu artinya mengaktualisasikan diri dan keilmuannya di tengah masyarakat. Dan adik-adik, kami berharap perannya adalah bagaimana menjadi influence positif bagi masyarakat.
8: Sebagai langkah awal yang paling sederhana, Ardiansyah juga mengajak para mahasiswa untuk mulai menerapkan ilmu kehumasan dasar, yakni dengan menyebarkan narasi yang baik tentang Kota Pekanbaru. Demikian, Alu Suratmaja melaporkan.
0: Informasi lainnya saudara kami hadirkan dalam laporan reporter Santi Yunas melaporkan terkait dengan sepanjang tahun 2026 Polda Riau tetapkan 36 tersangka pembakar hutan dan lahan.
11: Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau terus meluas. Polda Riau bersama jajaran telah menangani puluhan perkara karhutla sepanjang tahun 2026. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Kombes Pol Ade Kuncoro Ridwan, mengatakan hingga saat ini terdapat 32 perkara karhutla yang telah ditangani Polda Riau dan

0: Agustus saat ini.
1: Sementara itu, salah seorang warga, Sofia, berharap penindakan tidak hanya berhenti di penetapan tersangka, melainkan juga tindak lanjut dari lahan bekas terbakar yang dilakukan oleh para oknum.
2: Informasi yang bagus kepada masyarakat tentunya ya, karena sudah ada tindakan seperti itu. Tapi menurut saya tidak hanya ditindak saja, setelah itu nanti diperiksa lagi lahannya akan dibikin atau dijadikan apa, karena yang sebelum-sebelumnya kan paling hanya ditangkap saja. Jadi kalau bisa ditinggalkan lagi, kalau bisa yang dulu-dulu juga yang udah lewat-lewat itu dijadikan apa, seperti itu. Jadi biar jelas kan, tidak hanya menindak-menindak saja, tapi setelah itu hasil akhirnya apa. Kalau katanya memang dijadiin lahan sawit, kan otomatis sudah tahu, oh ini punya si A, si B. Nah, otomatis dengan begitu mudah dong siapa pelakunya, seperti itu.
1: Sementara itu, berdasarkan hasil penanganan perkara selama ini, rata-rata pelaku membuka lahan untuk kepentingan perkebunan dengan cara membakar. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

0: Ya, sementara itu saudara, lahan kosong di Jalan Awang Mahmuda, Desa Kuala Alam, Kecamatan Bengkalis terbakar dan sempat menarik perhatian warga sekitar di tengah kondisi cuaca panas. Sehingga Camat Bengkalis menghimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi kebakaran lahan. Nur Fitriani melaporkan selengkapnya.
1: Lahan kosong di Jalan Awang Mahmuda, Desa Kuala Alam, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau, terbakar Senin 24 Agustus 2026. Kebakaran sempat menarik perhatian warga sekitar. Api yang muncul di lahan kosong tersebut membuat sejumlah warga datang ke lokasi dan menyaksikan kebakaran. Kegiatan ini menjadi perhatian di tengah kondisi cuaca panas yang dapat meningkatkan resiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Camat Bengkalis, Rafli Kurniawan, mengimbau masyarakat tidak membuka, membersihkan atau mengolah lahan dengan cara membakar.
2: Kabupaten Bengkalis dengan tegas mengimbau agar kita semua tidak membuka, membersihkan atau mengolah lahan dengan cara membakar. Karena dampak pembakaran lahan sangat merusak lingkungan, mencemari udara dan membahayakan kesehatan keluarga kita. Dan tentu ini sangat-sangat ya merugikan kehidupan kita semua. Selain itu juga aparat penegak hukum tidak akan segan melakukan proses tindak pidana setiap pelaku pembakaran lahan.
1: Rafli menegaskan pembakaran lahan dapat merugikan masyarakat dan berdampak terhadap lingkungan serta kesehatan. Ia juga mengingatkan aparat penegak hukum tidak akan segan melakukan proses hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan. Rafli mengajak masyarakat bersama-sama menjaga lingkungan agar tetap hijau, sehat, dan bebas asap. Masyarakat juga diminta segera melaporkan jika menemukan titik api sekalipun masih dalam skala kecil. Laporan dapat disampaikan kepada pemerintah desa atau kelurahan, Babin Kamtibmas, Babinsa, maupun petugas pemadam kebakaran yang ada di desa dan kelurahan. Langkah cepat dalam melaporkan titik api diharapkan dapat mencegah kebakaran meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Saudara, kabut asap yang mulai menyelimuti Pekanbaru mendorong masyarakat melakukan berbagai langkah antisipasi. Selengkapnya Ribi Ralika Tasya melaporkan.
3: Menghadapi kondisi kabut asap yang menyelimuti Pekanbaru, sejumlah warga mulai meningkatkan kewaspadaan untuk menjaga kesehatan. Berbagai cara dilakukan, mulai dari mengurangi aktivitas di luar rumah, menggunakan masker saat berpergian, hingga menutup pintu dan jendela agar asap tidak banyak masuk ke dalam rumah. Salah seorang warga, Ronald, mengatakan saat kabut asap mulai muncul, dirinya lebih memilih mengurangi aktivitas di luar rumah. Jika harus keluar, ia menggunakan masker dan tidak berada di luar terlalu lama. Sementara di rumah, pintu dan jendela ditutup untuk mengurangi masuknya asap.
4: Kalau kabut asap sudah mulai muncul, biasanya saya lebih banyak mengurangi aktivitas di luar, apalagi kondisi udara sudah cukup pekat. Kalau memang harus keluar, saya menggunakan masker dan berusaha tidak terlalu lama berada di luar. Di rumah juga saya menutup pintu, jendela, dan supaya asap tidak terlalu banyak masuk ke dalam rumah. Harapannya kondisi kabut asap ini bisa segera berkurang dan masyarakat tetap menjaga kesehatan selama kualitas udara kurang baik. Dan untuk teman-teman yang berada di luar, stay safe, menggunakan masker, dan cuci tangan.
3: Langkah antisipasi terhadap kabut asap juga terlihat dari mulai banyaknya warga yang menyiapkan masker. Salah seorang penjual masker, Rizky, mengaku baru 2 hari menjual masker dan menyediakan masker

0: Karena kondisi asap yang mulai muncul, masker dijual 3 buah seharga Rp5.000, sedangkan satu masker dijual Rp2.000.
1: Kalau saya masih baru nih, sekitar 2 hari kan, tapi lumayan juga lah. Terutama itu masalah asap kan, yang kedua pagi-pagi kan orang banyak yang lewat di sini gitu. Kalau kami di sini 3-5 ribu, kalau satunya 2 ribu. Ya udah mulai-mulai agak apa kan, makanya kami persiapan masker untuk antisipasi yang.
0: Bagi langkah antisipasi tersebut dilakukan warga untuk mengurangi paparan asap, terutama dengan membatasi aktivitas di luar dan menggunakan masker saat arus bepergian. Kontributor RRI Pekanbaru, Ribi Ralika Tasya melaporkan.
2: Saudara, sebanyak 93 desa di Kabupaten Bengkalis akan dilakukan perpanjangan jabatan. Tim verifikasi saat ini juga sudah melanjutkan tugasnya. Berikut dari Bengkalis, Muhammad Iqbal melaporkan.
3: Sebanyak 93 kepala desa Kades di Kabupaten Bengkalis yang masa jabatannya berakhir pada periode Januari hingga Oktober 2023 berpeluang kembali menjabat setelah adanya kebijakan perpanjangan masa jabatan selama 2 tahun. Perpanjangan tersebut merupakan tindak lanjut surat Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Dan surat itu kemudian diteruskan oleh Gubernur Riau kepada pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kota lainnya untuk ditindaklanjuti. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Bengkalis, Ismail, mengatakan pihaknya telah menerima surat dari Gubernur Riau terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa tersebut. Saat ini DPMD Bengkalis masih melakukan validasi dan verifikasi terhadap data kepala desa yang masuk dalam periode tersebut. Langkah itu dilakukan untuk memastikan data serta persyaratan administrasi setiap kepala desa telah terpenuhi sebelum proses pengukuhan dilakukan. Menurut Ismail, dalam proses penataan ditemukan sejumlah kepala desa yang masa jabatannya berakhir pada periode tersebut, namun sudah meninggal dunia maupun telah menjadi anggota DPRD.
4: Para kepala desa tersebut kondisinya hari ini, jadi sedang kita verifikasi dan validasi datanya, karena ada di antaranya ada yang sudah meninggal dunia, kemudian juga ada yang sudah menjadi anggota DPRD, kemudian juga ada hal yang lain juga yang mungkin menyebabkan sesuai kriteria itu tidak bisa dipenuhi. Di samping itu, kita juga meminta kesediaan mereka untuk diperpanjang masa jabatannya kalau mereka bersedia. Kalau mereka bersedia membuat pernyataan, tetapi kalau tidak bersedia juga membuat pernyataan.
3: Sementara itu, Camat Bengkalis Refli Kurniawan menjelaskan, khusus untuk Kecamatan Bengkalis terdapat 20 desa yang masa jabatan kepala desanya berakhir pada Agustus 2023. Namun setelah dilakukan rapat evaluasi, verifikasi, dan koordinasi bersama pemerintah desa, tidak seluruhnya dapat mengikuti proses perpanjangan masa jabatan. Dari 20 desa yang berakhir masa jabatannya pada Agustus 2023, setelah dilakukan evaluasi, verifikasi, dan koordinasi, ada 2 desa yaitu Desa Senrak dan Pematang Duku yang kepala desanya tersandung permasalahan hukum sehingga tidak dapat melakukan perpanjangan untuk dikukuhkan. Setelah itu, kepala desa Senggoro diketahui telah meninggal dunia pada akhir Desember 2025. Dengan demikian, dari 20 desa tersebut, tersisa 17 desa yang dapat diproses untuk pengukuhan perpanjangan masa jabatan kepala desa.
5: Kami melakukan rapat evaluasi, verifikasi, dan koordinasi bersama 20 desa yang berakhir masa jabatannya di Agustus 2023. Kami dapati ada 2, yaitu Desa Senderak dan Pematang Duku tersandung dengan permasalahan hukum sehingga tidak bisa dilakukan perpanjangan untuk dikukuhkan. Dan selanjutnya Desa Senggoro itu kepala desanya meninggal dunia akhir Desember 2025. Jadi untuk Kecamatan Bengkalis dari 20 tinggal 17 desa yang akan dilakukan perpanjangan pengukuhan kepala desa.
3: Rapli juga menambahkan dalam proses verifikasi selanjutnya terdapat 2 desa lainnya yang tidak mengajukan perpanjangan, yakni Desa Skodi dan Desa Pedekik. Sehingga dengan 20 desa yang ada di Kecamatan Bengkalis, hanya 15 desa yang bisa diangkat kembali kepada desanya dan juga kepada DPMD Kabupaten Bengkalis untuk dilakukan pengukuhan perpanjangan masa jabatannya. Rapli juga menyebutkan bahwa desa-desa yang tidak masuk dalam perpanjangan tersebut akan menjadi bagian dari agenda pemilihan kepala desa serentak yang direncanakan berlangsung pada 2027 mendatang. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Untuk informasi terakhir dalam Warta Riau siang hari ini, saudara, kami hadirkan bersama reporter Nur Fitriani akan melaporkan terkait dengan harga emas BSI Gold dan Antam kembali mengalami kenaikan. BSI Gold naik Rp5.000 per gram, sementara Antam naik Rp10.000 per gram.
6: Harga emas pada Senin 24 Agustus 2026 terlihat menguat. Kenaikan terjadi pada emas BSI Gold maupun emas Antam. Harga beli BSI Gold 1 gram tercatat Rp2.710.000, naik Rp5.000 dibanding harga sebelumnya Rp2.705.000. Sedangkan harga jual BSI Gold berada di level Rp2.600.000 per gramnya. Sementara itu, harga emas Antam 1 gram berada di level Rp2.750.000, naik Rp10.000 dibanding harga sebelumnya Rp2.740.000. Adapun harga buyback Antam tercatat Rp2.610.000 per gram. Kepala Cabang BSI Bengkalis Natalino Premana mengatakan pergerakan harga emas sebaiknya tidak hanya dilihat dari tren harian karena emas lebih tepat dipandang sebagai investasi jangka panjang.
7: Emas itu nggak melihat tren sih ya, karena orang itu kan niatnya juga buat investasi kan. Karena sekarang kayaknya udah bukan modelnya emas itu buat investasi yang jangka pendek, yang dia beli jual gitu. Memang fokusnya harus jangka panjang. Jadi memang kalau mau cicil emas atau tabungan emas, harusnya sih mulai sekarang.
6: Natalino menyebut masyarakat dapat memulai investasi emas secara bertahap, baik melalui cicil emas maupun menabung emas sesuai dengan kemampuan keuangan. Salah satu warga Bengkalis, Tony, mengaku tertarik untuk mulai cicil emas sebagai salah satu bentuk persiapan dana darurat. Menurutnya, investasi emas perlu dilakukan dengan memakakan diri secara positif, salah satunya dengan mengurangi jajan dan pengeluaran yang tidak penting.
8: Saya tertarik untuk cicil emas karena biasa jadi dana darurat untuk masa depan. Jadi memang harus memaksakan diri untuk memulai menabung. Salah satunya mengurangi jajan dan pengeluaran yang tidak penting, supaya ada uang yang bisa dialihkan untuk cicil emas.
6: Tony menilai kebiasaan menyisihkan uang untuk investasi sejak sekarang dapat membantu mempersiapkan kebutuhan di masa mendatang. Ia berharap investasi yang dilakukan secara bertahap dapat menjadi cadangan keuangan ketika sewaktu-waktu dibutuhkan. Dengan kenaikan harga BSI Gold dan Antam pada Senin ini, masyarakat yang ingin berinvestasi emas diimbau memperhatikan harga beli dan harga jual serta menyesuaikan dengan kemampuan keuangan. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.

0: Saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau siang hari ini. Dan sebelum berpisah kembali, kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau menyiapkan bantuan kemanusiaan senilai 1 miliar rupiah untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Bantuan ini menjadi wujud solidaritas dan kepedulian masyarakat Riau terhadap warga yang tengah menghadapi bencana. Sepanjang tahun 2026, Polda Riau tetapkan 36 tersangka pembakar hutan dan lahan di Riau. Ya, mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau Siang, Radio Republik Indonesia Pekanbaru, saya Suci Raslia, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Siang, produksi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami pendengar ya, di kesempatan rangkaian Riau siang hari ini. Kembali saya Suci Raslia menemani Anda. Bagaimana kabar Anda saat ini pendengar? Semoga semuanya masih dalam keadaan yang sehat ya, tetap selalu sehat hendaknya, dan tetap semangat juga menjalani berbagai kegiatan aktivitas di hari ini, masih untuk edisi Selasa ya, 25 Agustus 2026. Ini udara masih sedikit berasap ya, bahkan bisa dikatakan sudah ya, kita khawatir dengan kualitas udara saat ini. Jadi untuk Anda yang akan melakukan aktivitas di luar rumah, di luar ruangan ya, tetap sebisa mungkin gunakan masker yang sesuai untuk membantu mengurangi paparan partikel udara pendengar. Apalagi bagi anak-anak, lansia, dan juga untuk Anda yang sensitif mungkin terhadap kualitas udara yang buruk. Nah tentu ini harus menjadi perhatian bersama ya. Kita bersama di edisi Selasa 25 Agustus 2026. Ini merupakan hari libur nasional, libur Maulid Nabi ya. Hari ini bisa kita manfaatkan dengan kegiatan-kegiatan yang sederhana ya, bisa bersilaturahmi, mungkin beribadah, membaca solawat diperbanyak, ataupun juga menghabiskan waktu bersama keluarga, atau mungkin cukup beristirahat di rumah sambil tetap mendapatkan informasi melalui kami Pro 1 RRI Pekanbaru. Nah itu juga bisa Anda lakukan ya. Terlebih lagi saat ini pendengar, spesial kita akan bersama dalam program Request Pro 1. Nah kalau biasanya program Request setiap hari Selasa siang itu kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta, namun beda untuk hari ini karena libur nasional. Jadi program Request atau 100% Indonesia dari Pro 1 Jakartanya juga libur ya. Jadi untuk itu di kesempatan ini sayalah yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat jam 3 sore. Silakan Anda untuk bergabung bersama kami pendengar, berpartisipasi ya di kesempatan ini. Tentu seperti biasanya juga Anda boleh memilih lagu yang telah kami siapkan, semoga menjadi membawa kebahagiaan lah untuk kita di siang ini, karena kita kembali bisa berjumpa di udara ya. 0761251111 nomor yang bisa Anda gunakan untuk bergabung, atau di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 0811767399 di via WhatsApp. Itu saya khusus mengundang Anda melalui via pesan singkat. Jadi kirim pesan Anda kepada kami ya. Beberapa list lagu sudah kami siapkan untuk bisa Anda pilih satu di antara banyak lagu ini pendengar. Namun sebelumnya kita akan rehat dulu sejenak. Ada sebuah lagu yang harus kita dengarkan bersama ya. Ini khususnya untuk para kaum Hawa ya, perempuan. Ini lagu bersama Alisa Maisa dengan judul Jadi Tuan Putri, akan menemani kita. Tetap bersama kami.

Mari langsung bergabung bersama kami pendengar di program Request Pro 1 ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat jam 3 sore. Beberapa list lagu sudah disiapkan, bisa Anda pilih satu di antara banyak lagu ini ya. Kami siapkan lagu dari Yoman Paul dengan judul Bernafaslah Sejenak. Ada lagu juga dari Noah ya dengan judul lagunya Wanitaku, Just Teman Bahagia, Keisha Lefronka, Jadi Kekasihku Saja. Dan kami juga siapkan lagu bersama Gea Indrawari dengan judul Manusia Paling Bahagia, Mahalini, Bawa Dia Kembali, Anmes Kamaleng Senyumlah, dari Wali Band.

0: ini ya, udahlah jatuh sejatuh-jatuhnya lagi. 0761251111. Rikos Pro 1, selamat siang.
1: Pro 1, selamat siang. Assalamualaikum Suci Raslia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Isal.
1: Iya.
0: Jumpa kita di Selasa siang ya Bun. Biasanya ketawa Bunda ini kan gabungnya di Jakarta
1: kita
0: nih.
1: Kita nggak libur ya Suci, nggak kemana-mana ya Suci.
0: Jadinya kita jumpanya di sini aja lah ya.
1: Bunda dengar di radio.
0: Yang ini Bunda kalau saya dengar itu gabungnya di Pro 1 Jakarta. Selalu iya, gabung ya.
1: Iya, bisa.
0: Tapi dari sananya libur Bun, karena tanggal merah libur juga programnya.
1: Iya, libur karena tanggal merah, bukan libur pula. Tapi kalau request Pro 1 ini semuanya mengadakan ya Suci ya?
0: Ada, kalau dari Jakartanya tidak siaran, kita lokal yang kita bawa acaranya.
1: Iya.
0: Yang penting mau udara, kita jumpa kita di siang ini di udara ya Bunda ya.
1: Ayo, yuk kita di udara Suci sambil
0: nengok asap. Iya Bun, aduh ya Allah, luar biasa.
1: Ini udah banyak nih Suci, ya Suci, udah apa ini ha?
0: Itulah kan asap. Bunda ya.
1: Mau bagaimana lagi?
0: Itulah Bunda, ya berdoalah kita lagi Bunda ya.
1: Iya, cepat yang... cepat dia pergi, apa hilang ya Suci ya.
0: Udah mulai terasa sesaknya kita.
1: Udah
0: ini,
1: udah
0: Bunda.
1: Mulai terasa air pun udah apa Suci di sumur kan?
0: Iya.
1: Asap lagi, ya mama bagaimana lah kita apa aja lah. Kita bersyukurlah kepada Tuhan kita sehat Suci.
0: Itu dia.
1: Oh, lagunya dari siapa lah Suci? Wali, baik-baik apa doaku untukmu sayang.
0: Wali tadi doaku untukmu sayang.
1: Ah ya doaku untukmu sayang Suci.
0: Baiklah Bunda di Rohul.

Okay.

0: saya sih satu ikut satu sih, gak apa-apa.
1: Gak apa-apa itu dalam ruangan, kalau dia reaksi insya Allah ruangannya tertutup semua, oh, jadi aman. Jadi
0: dia tidak mau yang saya mau ya.
1: Karena dia terpisahkan ke ibu lagi di depan sekarang, tidak dalam studio.
0: Oh ya.
1: Jangan di dalam studio.
0: Semoga tidak terlalu nanya ya.
1: Amin. Amin.
0: Ya, kalau tadi itu sebentar. Kecilnya udah kelas 6.
2: Mm-mm, rasanya baru kemarin kecil-kecil sekarang udah besar. Iya, Ibu Emma. Ya. Bella, Bu Emma mau lagu dari siapa, Bu Emma?
0: Nah, lagu dari Ames Kamaling aja lah.
2: Ames, oke.
0: Pernah dengar lagu itu, Kak Cici?
2: Senyumlah.
0: Iya, belum pernah gue dengar.
2: Oh iya, masa?
0: Tapi entah lah ya, atau judulnya Ibu gak dengar.
2: Mungkin. Lagunya ada, kan? Lagunya ada, nah, pasti iyalah. Ada itu.
0: Salamnya Kak Cici untuk semua yang lagi dengar aja, Kak Cici. Semua yang lagi monitor siang-siang dapat salam dari Bu Emma ya.
2: Oke.
0: Insyaallah sehat selalu, bahagia selalu.
2: Amin.
0: Dan salam persahabatan dan salam kekeluargaan dari Bu Emma di Rumbai. Istimewanya untuk Kak Cici serta keluarga dan juga Naya, insyaallah sehat selalu.
2: Amin.
0: Bahagia selalu, berkah rezekinya Kak Cici.
2: Amin. Bu Emma.
0: Semuanya amin, amin Allahumma amin. Amin.
2: Terima kasih Bu Emma.
0: Insyaallah nanti pulangnya Kak Susi dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sampai ke rumah ke tanahnya ya insyaallah.
2: Iya.
0: Selamat sampai ke rumah, tidak ada halangan rintangan apapun. Pelan-pelan aja Kak Susi, lantaran asapnya, kabut asapnya.
2: Iya Bu Emma, siap.
0: Iya.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih waktu dan lagunya ya Kak Susi.
2: Sama-sama Ibu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk doanya. Terima kasih juga sudah mengingatkan ya Bu Emma ya. Oke, satu telepon lagi yuk, silakan. Halo, Pro 1.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama.
3: Iya, udah rindu.
2: Iya, untung jumpa kita siang ini ya.
3: Alhamdulillah.
2: Mama sehat. Sehat Mama, alhamdulillah Suci. Cucuku
3: gimana?
2: Alhamdulillah sehat, itu lagi santai-santai di ruangan di depan.
3: Oh, ada di studio dia.
2: Ada, ikut bunda kerja katanya.
3: Lagunya
2: gitu.
3: Lah cakap nanti marah pula orang.
2: Boleh Mama, apa lagunya?
3: Cuma rindu aja sama Cici ya.
2: Mm-mm.
3: Lagunya Sandra Rifati ya.
2: Yang mana
3: membawa,
2: satu?
3: Membawa cerita.
2: Dari Andra. Tunggu, Suci lihat dulu, masuk tidak di list kita ya Ma, soalnya lagunya udah di playlist Ma. Gak masuk Ma.
3: Gak masuk, gak
2: iya. Apa-apa. Ada dari Noah, Jazz, Keisha Lepronka, Gea Indrawari, Ma.

mendengarkan lagu yang sudah dipilih oleh bunda, ibu, dan mama yang gabung. Luar biasa ya, jadi ada bunda, ada ibu, ada mama, ada mami gak nanti yang gabung? Lengkap ya siang ini. Nanti papa-papanya ditunggu ya, ada ayah, papa, bapak. Nah nanti sesi kedua gabung ya. Wali yang akan kita dengarkan judul lagu kali ini dengan doa untukmu sayang ya, spesial tentunya untuk Bunda Isal tadi dan juga untuk seluruh pendengar Pro 1. Kita nanti lanjutkan kembali kebersamaan ini, jadi tetaplah bersama kami.

Udah siap belum? Buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026. Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya. Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya,

dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan

bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis, yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak lain. Media sosial

0: kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu
1: yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin

Mayoman Paul sudah membawa kita pada pukul 14.47 menit waktu Indonesia Barat. Masih kita rangkai kebersamaan ini dalam program Request Pro 1 pendengar. Namun kita kali ini berada di sesi terakhir ya. Untuk itu di sesi ini saya akan menyapa pendengar kita yang sudah gabung di via WhatsApp Pro 1. Kali ini selamat siang untuk siapa ini ya? Bunda Yani. Hai Bunda Yani, apa kabar Bunda Yani? Semoga selalu sehat Bunda ya. Ini Suci ya, kok beda suaranya, hah? Masa? Iya kah? Beda suara saya Bunda Yani, kenapa bisa begitu? Padahal di sini nggak ada yang berubah. Menurut saya sih, tapi nggak tahu juga lah ya, kalau pendengaran dari pendengar kita yang lain juga. Suci, apa ini? Suci yang cariin ya judulnya dari Geisha. Geisha siang ini gak masuk list kita Bunda Yani. Nanti kita ikutan dengan pendengar lain saja Bunda ya. Salamnya untuk semuanya. Terima kasih Suci, sama-sama Bunda Yani. Terima kasih juga Bunda sudah bergabung ya. Ada Dinda di Duri. Selamat siang Dinda. Salamnya untuk Azril. Jangan galau lagi Azril, katanya gitu. Lagunya ikutan. Baiklah Dinda, terima kasih sudah bergabung. Terakhir ini saya menyapa ada Ayu di Rumbai. Lagunya Gea Indrawari ya kakak. Salamnya untuk pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru. Oke, terima kasih untuk Ayu di Rumbai. Semoga selalu berkabar baik, sehat juga untuk Ayu di Rumbai ya. Baiklah pendengar, kita akan tutup kebersamaan ini dalam program Request Pro 1. Terima kasih atas atensi Anda yang sudah bergabung langsung, yang juga bergabung tadi di via WhatsApp. Terima kasih atensinya, terima kasih untuk kesetiaan Anda tetap selalu setia bersama kami di Pro 1. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami, karena tentu menemani segala aktivitas Anda di hari ini. Ragam program siaran informasi dan hiburan juga masih akan kami hadirkan, khususnya nanti dalam rangkaian Riau Sore ya. Saya Suci Raslia juga masih akan menemani Anda di kesempatan ini hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kita akhiri kebersamaan ini dalam program Request Pro 1. Dua lagu akan menutup ya jumpa suah kita di request edisi hari Selasa ini pendengar, 25 Agustus 2026. Kali ini ada Gea Indrawari kami hadirkan untuk Anda dengan judul lagunya Manusia Paling Bahagia.

0: Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: sesungguhnya.
1: Riau Sore.
2: Pendengar, bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Sia FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar ya. Dan kali ini kita sudah melangkah dalam rangkaian Riau Sore, masih untuk hari ini tentunya di edisi Selasa, hari yang ke-25 di bulan Agustus 2026. Masih banyak tentu juga ragam program siaran yang akan kami hadirkan menemani aktivitas Anda di sepanjang hari ini. Salah satunya kita akan merangkai kebersamaan di kesempatan ini pendengar dalam program Majalah Udara Kentongan RRI Radio Tangkap Bencana. Hari ini dalam siaran Majalah Udara Kentongan nanti ada rekan saya Hairani Januarini yang akan bersama Anda ya, dengan kembali menghadirkan pembahasan dalam Majalah Udara Kentongan tentang waspada penyakit air yang ditimbulkan air tanah ya. Jadi ini waspada penyakit yang perlu kita ketahui pendengar, apa-apa saja hal-hal yang perlu kita ketahui dan peningkatan kewaspadaan seperti apa yang perlu kita lakukan juga ya, bahaya yang ditimbulkan dari air tanah. Segera kita dengarkan bersama Hairani Januarini dalam Majalah Udara Kentongan.

0: siaran mitigasi bencana, majalah udara Kentongan, Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Selamat sore pendengar, bersama kembali dalam program Majalah Udara Kentongan RRI Pekanbaru bersama saya Khairan Januarini. Kali ini kita akan membahas terkait dengan waspada penyakit yang ditimbulkan air tanah. Bahaya air tanah bisa disebabkan oleh pencemaran bahan kimia yang masuk ke dalam tanah. Jika diminum atau digunakan untuk aktivitas sehari-hari, air tanah yang terkontaminasi dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Nah, oleh karena itu, air tanah sebaiknya tidak digunakan sembarangan, apalagi jika belum dipastikan kebersihannya. Air seringkali disebut sebagai sumber kehidupan karena makhluk hidup tidak akan mampu bertahan hidup tanpanya. Air dapat bersumber dari mana saja, seperti mata air, air hujan, air laut, atau air permukaan seperti danau ataupun sungai. Selain itu pendengar, salah satu sumber air yang sering digunakan adalah air tanah. Namun tidak semua daerah memiliki kualitas air tanah yang baik, terutama area perkotaan. Bahaya air tanah di perkotaan dan wilayah padat penduduk bisa berasal dari aktivitas manusia, pembuangan limbah industri, kebocoran tangki penyimpanan bahan bakar, atau rembesan dari tempat pembuangan sampah. Hal-hal tersebut dapat menyebabkan bakteri dan senyawa kimia seperti arsenik, nitrat, dan merkuri lebih mudah mencemari air tanah. Untuk itu pendengar, pemerintah Kota Pekanbaru mencegah dampak penggunaan air tanah secara berlebihan. Mereka mengajak pelaku usaha untuk beralih memakai air jaringan perpipaan dari PDAM Tirta Siak Pekanbaru. Para pelaku usaha di Pekanbaru pun baru-baru ini mengikuti sosialisasi Peraturan Wali Kota atau Perwako Nomor 9 Tahun 2026 tentang optimalisasi sistem penyediaan air minum atau SPAM. Regulasi ini sebagai langkah strategis pemerintah dalam mengendalikan penggunaan air tanah yang kian mengkhawatirkan serta menjaga keseimbangan lingkungan. Seperti yang disampaikan Sekretaris Dinas PUPR Pekanbaru, Suryana Hakim, STMM.
1: Bercerita tentang kenapa sih dibutuhkannya Perwako yang nomor 9 tahun 2026. Bolehlah kami bercerita sedikit ya, mungkin langsung saja. Kenapa sih PUPR itu menggagas ya, pada saat ini sebenarnya Perwako ini sudah cukup lama, tapi tidak ada dinas yang mau mengambil beban sebagai pemprakarsa. Jadi kami PUPR mengambil beban sebagai pemprakarsa terhadap kelahiran Perwako.

nggak perlu diukur Pak, langsung kelihatan. Kenapa? Kemiringan Pekanbaru ini 0-2% saja. Jadi kalau dia turun, tenggelam dia, gitu. Simpel aja kalau kita lihat. Makanya itu kekhawatiran kami. Nah, apa sih dasarnya, gitu? Ya itu secara alam. Tadi kita jangan sampai tidak aware dengan tanda-tanda alam. Ada database-nya. Ada Pak, cekungan air tanah itu sudah ditetapkan dengan Kepres 26, nanti ada di halaman belakang. Pekanbaru masuk bagian daripada itu. Sudah di warning dari tahun 2011. Sudah cukup lama Pak, nanti Bapak buka Kepres 26 tahun 2011. Ada nama di situ, Pekanbaru. Jelas, tegas. Kita sebenarnya sudah terlambat. Kenapa kita terlambat? Tahun 2006-2011 itu PDAM kita masih buruk kondisinya. Nah, kita baru investasi tahun berapa? Tahun 2019. Justru tahun ini, ya mungkin sekarang malah sudah dua ya. Ya, badan usaha yang sudah mengalami melayani kita ya, bekerja sama-sama PDAM. Di mana ada PPTM, ya, yang IPA-nya ada di Tampan, ada PPTR, IPA-nya di Kampar. Tadi disampaikan, kapasitasnya cukup nggak? Idle capacity kita besar, Pak. Cukup. Ya, di Kampar itu 1000 LPS, sedangkan di Tampan itu saat ini 500 LPS, nanti akan ditambah 200 LPS, 250 LPS, kemungkinan akan ditambah tahun 2030 atau 2031. Jadi dibilang cukup, cukup. Mana wilayah pelayanan? Hampir kita memang

Nah, bagaimana kita bisa menggagas ini semua? Ya supaya kita bisa bersama-sama. Kalau kita nggak bisa bersama-sama, Bapak Ibu, ya sulit gitu. Kemudian berkurang daerah resapan. Nah, ini kan Bapak Ibu kan sangat terasa sekali. Rumah-rumah ditutup, ya kan? Paret-paret juga sudah drainasenya, sudah run off-nya besar. Terasa yang Bapak Ibu ya, air keluar dari paret. Nah, itu menandakan itu tanda alam. Jadi air yang diambil dari dalam bumi itu belum tentu balik. Infiltrasi tanah di Pekanbaru itu sudah tidak menyerap lagi, Pak. Jadi kalau contohnya simpel saja, ya. Kalau di rumah Bapak masih ada tanah, kena hujan, biasanya cepat menyerap, enggak nyerap, run off dia, keluar dia, masuk ke parit. Itu tandanya infiltrasi tanah itu sudah berkurang, Pak. Enggak mau lagi dia nyerap, ya. Kalau bahasa makanannya udah bantet, Pak. Jadi udah padat, enggak akan turun dia. Kita ambil dari dalam bumi, enggak masuk lagi dia, Pak. Jadi di dalam tuh ya kosong. Nah, itu yang menyebabkan kita ada kekhawatiran yang berlebihan. Nah, ini ada beban drainase, ya. Beban drainase kita dari dulu ke dulu ya kita susah mengejarnya. Karena apa? Karena itu, karena daya serap tanah kita berkurang. Enggak mau dia lagi dia balik ke bawah. Nah, itu yang menyebabkan kita juga salah satunya, oh ya ini bagaimana nih Pekanbaru? Ya. Ada kekhawatiran kita terhadap itu. Kemudian sanitasi domestik yang belum optimal. Nah, itu pernah Pak Sikda bercerita, kalau kita dari atas ngelihat banyak rumah, tapi kalau kita ngelihat dari bawah bumi banyak septic tank, Pak. Septic tank kita itu bertebaran, dan sayangnya septic tank kita ini masih seperti septic tank kita zaman dulu yang rumahnya belum banyak. Jadi apa kendalanya? Itu septic tank menyebarkan bakteri, Pak. Ya, kalau dulu kita bilang itu septic tank harus jaraknya 10 meter. Sekarang dengan kondisi tanah Pekanbaru gak bisa lagi, Pak, jaraknya 10 meter. Jadi kalau Bapak bayangkan punya rumah sangat sederhana dengan 6 meter, yang satu pasang di depan, yang satu pasang di samping, gak dapat dia, Pak, 10 meter. Nah, saya pernah menggali sumur. Nah, ini juga nih, ini bercerita, Pak. Dengan kekagetan saya menggali sumur itu deep well sampai 200 meter. Saya cek airnya, coba bawa pikir 200 meter dari atas ke bawah, itu ada bakteri kolinya, Pak. Saya kaget setengah mati. 200 meter, Pak, ke bawah. Ngapain tuh bakteri bisa sampai 200? Kenyataannya dua sumur yang saya gali memang ada bakteri kolinya. Jadi kalau Bapak Ibu kumur-kumur pakai air sumur bor, jangan berharap air

0: higienis, bersih, nampaknya saja. Karena saya sudah pernah menggali itu, Bapak Ibu. Saya punya datanya, yang ini nggak main-main. Karena saya sudah melakukan pendataan di Sukopindo. Nah, memang ada bateri kolinya. Yang saya gali itu 180 meter dan 200 meter, Pak. Dua sumur, dua-duanya ada bateri koli. Saya sampai memitigasi sama pengguna. Bapak dan Ibu, air ini adalah air bersih ya. Kalau Bapak Ibu mau kumur-kumur, pakai air yang sudah dimasak. Gosok gigi ya Bapak Ibu. Nah, itu saking pengeriannya kita di Pekanbaru dan saya kaget. Nah, ini yang mendasari kami terhadap kenapa sih harus diterbitkan? Oh ya.
1: Pendengar, pernah kepikiran bagaimana Indonesia bisa melompat lebih maju? Jawabannya ada pada satu kata, investasi. Investasi bukan sekedar soal modal besar atau proyek raksasa, tapi tentang menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi daerah, dan memberi harapan bagi generasi muda. Bayangkan, ketika investasi masuk ke sektor pangan, energi, UMKM, hingga industri strategis yang bergerak bukan hanya angka, tapi kehidupan. Petani lebih sejahtera, anak muda punya peluang kerja, dan daerah tumbuh mandiri. Nah, sekarang pertanyaannya, kita mau jadi penonton atau ikut ambil bagian? Investasi bukan cuma milik pengusaha besar, mulai dari mendukung produk lokal, belajar literasi keuangan, hingga berani merancang usaha, itu juga investasi. Karena masa depan Indonesia tidak dibangun besok, tapi dimulai hari ini, dari keputusan kecil yang kita ambil sekarang.

0: banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Anda masih mengikuti Majalah Udara Kentongan, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
3: Sementara itu pendengar, dosen lingkungan Universitas Islam Riau, Esok Profesor Dr. Sri Wahyuni SHMSI menilai pentingnya kolaborasi antar semua pihak untuk menjaga sumber air tanah agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, terutama berbagai penyakit di kalangan masyarakat seperti ungkapannya berikut ini.
4: Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, jadi sebetulnya kolaborasi ya antara pemerintah kota maupun provinsi nanti sama dengan kaum akademis inilah untuk bisa menjelaskan bahwa betapa pentingnya menjaga yang namanya sumber air tanah atau menjaga lingkungan pada umumnya. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini kaum akademis ini kan melakukan penelitian nih. Nah, penelitian itu biasanya bersinergi maunya dengan pemerintah kota. Setahu saya, salah satu yang bisa membuat maju dalam suatu kota dimanapun itu adalah karena sinergi ilmu pengetahuan dengan Pemko. Maka saya menyambut baik nih dengan adanya perwaku dari pemerintah kota ini, apalagi hubungannya itu dengan lingkungan. Karena seperti yang saya ceritakan dengan pengalaman pribadi ataupun Bapak Ibu punya pengalaman pribadi sendiri kan tentang bagaimana air itu, kita ini sudah melihat itu Pekanbaru, kalau hujan sedikit banjir, nanti air tergenang. Pertanyaannya, ya kalau masalah air berarti elevasi tingkatan tanah kita kan sudah ini tuh sudah menurun. Takut-takut kita itu nih, apalagi Riau itu ada minyak, minyak itu disedot juga, air tanah disedot juga. Suatu saat membayangkan aja seperti apa yang terjadi di beberapa negara. Tadi itu ada saya sebutkan sinkhole, itu udah sampai di Asia Tenggara sini. Nah, memang Indonesia baru pergerakan tanah yang saya lihat di Jawa, karena memang khususnya tanah Jawa itu mungkin juga labil gara-gara pohonnya kan udah pada hilang. Nah, Riau ini kan masih ada pohon ini. Nah, apalagi Pekanbaru kalaupun enggak ada pohon tapi ditata dari Riaunya yang masih ada pohon itu bisa menjaga untuk lingkungan tadi itu masih ada asa di situ, harapan di situ. Nah, itu yang saya maksud bahwa disitulah para akademisi itu menunjang untuk dapat membantu bagaimana pemerintah kota atau provinsi atau bahkan tingkatan negara untuk dapat menyiarkan itu. Minimal pada saat kita sosialisasi ini, sebetulnya kan bukan hanya sampai di tingkat pelaku ini saja kan, tapi kepada masyarakat-masyarakat yang paling dekat. Saya dengar tadi ini akan ada berlanjut nanti tentang bahwa bahaya daripada kalau kita memakai air tanah itu, bahkan air tanah yang 200 meter

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Anda masih mengikuti Majalah Udara Kentongan, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
4: Mendengar terkait peraturan wali kota atau perwako nomor 9 tahun 2026 tentang optimalisasi sistem penyediaan air minum atau SPAM, kebijakan ini juga diambil untuk menyikapi kondisi geografis Pekanbaru yang terus mengalami penurunan elevasi. Adanya penurunan permukaan air tanah ini dampak dari penggunaan air tanah yang berlebihan. Nah, pihaknya juga menyiapkan regulasi ini untuk menyikapi kondisi lingkungan. Elevasi air tanah terus menurut sehingga harus ada tata kelola yang jelas dalam memenuhi kebutuhan air masyarakat tanpa merusak ekosistem. Seperti yang diungkapkan Kabak Hukum Setdako Pekanbaru, Edi Susanto.
5: Artinya pemerintah membuat aturan ini tentu mengkaji dulu sebuah kebijakan publik. Terhadap aturan itu ketika diterbitkan tentunya membawa kemanfaatan untuk masyarakat banyak. Itu azas dari sebuah peraturan itu diterbitkan. Harus jelas kemanfaatannya. Ada dua sisi kemanfaatan dari Perwako 9 ini. Pertama apa? Tentunya komitmen kita untuk menjaga kelestarian lingkungan. Kalau kita tidak menjaga kelestarian lingkungan hari ini, apa yang akan menjadi warisan kita untuk generasi mendatang? Ya, kalau selalu saja hari ini kita eksploitasi air tanah, bukan tidak tertutup kemungkinan 10 atau 20 tahun ke depan kota Pekanbaru berada menjadi kota di bawah air, gitu. Ya nggak, Bu, ya? Atau turun ke bawah. Nah, ini salah satu instrumen kita dengan menyiapkan bawah. Terus kemanfaatan yang kedua apa? Nah, ini bicaranya dari sisi Bapenda nih. Kemanfaatan keduanya adalah pendapat. Hari ini negara kita 80% itu dibiayai dari rakyat. Negara kita hari ini 80% itu dibiayai oleh rakyat. Dari mana? Dari pajak. Pajak ini tentunya untuk apa? Apakah untuk keberlangsungan negara?
6: Enggak juga. Kewajiban kita sebagai warga negara ini membayar pajak, yes. Untuk masyarakat juga. Jadi dari kita, untuk kita, kembali ke kita. Nah, kemanfaatan ini yang kami ambil dari sini. Apakah dengan permukaan air, pemanfaatan air permukaan, kemudian mengeliminir pemanfaatan penggunaan air tanah, pasti ada nilai pembandingnya. Ada nilai ekonomis yang timbul di situ, Bapak Ibu. Kedepan mungkin berdasarkan Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang AKPD, kemudian berdasarkan PP nomor 5 tahun 2021 yang diubah kepada PP nomor 28 tahun 2025 tentang OSS. Hari ini setiap pelaku usaha wajib mendapatkan rekomendasi terhadap penggunaan air tanah.

tersebut menentukan apakah air tanah layak dimanfaatkan. Ketahui terlebih dahulu beberapa indikator yang menentukan bahwa

Bila air tanah disimpan di dalam tangki penampungan air, pastikan juga ya pendengar, tangki selalu ditutup untuk mencegah masuknya hewan atau paparan zat kimia berbahaya. Kehidupan manusia tidak terlepas dari penggunaan air di dalamnya. Nah, oleh karena itu, penting untuk memastikan lebih dulu kebersihannya sebelum digunakan. Jika Anda memanfaatkan air tanah yang tidak bersih, hal ini juga justru dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Bahaya air tanah yang terkontaminasi

demikian majalah udara kehitungan RRI Pekanbaru hari ini. Semoga informasi yang kami hadirkan dapat menambah kesadaran masyarakat untuk lebih bijak menjaga kebersihan lingkungan dan kualitas air tanah demi kesehatan bersama. Saya, Khairul Januarini, pamit undur diri, tetap semangat, tetap sehat, tetap waspada. Dan sampai jumpa pada siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Masih kita lanjutkan kebersamaan dalam rangkaian Riau Sore pendengarnya, setelah tadi juga kami hadirkan untuk Anda program siaran majalah Undara Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana ya. Semoga tadi apa yang telah disampaikan dalam majalah Udara Kentongan dengan judul pembahasan tadi yang sudah kita simak, yaitu waspada penyakit yang ditimbulkan air tanah, ini sekiranya bermanfaat untuk kita semua. Baik, ini di Studio Pro 1 menunjukkan pukul 15 lebih 52 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, merangkai kebersamaan dalam rangkaian Riau siang hari ini di edisi Selasa 25 Agustus 2026, nanti tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat jam 4 sore ya, kami akan hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda. Sore ini nanti kita akan menyimak informasi kami rangkum dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Berita Korwil nanti akan disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Padang ya. Baiklah pendengar Pro 1, sebuah lagu hiburan akan kita nikmati terlebih dahulu ya, sebelum kita bergabung dengan Pro 1 RRI Padang untuk menyimak berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu hari ini.

harus segera kita bergabung dengan Pro 1 RRI Padang, karena pada kesempatan ini kami akan hadirkan informasi dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Tahun. Ya, sekarang kita simak pukul 16.

0: Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Nusantara Padang Prabu.
2: 17 itu sudah mendapat kuasa kejaksaan. Sekarang dalam proses penyidikan. Sisanya yang masih dalam proses penyidikan termasuk yang TKP di bulan Juli dan Agustus saat ini.
3: Di NTT bersama Pak Gubernur yang akan memberikan bantuan rendang sebanyak 2,02 ton.
4: Sama, 1 miliar, itu 1 miliar. Yang penting kita

0: Riau amankan 36 tersangka penyebab karhutla. Pengar Sumatera Barat salurkan 2 ton lebih rendang bagi korban bencana NTT. Pengar inilah berita Korwil 15 Nusantara Pedang Prabu selengkapnya. Edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya Gito Opri.
1: Saat ini Anda masih mendengarkan lintas berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Pekanbaru. Pendengar, sepanjang tahun 2026, Polda Riau tetapkan 36 tersangka pembakaran hutan dan lahan di

Sementara itu, salah seorang warga Sofia berharap

dibikin atau dijadikan apa? Karena yang sebelum-sebelumnya kan paling hanya ditangkap saja. Jadi kalau bisa lanjutin lagi, kalau bisa yang dulu-dulu juga yang udah lewat-lewat itu dijadikan apa, seperti itu. Jadi biar jelas kan, tidak hanya menindak-menindak saja, tapi setelah itu hasil akhirnya apa. Kalau katanya memang dijadikan lahan sawit, kan otomatis sudah tahu, oh ini punya si A, si B, otomatis dengan begitu mudah.

tiba di Nusa Tenggara Timur untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak bencana gempa bumi. Distribusi bantuan akan dikoordinasikan melalui Posko Nasional BNPB dengan dukungan transportasi udara. Selengkapnya disampaikan Dwi Putri Liani dari RRI Padang.

0: rendang saat ini telah dibawa ke NTT bersama Gubernur Sumatera Barat Mahyildi. Bantuan tersebut diprioritaskan untuk masyarakat di wilayah terdampak bencana yang membutuhkan dukungan pangan. Menurut Erak Sukma, distribusi bantuan akan dilakukan melalui posko Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB di NTT. Kondisi geografis berupa wilayah kepulauan membuat distribusi bantuan ke sejumlah lokasi terdampak harus menggunakan transportasi udara termasuk helikopter.
1: Bersama Pak Gubernur yang akan memberikan bantuan rendang sebanyak 2,02 ton. Ini kita masih di Labuan Bajo karena jarak lokasi kena bencana itu jauh-jauh nih. Bencana kita mau ke memberikannya ke Manggarai, Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat. Nanti untuk Manggarai Timur dan lainnya kita

Bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Bantuan tersebut menjadi wujud solidaritas dan kepedulian masyarakat Riau terhadap warga yang tengah menghadapi bencana. Berikut laporan Beni Astiofani dari

0: Teh Gubernur menginstruksikan bantuan yang disiapkan dapat segera disalurkan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak sekaligus mendukung proses penanganan dan pemulihan pasca bencana.
1: Jadi bukan masalah-masalah kecil, Mas. Kemudian 2 miliar tidak, tapi itu kayak besar artis. Dan kemarin sudah dikedugas total, para semua. Jadi, sebenarnya itu pun tidak satu lihat. Yang penting kita asal bersama, bersama buka. Nah, itu kita
0: lakukan. Sementara Provinsi Syahrial Abdi menyampaikan pemerintah provinsi akan segera menindaklanjuti arahan PLT Gubernur dengan mempersiapkan kebutuhan dan mekanisme penyaluran bantuan. Menurutnya penyaluran bantuan akan dilakukan secara terkoordinasi agar efektif dan tepat sasaran.
2: Tidak perlu ya, kita untuk antisipasi dan membantu untuk berkakal kita tidak bisa mengenai KBCPT ini juga dari Kota Tabur kita juga antisipasi untuk memberikan bantuan juga nanti bisa sudah satu ya.
0: Sekretaris Daerah Provinsi Syahrial Abdi mengharapkan bantuan dari pemerintah provinsi dapat menjadi dukungan nyata bagi masyarakat NTT dalam menghadapi situasi pasca gempa. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
3: Pendengar PT Pelayaran Nasional Indonesia, Pelni, Cabang Tanjung Pinang, membuka bantuan.

0: Terus pemudara untuk Indonesia. Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Pria, kita beralih ke Bengkalis. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis membenarkan kualitas udara memburuk seusai rilis Kementerian Lingkungan Hidup.
2: Kualitas udara di Kabupaten Bengkalis Riau berada pada kategori tidak sehat berdasarkan rilis Kementerian Lingkungan Hidup atau Badan Pengendalian Lingkungan Hidup melalui Stasiun Pemantauan Kabupaten Bengkalis di Senggoro pada Senin 24 Agustus 2026 sekitar pukul 14.00 WIB, indeks pencemar udara mencapai angka 113. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Agus Susanto membenarkan kondisi tersebut dan dia mengatakan hasil pemantauan dari

0: cuaca saat ini memang cukup panas, mata itu sempat perih, dan ditambah lagi mungkin ada kebakaran hutan ya di beberapa titik di wilayah Kabupaten Bengkalis.
1: Kondisi udara yang menurun diduga berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Riau, termasuk Kabupaten Bengkalis. Tiga titik karhutla kembali muncul di Kecamatan Pinggir dan Mandau, yakni dua titik di Desa Bulu Apo dan Desa Pangkalan Libut, Kecamatan Pinggir, serta bekas lahan terbakar di Kelurahan Pematang Kudu, Kecamatan Mandau yang kembali menyala. Reporter

0: 2026. Selengkapnya dilaporkan Ellen Silviasari.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mencatat jumlah titik api atau hotspot di Sumatera Barat turun lebih dari 50% pada periode 14 hingga 23 Agustus 2026. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Barat, Tasliatul Fuandi, kepada RRI bagi

Yaitu menjelaskan hotspot tersebut tersebar di sejumlah kabupaten kota di Sumatera Barat. Titik api terbanyak terpantau di Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian Darmas Raya, Pasaman, Pasaman Barat, Sijunjung, dan 50 kota. Rasliatul menyebut kondisi Sumatera Barat berbeda dengan sejumlah provinsi tetangga, khususnya Sumatera Selatan. Dasar

0: partikel debu ke wilayah Sumatera Barat.
1: Kita memang pantau dari semenjak tanggal 1 Agustus sampai tanggal 13 dan sekitar 232 titik api di Sumatera Barat. Namun pada tanggal 14 sampai 23 Agustus kemarin itu sudah berkurang menjadi 103 titik api di Sumatera Barat. Jadi kita mengalami penurunan.
0: Untuk mencegah peningkatan hotspot, Kasdiatul mengajak pemerintah daerah

berniat melakukan pindahan, tolong jangan dulu diusulkan RPM ya, karena kalau pun kami prosedur admin ini tidak juga bisa diakomodir dan sistem.

0: terkait penilaian kelurahan dan kecamatan sekabupaten Natuna. Seperti dilaporkan Afriza dari RRI Rana.
1: Pemerintah daerah Kabupaten Natuna saat ini sedang menyusun pergub terkait penilaian kecamatan dan kelurahan. Hal itu disampaikan Kapol Tapem Serda Natuna Isa pada kegiatan Semarang RRI Fest 2026, kolaborasi bersama hari jadi ke-19 Kelurahan Ranai Darat yang digelar di halaman kantor

0: akan dapat dijadikan gambaran terhadap potensi penilaian kelurahan se-Kabupaten Natuna dan juga kecamatan se-Kabupaten Natuna.
1: Pada kesempatan yang sama, Komandan Lanud dan Sajat Natuna, Marsikal Pertama TNI Onesmus Gede Ray Aryadi menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak Kelurahan Ranedara berkolaborasi bersama RRI.
0: Saya apresiasi kepada Ibu Lurah Ranedara karena berhasil mengiringi ini dengan kegiatan yang sangat luar biasa dari kita untuk kita, semangat gotong royong, kebersamaan, baru selesai dengan kegiatan 17-an, ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan semangat ini bisa dibawa terus.
1: Pada Semarang RRI Fest 2026, kolaborasi bersama Hari Jadi ke-19 Kelurahan Ranedara, sejumlah kegiatan dilaksanakan, yakni kegiatan senam bersama, jalan sehat, donor darah, cek kesehatan gratis dengan menghadirkan dokter umum, THT dan dokter gigi, dari RSAU Lanudaraden saja, serta aksi bersih lingkungan dan pazar UMKM. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
2: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.

0: mengadakan pembinaan siswa yang diselenggarakan di SMA Negeri 2 Harau, Kabupaten 50 Kota. Wakil Bupati 50 Kota, Ahlul Badri Toresha, saat menjadi pembicara pada acara seminar itu, menyampaikan proses keteladanan dan lingkungan yang saling mendukung dalam melahirkan calon pemimpin masa depan. Ahlul Badri Toresha mengutip kisah sejarah penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih sebagai contoh nyata tentang pentingnya ketakwaan, disiplin, dan visi besar seorang pemuda. Dirinya menekankan di hadapan ratusan siswa bahwa keberhasilan meraih cita-cita membutuhkan tekad yang kuat serta konsistensi dalam menjalani proses belajar. Pemerintah daerah mengingatkan pentingnya membangun ekosistem pertemanan yang positif dan saling menguatkan di lingkungan sekolah. Ahlul Badri Toresha menilai bahwa dukungan antar teman sebaya menjadi salah satu faktor kunci dalam mendorong pencapaian prestasi para pelajar.
1: Siapa yang akan menaklukkan Konstantinopel? Wala ni'mal amir amiruha. Yang akan menaklukkan Konstantinopel itu adalah dia sebaik-baik pemimpin. Wala ni'mal jais, zalika jais. Dan dia mempunyai sebaik-baik pasukan. Siapa yang menaklukkan Konstantinopel? Muhammad Al-Fatih.
0: Melalui program pembinaan karakter ini, pemerintah Kabupaten 50 Kota berkomitmen untuk terus mendampingi sekolah dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul. Para siswa SMA Negeri 2 Harau diharapkan mampu menyerap nilai-nilai disiplin serta siap menghadapi berbagai tantangan pembangunan di masa mendatang. Irsyad melaporkan.
2: Masih dari Bukit Tinggi, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI sekaligus penasehat Semen Padang FC, Andre Rosiade, menyebut rekonstruksi Gor Haji Agus Salim Padang saat ini memasuki tahap rekonstruksi dengan target rampung 16 bulan ke depan. Alwan Ahmad Fauzan melaporkan.
3: Pembangunan kembali Stadion Gor Haji Agus Salim Kota Padang segera memasuki tahap konstruksi. Dan pelaksanaan groundbreaking Stadion Kebanggaan Masyarakat Sumatera Barat itu ditargetkan digelar paling lambat pertengahan September 2026. Kepastian tersebut disampaikan Andre Rosiade usai bertemu dengan Direktur Utama PT Hutama Karya Persero Kuncoro. Pertemuan tersebut secara khusus membahas perkembangan rencana pembangunan kembali Stadion Gor Haji Agus Salim. Dalam kesempatan itu, Andre Rosiade menyebutkan bahwa proses pembongkaran bangunan lama stadion saat ini. Ia menuturkan setelah pembongkaran selesai, proyek pembangunan stadion baru akan segera dimulai. Penasihat Semen Padang FC ini menyebut pembangunan kembali Stadion Gor Haji Agus Salim merupakan proyek yang sangat dinantikan oleh masyarakat Sumatera Barat. Oleh karena itu, ia berkomitmen untuk terus mengawal prosesnya agar tidak mengalami keterlambatan.
4: Agustus 2 bulan selesai Pemprov bongkar, jadi 1 September kita mulai kerja, berarti 16 bulan ya Pak, ya pekerjaannya, ya kemungkinan ya Semen Padang akan bisa kembali ke kandang paling cepat ya 2 bulan atau 3 bulan sebelum kompetisi musim depan, bukan musim ini ya, musim depan yaitu kompetisi 2027-2028.
3: Andre Siade yang juga merupakan penasihat Semen Padang FC ini juga berharap target tersebut menjadi acuan utama bagi tim kerja di lapangan sehingga Stadion Gor Haji Agus Salim yang baru dapat rampung sesuai jadwal dan dapat kembali digunakan oleh masyarakat. Awal Pauzan melaporkan.
2: Mendengar prestasi membanggakan ditorehkan atlet kickboxing Bengkalis yang berhasil mengumpulkan 3 medali emas pada kejuaraan ajang SKA Sport Show 3 dari RRI Bengkalis. Muhammad Iqbal menyampaikan laporannya.
5: Tim kickboxing Kabupaten Bengkalis menoreh prestasi membanggakan pada ajang SKA Sport Show 3 dari 5 atlet yang diturunkan, 3 atlet yang bertanding karena memiliki lawan berhasil meraih medali emas. 3 atlet yang berhasil menyumbangkan medali emas tersebut yakni Ade Kurniawan di kelas 75 kg, Pandro Fakpahan di kelas 54 kg, dan M. Pabrian di kelas senior 67 kg. Ketua kickboxing Kabupaten Bengkalis Yuin Suryana menyampaikan rasa bangga dan juga berterima kasih kepada seluruh atlet yang telah bekerja keras, disiplin, menjalani latihan, serta memberikan penampilan terbaik dalam pertandingan.
6: 3 atlet kita yang meraih medali emas pada ajang SKA Sport Show 3. Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan penuh berbagai pihak.
5: Hal senada juga disampaikan Coach Hadi Sucipto. Ia mengapresiasi perjuangan para atlet yang telah memberikan kemampuan terbaiknya.
7: Ya, dan selamat buat atlet, tetap semangat berlatih, jaga kekompakan dan tunjukkan siapa kita.
5: Hadi juga meminta para atlet tetap rendah hati dan tidak berhenti belajar. Menurutnya persiapan harus terus dilakukan untuk menghadapi pertandingan pada event-event selanjutnya. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak dan juga dukungan tersebut turut membantu kebutuhan dan persiapan atlet selama menjalani pemusatan latihan hingga mengikuti pertandingan. Prestasi di SKA Sport Show 3 menjadi tambahan motivasi bagi Kickboxing Bengkalis dan untuk terus melakukan pembinaan dan meningkatkan kualitas atlet. Para atlet juga diharapkan mampu menjaga konsistensi latihan sebagai persiapan menghadapi berbagai kejuaraan mendatang. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.

0: Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita Korwil hari ini. Polda Riau amankan 36 tersangka penyebab karhutlah. Sumatera Barat salurkan 2 ton lebih rendang bagi korban bencana NTT. Pendengar, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk kesempatan kali ini, saya Tito Oktri pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Ya, saudara pendengar, Anda baru saja menyimak Lintas Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu, dan saat ini kita kembali lagi di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis di Bengkalis sore pendengar. Satu lagu untuk Anda dari Blackout, Satu Alasan.

0: Dengerin selengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasinya.
1: Gak.
2: Iya sayang.
1: Kenapa sih Ma kita harus menanam pohon?
2: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
1: Panas Ma.
2: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
1: Sejuk Ma.
2: Jadi manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
1: Ada lagi mah manfaat lain menanam pohon.
2: Apa coba?
1: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
3: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

Ya, sebuah lagu dari Enda featuring Onci dengan singlenya Apa Kabarmu. Ya, pendengar, kembali kami menyapa Anda. Selamat sore untuk Anda semuanya. Masih bersama kami di Bengkali Sore. Semoga suasana sore ini tetap nyaman ya dan penuh semangat. Hari ini Selasa 25 Agustus 2026 ya, bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ya, hari yang juga menjadi tanggal merah dan tentunya menjadi kesempatan bagi kita untuk meluangkan waktu bersama keluarga, beribadah maupun sekedar menikmati suasana santai di sore hari. Ya, pendengar, kami harap peringatan Maulid Nabi ini menjadi momentum bagi umat muslim ya, untuk kembali meneladani akhlak Rasulullah SAW, memperbanyak salawat serta membawa nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pendengar, di sore ini kami masih temani Anda dengan lagu-lagu pilihan hingga pukul 5 sore nanti. Informasi terupdate sore ini nanti kita update ya per pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kembali kita nikmati satu lagu dari Noah dengan single Hari Yang Cerah.

0: Así.
1: Halo, Pacak ngomong dengan Wak Dola?
2: Yo, ini Wak Dola. Ada yang Pacak dibantu?
1: Apa bener Wak Dola ini nak jual laptop gego 500 ribu?
2: Iya nian Bu, tapi itu barang bekas Bu.
1: Tak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
3: Dua hari berikutnya.
1: Mana laptopnya Wak?
4: Ini nah laptopnya.
1: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, gak tahunya.
4: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
3: Ingat, teliti sebelum membeli.
1: Sungguh, teganyo, teganyo, teganyo, teganyo.

Ya, selamat sore pendengar. Lagu-lagu hiburan di sore ini kami cukupkan dulu, karena berikutnya kita akan simak berita daerah sore produksi RRI Bengkalis.

Selamat sore pendengar, berjumpa kembali dalam Warta Berita Daerah Sore RRI Bengkalis. Dari jalan antara nomor 123 Bengkalis, kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Dampak kabut asap, Disdik ambil langkah bagi peserta didik dan tenaga pendidik. Bumil di Desa Sai Alam terima penyuluhan. Inilah Warta Berita Daerah Sore selengkapnya, edisi Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya, Al Hidayat.

0: Pendengar, informasi yang pertama kami hadirkan untuk Anda, yang mana dampak kualitas udara yang akhir-akhir ini dinyatakan tidak sehat melalui stasiun pemantauan Senggoro dan Kementerian Lingkungan Hidup Dinas Pendidikan Bengkalis ambil langkah terbitkan surat edaran. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
1: Kualitas udara di Kabupaten Bengkalis Riau berada pada kategori tidak sehat berdasarkan rilis Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup melalui stasiun pemantauan Kabupaten Bengkalis di Senggoro. Pada Senin lalu, terdata tingkat pencemaran udara berada di angka 113 dan per hari ini Selasa 25 Agustus meningkat menjadi 151 dan masih digolongkan tidak sehat. Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis mengambil langkah tegas bagi peserta didik dan tenaga pendidik di setiap satuan pendidikan, yakni penggunaan masker selama berada di lingkungan sekolah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Agus Susanto membenarkan SE yang diterbitkan Dinas Pendidikan untuk satuan pendidikan tersebut. Selain itu, himbauan larangan pembakaran sampah rumah tangga, apalagi lahan dan hutan.
2: Kalau dari Dinas Pendidikan udah mengeluarkan himbauan tuh Bang untuk sekolah-sekolah menggunakan masker. Itu ya tentu saja kami bukan menghimbau lagi ya, melarang mungkin untuk melakukan pembakaran baik itu sampah rumah tangga ataupun apalagi pembakaran lahan dan hutan.
1: Kondisi udara yang menurun diduga berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Riau, termasuk Kabupaten Bengkalis. Tiga titik karhutla kembali muncul di Kecamatan Pinggir dan Mandau, yakni dua titik di Desa Bulu Apo dan Desa Pangkalan Libut, Kecamatan Pinggir, serta bekas lahan terbakar di Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau yang kembali menyala. Dampak kebakaran hutan dan lahan di Riau saat ini juga mendapat perhatian serius dari Presiden Republik Indonesia, di mana Presiden Prabowo Subianto telah melakukan pemantauan di wilayah kebakaran di Provinsi Riau pada Senin sore kemarin. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Saudara pendengar, menjaga kesehatan bagi ibu hamil harus mendapat perhatian khususnya terhadap kebutuhan gizi. Dinas Kesehatan Bengkalis gelar kegiatan gerakan ibu hamil sehat di Desa Sai Alam yang diikuti 80 ibu hamil. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan selengkapnya.
3: Sebanyak 80 ibu hamil di Kecamatan Bengkalis mengikuti kegiatan gerakan ibu hamil sehat atau bumil sehat yang digelar di halaman Puskesmas Pembantu Pustu Sungai Alam Kecamatan Bengkalis pada Senin kemarin. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan pengetahuan khususnya kesadaran dan juga perilaku ibu hamil dalam menjaga kesehatan selama masa kehamilan. Kepala Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Bengkalis Hermanto melalui Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Kesmas Yesi Jika Febriana mengatakan perhatian terhadap kesehatan ibu dan anak harus dimulai sejak masa kehamilan. Menurut Jessica, masa kehamilan merupakan bagian penting dalam gerakan 1000 hari pertama kehidupan yang berlangsung sejak kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.
4: Gerakan 1000 hari pertama itu dimulai dari sebelum hamil ibu ya sampai dengan berusia 2 tahun. Jadi dalam pencegahan stunting dan angka kematian ibu dan bayi tidak hanya dilaksanakan setelah ibu melahirkan, tetapi dilaksanakan sebelum melahirkan atau selama ibu hamil. Nah, pada saat ibu hamil itu nanti ibu-ibu harus memeriksakan minimal pemeriksaan 6 kali.
3: Ia juga menjelaskan selama masa kehamilan setiap ibu dianjurkan melakukan pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali. Selain itu, ibu hamil juga perlu mengkonsumsi tablet tambahan darah sesuai anjuran selama kehamilan untuk mendukung kesehatan ibu dan perkembangan janin. Jessica juga mengingatkan ibu hamil untuk menghindari paparan asap rokok karena dapat berdampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan janin dalam kandungan. Salah seorang peserta, Ninik Mardiani asal Wonosari, mengaku bersyukur dapat mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, edukasi yang diberikan memberikan pengetahuan baru yang sebelumnya belum dapat diketahuinya.
5: Alhamdulillah dapat informasi juga yang kita tidak tahu kan jadi tahu. Ya, kami pun baru pertama ini dapat undangan kan, jadi dapat ilmu juga lah dari sini. Apa yang tidak tahu itu kan. Ambil anak kedua nih kan. Karena memang ada keluhan juga anak yang kedua nih. Harapannya semoga kayak pas ibu hamil ini terus ada lah tiap tahun lah kalau bisa ya kan ya. Jangan orang lain yang tak dapat kunjungan kan kunjungan juga. Dapat undangan.
3: Nini yang tengah menjalani kehamilan anak keduanya itu mengaku memiliki sejumlah keluhan selama masa kehamilan. Karena itu informasi dan edukasi yang diperolehnya dalam kegiatan tersebut dinilai sangat bermanfaat. Ia berharap kegiatan kelas ibu hamil dapat dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga semakin banyak ibu hamil yang mendapatkan pengetahuan mengenai pentingnya menjaga kesehatan selama kehamilan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.

0: Pendengar, 8 mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis lolos ke final PC Fest 2026 di Politeknik Negeri Batam. Mereka akan bersaing dalam 4 cabang lomba. Berikut laporan Nur Fitriani.
1: 8 mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis berhasil lolos ke babak final Politeknik Creative Festival atau PC Fest 2026 di Politeknik Negeri Batam. PC Fest 2026 merupakan kompetisi nasional jurnalistik dan media kreatif yang diikuti oleh mahasiswa Politeknik dari berbagai daerah di Indonesia. Dosen pembimbing sekaligus operator kontingen Polbeng Erma Domos mengatakan kelolosan 8 mahasiswa tersebut merupakan hasil dari proses seleksi, pembimbingan, latihan, hingga penyempurnaan karya selama kurang lebih 1 bulan. Sejak awal, mahasiswa diseleksi berdasarkan minat, potensi, dan kemampuan, kemudian diarahkan mengikuti cabang lomba yang sesuai dengan karakter masing-masing.
2: Alhamdulillah, kami sangat bersyukur dan bangga karena 8 mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis berhasil lolos sebagai finalis Politeknik Creative Festival atau disingkat PC Fest 2026 di Politeknik Negeri Batam. Saya sebagai dosen pembimbing sekaligus operator kontingen melihat pencapaian ini bukan sekadar jumlah mahasiswa yang berhasil lolos, tetapi merupakan hasil dari proses kerja keras dan komitmen mahasiswa selama kurang lebih 1 bulan terakhir.
1: 8 mahasiswa tersebut lolos dari 4 cabang lomba, yaitu Kampus Magazine, Video Dokumenter, News Anchor, dan Digital Poster. 2 cabang merupakan lomba bertim, yakni Kampus Magazine dan Video Dokumenter, dengan masing-masing tim terdiri dari 3 mahasiswa. Sedangkan News Anchor dan Digital Poster merupakan lomba individu. Erma menjelaskan pembimbingan disesuaikan dengan karakter masing-masing cabang lomba. Untuk lomba bertim, mahasiswa dibimbing dalam penyusunan konsep, pembagian tugas, kekompakan, dan kemampuan mempertanggungjawabkan karya di hadapan juri. Sementara peserta individu lebih diarahkan pada kemampuan personal, kreativitas, dan kesiapan mental dan penguasaan teknis. Salah satu finalis, Azua, mengatakan kelolosan ke babak final menjadi pengalaman sekaligus motivasi untuk memberikan penampilan terbaik di tingkat nasional.
3: Kalau ditanya perasaannya, tentu saya senang sekali bisa sampai di tahap final di PC Fest 2026 ini. Dan tentunya ini semua tidak terlepas dari dukungan dari banyak pihak. Orang tua saya, teman-teman, keluarga, pihak kampus, kemudian dosen pembimbing.
1: Babak penyisihan PC Fest 2026 dilaksanakan secara daring, sedangkan babak final akan dilaksanakan secara luring di Politeknik Negeri Batam. Erma berharap 8 finalis dapat tampil lebih percaya diri, tetap rendah hati, menjaga kekompakan, dan tidak terbebani dengan target juara. Menurutnya, yang terpenting adalah mahasiswa berani tampil, memberikan yang terbaik, dan membawa nama baik Politeknik Negeri Bengkalis di tingkat nasional. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, lolos ke final PC Fest 2026 menjadi kesempatan bagi mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis untuk menguji kemampuan di panggung nasional. Para finalis diminta tampil percaya diri dan menikmati pengalaman berkompetisi. Reporter Nur Fitriani kembali melaporkan.
1: Babak final Politeknik Creative Festival atau PC Fest 2026 akan menjadi momen bagi 8 mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis untuk merasakan langsung atmosfer kompetisi tingkat nasional. Bertemu dan bersaing dengan mahasiswa dari berbagai politeknik di Indonesia dinilai menjadi pengalaman yang tidak hanya berkaitan dengan hasil lomba, tetapi juga pembentukan kepercayaan diri dan keberanian mahasiswa. Salah satu finalis Polbeng, Azua, mengatakan kesempatan melaju ke final menjadi pengalaman berharga. Babak final akan menjadi kesempatan baginya untuk menunjukkan kemampuan sekaligus belajar dari peserta lain.
3: Tampilkan penampilan yang terbaik, lebih percaya diri, terus kemudian dosen pembimbing. Harapannya tentu saya ingin menampilkan penampilan yang terbaik, lebih percaya diri, dan bisa mengharumkan nama kampus, membawa yang terbaik untuk kampus ketika saya kembali ke Bengkalis lagi nanti.
1: Bagi Azwa dan finalis lainnya, tampil di ajang nasional juga berarti membawa nama Politeknik Negeri Bengkalis di hadapan peserta dari berbagai daerah. Karena itu, kepercayaan diri menjadi salah satu hal yang dipersiapkan menjelang final. Dosen pembimbing sekaligus operator kontingen Polbeng Irma Domos mengatakan, para mahasiswa perlu menjadikan final sebagai kesempatan untuk memberikan kemampuan terbaik tanpa menjadikan target juara sebagai beban.
2: Untuk babak final nanti, harapan saya anak-anak bisa tampil lebih percaya diri, tetap rendah hati, menjaga kekompakan, dan tidak terbebani dengan target juara. Saya selalu menyampaikan kepada mereka bahwa yang paling penting bukan hanya bagaimana kita menang, tetapi bagaimana kita berani tampil, memberikan yang terbaik, dan membawa nama baik alma mater.
1: Menurut Irma, pengalaman berdiri di panggung nasional dan berani bersaing dengan mahasiswa dari berbagai politeknik merupakan prestasi tersendiri. Ia menyebut apapun hasil akhir kompetisi, pengalaman tersebut akan menjadi bekal bagi mahasiswa untuk menghadapi tantangan akademik maupun profesional di masa depan. PCPES 2026 sendiri merupakan kompetisi nasional jurnalistik dan media kreatif mahasiswa Politeknik se-Indonesia. Babak penyisihan dilaksanakan secara daring, sedangkan final berlangsung secara luring di Politeknik Negeri Batam. Para finalis Polbeng diharapkan mampu menjaga semangat, kekompakan, dan kepercayaan diri hingga ke babak final.

0: Bengkalis menggelar berbagai kegiatan, kebersamaan, dan perlombaan dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Selasa pagi. Kegiatan diikuti Kepala Kesbangpol Bengkalis Haji Suwarto bersama Ketua Dharma Wanita Persatuan Unit Kesbangpol Nyonya Surya Suersi Suwarto, pejabat, staf, anggota DWP, dan anak-anak. Rangkaian kegiatan diawali dengan jalan santai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kemudian dilanjutkan dengan berbagai perlombaan. Kegiatan tersebut digelar untuk memeriahkan HUT kemerdekaan sekaligus mempererat silaturahmi, kekompakan, dan kebersamaan keluarga besar Kesbangpol Bengkalis. Kepala Kesbangpol Bengkalis Haji Suwarto mengatakan peringatan kemerdekaan menjadi momentum untuk memperkuat rasa kekeluargaan di lingkungan kerja.
1: Kesbangpol tahun 2006 ini kita mengadakan kegiatan perayaan, diantaranya pertandingan domino, kemudian permainan rakyat.
0: Selain hadiah dari panitia, Suwarto juga bersama Ketua DWP Unit Kesbangpol juga memberikan hadiah tambahan secara pribadi kepada para pemenang. Juara pertama mendapat beras 5 kg, kemudian juara kedua memperoleh telur, dan juara ketiga mendapatkan gula. Kegiatan kemudian dilanjut dengan makan siang bersama dan pembagian hadiah kepada para pemenang. Melalui kegiatan tersebut, Kesbangpol Bengkalis berharap semangat nasionalisme, persatuan, dan kekeluargaan semakin kuat, sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan solid dalam mendukung pembangunan Kabupaten Bengkalis. Reporter Muhammad Fiza melaporkan.
2: Informasi berikutnya, pendengar, proses untuk penggunaan dan pemesanan tiket secara online di Pelabuhan Roro Air Putih Bengkalis menuju Seselari dan sebaliknya akan terus digesa, ditargetkan 17 September 2026 ini akan tuntas. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan selengkapnya.
3: Persiapan penerapan tiket elektronik atau e-ticketing pada layanan penyeberangan Roro Bengkalis Sungai Selari mulai dilakukan setelah pemerintah Kabupaten Dinas Perhubungan Dishub menandatangani perjanjian kerjasama PKS dengan PT Gerbang Berkah Solusi Indonesia GBSI. Saat ini proses penerapan sistem tersebut memasuki tahap penyediaan dan juga pemasangan infrastruktur pendukung. Sejumlah peralatan yang dibutuhkan PT GBSI mulai dikirim ke Bengkalis dan diperkirakan seluruhnya tiba pekan ini. Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, Edi Kurniawan, mengatakan peralatan yang dikirim tersebut antara lain gate, perangkat komputerisasi, serta peralatan jaringan yang akan digunakan untuk pendukung sistem e-ticketing di Pelabuhan Roro. Menurutnya, setelah seluruh fasilitas tiba, pemasangan dan juga pengerjaan infrastruktur akan langsung dilakukan oleh pihak PT GBSI. Di sisi lain, Dinas Perhubungan Bengkalis juga melakukan sejumlah penyesuaian terhadap fasilitas dan pola antrian kendaraan di pelabuhan agar dapat mendukung penerapan sistem e-ticketing atau tiket elektronik tersebut. Edi menjelaskan, sejumlah perubahan bahkan telah dilakukan sebelum. Salah satunya di Pelabuhan Sungai Selari. Pelabuhan tersebut mencakup jalur antrian kendaraan dan jalur keluar setelah kendaraan turun dari kapal. Edi juga mengatakan berdasarkan action plan yang disampaikan PT GBSI, penerapan e-ticketing ini di penyeberangan Roro Bengkalis ditargetkan mulai berjalan pada pertengahan September 2026.
4: Ya, PT GBSI sudah ngirim barang lah gitu. Perkiraan minggu depan ini sudah sampai di sini semua barang-barang sampai peraturan pengerjaan katanya.
3: Sementara itu, CEO PT GBSI Firdaus membenarkan bahwa sejumlah peralatan untuk mendukung penerapan e-ticketing sudah dikirim ke Bengkalis. Menurutnya, pekerjaan tahap awal meliputi pengerjaan sipil, penyiapan jaringan, hingga pemasangan berbagai fasilitas yang telah disiapkan.
5: Barang sudah dikirim ya. Nah, nanti barang datang, tim kita datang juga itu untuk kerjaan sipil aja sih baru pertama kali gitu. Jaringan segala macam gitu, Pak. Tergantung disupnya, Pak. Itu sih yang penting siap.
3: Firdaus juga menegaskan PT GBSI menargetkan sistem e-ticketing sudah dapat mulai digunakan pada 17 September 2026 bertepatan dengan peringatan Hari Perhubungan Nasional. Dengan target tersebut, penerapan e-ticketing di Pelabuhan Roro Bengkalis dan Sungai Selari diharapkan dapat meningkatkan keteraturan pelayanan penyeberangan sekaligus menjadi bagian dari upaya digitalisasi pelayanan transportasi di Kabupaten Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Ya, pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Warta Berita Daerah Sore RRI Bengkalis Selasa 25 Agustus 2026. Akhirnya saya Al Hidayat mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

tokoh terkenal bekali band nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran. Namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

Saya tumbuh besar melihat hubungan beracun yang berlangsung puluhan tahun antara dua orang. Tidak ada seorang pun yang bahagia dalam relasi ini. Tidak seorang pun pantas hidup seperti ini. Saya mau bicara tentang toxic relationship. Toxic relationship atau hubungan beracun adalah hubungan apapun antara orang-orang di mana mereka tidak saling dukung. Di dalamnya ada konflik di mana yang satu berusaha menghancurkan yang lain. Ada persaingan, rasa tidak hormat, dan kurangnya kekompakan. Memang, pasang surut dalam hubungan itu biasa. Namun konflik yang terlalu sering dan berulang hanya menggerus kebahagiaan dan menguras tenaga orang-orang dalam hubungan itu sendiri. Hubungan beracun bisa terjadi dalam hubungan romantis, antar sahabat, keluarga, atau rekan kerja. Kita dalam hubungan beracun ketika momen negatif lebih banyak daripada momen positif. Dalam konteks berpasangan, seseorang yang terjebak dalam hubungan beracun terus-menerus merasa tidak bahagia, penuh rasa sedih, marah, cemas, gugup, gak nyaman, dan pasrah, terutama di dekat pasangan. Orang dalam hubungan beracun, perkembangan dirinya cenderung mandek, harga dirinya hancur, dan putus hubungan dengan diri sendiri. Pelecehan atau kekerasan jelas jadi tanda hubungan itu beracun. Namun gejala hubungan beracun bisa lebih subtil dari itu. Namun, punya efek merusak yang sama. Seseorang yang manipulatif dalam hubungan beracun biasanya berusaha membunuh karakter Anda dengan halus namun terus-menerus. Misal, memanggil dengan panggilan yang merendahkan Anda dengan maksud bergurau. Ia juga mengontrol berlebihan bagaimana Anda harus bersikap. Dalam konteks berpasangan, mengatur dengan siapa Anda boleh atau nggak boleh berteman, minta Anda laporan habis ngapain aja, sama siapa, ngomongin apa. Ia juga sengaja membuat teman dan keluarga Anda nggak nyaman ketika berkunjung. Ia merasa keberatan ketika Anda punya aktivitas sendiri di luar aktivitas bersama. Ia mengatur apa yang Anda boleh pakai atau tidak, boleh makan atau tidak. Intinya, membuat Anda merasa bersalah. Jika tidak dituruti, sang manipulator berperilaku pasif-agresif untuk membuat Anda merasa bersalah selama mungkin. Lama-lama, Anda jadi mempertanyakan diri sendiri dan mulai berpikir Anda yang gila. Seorang manipulator sangat sulit minta maaf meski tahu ia salah. Seseorang yang selalu negatif juga bisa jadi beracun karena ia menarik orang lain ke lubang negativitas yang sama. Jadinya mengurangi kualitas hidup orang lain juga. Hidup dalam hubungan beracun bak berjalan di atas cangkang telur. Rapuh, Anda takut sekali mengekspresikan yang Anda sejujurnya rasakan dan pikirkan. Dalam hubungan yang beracun, Anda tidak pernah bisa merasa cukup di hadapan pasangan karena harus jadi versi yang dia dambakan, sebagaimanapun bertolak belakang versi itu dengan diri Anda sebenarnya. Bagaimana seseorang bisa terjebak dalam hubungan yang beracun? Biasanya karena ia tumbuh mengamati orang tua atau anggota keluarga yang berperilaku dengan pola beracun kronis dalam hubungan mereka. Ketika dewasa, ia menganggap pola destruktif ini normal karena tidak punya referensi hubungan yang sehat itu seperti apa. Akhirnya waktu dewasa, ia bisa jadi beracun untuk orang lain atau ia menerima saja diperlakukan dengan sangat buruk. Lantas, hubungan yang sehat itu seperti apa? Menurut sejumlah psikolog, suatu hubungan sehat ketika orang-orang dalam hubungan itu punya nilai-nilai dasar atau tujuan hidup yang mirip atau sama. Mereka saling menghormati, saling percaya, mendorong satu sama lain untuk berkembang menjadi versi terbaik bagi masing-masing. Semuanya tanpa paksaan. Suatu hubungan sehat ketika orang-orang di dalamnya punya harapan yang realistis terhadap satu sama lain dan punya kontribusi yang seimbang dalam hubungan ini. Mereka bisa menikmati waktu ketika bersama dan ketika sendiri. Meski berpasangan, masing-masing masih memegang identitasnya sendiri. Menurut filsuf modern Alain de Botton, ada tiga elemen penting dalam hubungan yang memuaskan. Kindness, vulnerability, dan understanding. Pasangan dalam hubungan yang sehat akan saling berlaku lembut menghadapi ketidaksempurnaan yang kadang-kadang muncul dari masing-masing. Mereka saling terbuka dan jujur atas kecemasan atau kekhawatiran masing-masing. Saling ingin memahami satu sama lain dengan antusias. Apa yang disuka, cara melihat dunia, atau apa yang membuat ia merasa hidup. Saya pribadi punya prinsip, semua masalah bisa dibicarakan baik-baik. Apapun tantangan dalam suatu hubungan, bisa dibicarakan dan dicarikan jalan terbaiknya.
Hubungan adalah kerja keras. Pertengkaran itu normal, dan jalan yang tidak selalu mulus adalah bagian dari perjalanan hidup. Tapi perlu kita ingat, dalam suatu hubungan, jika lebih banyak situasi negatif daripada positif, jika komunikasi yang manusiawi dan terbuka sudah ditempuh, namun tidak ada kemajuan apapun, mungkin sudah saatnya untuk keluar dari hubungan itu. Pilihan ada di tangan Anda.

0: Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
2: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
2: Argentina? Jadi pengen kesana nih, pengen lihat patung Liberty.
3: Hah?
4: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
5: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
6: Sorry, saya terburu-buru.
7: Pak, antri dong.
5: Stop.
6: Anak kecil, minggir kamu.
5: Coba deh bapak baca tulisan itu.
6: Jaga ketertiban, harap antri.
5: Nah, itu bapak bisa baca.
6: Anak kecil, kamu ini.
8: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
7: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
5: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
9: Media sosial bukan tempat meluapkan amarah. Bukan pula tempat menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Satu jempol bisa membawa manfaat, namun juga bisa menyakiti. Saring sebelum sharing. Cek fakta sebelum menyebarkan berita. Bijak bermedia sosial. Damai di dunia nyata. Karena jempolmu tanggung jawabmu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Para pendengar RRI dimanapun berada, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan alhamdulillah. Pada hari ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman serta hidayahnya, sehingga dengan hidupnya diri kita pada hari ini, mudah-mudahan setiap hidup yang kita jalani, mudah-mudahan itu memberikan keberkahan. Apa makna hidup berkah? Ziyadatun khair fi khair. Di saat usia bertambah, umur bertambah, ketaatan dan kesolehan kita bertambah. Salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala li Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat dan bisa bertemu dengan beliau di surga Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada, tema tausiah kita pada sore ini adalah tentang keutamaan menjenguk orang sakit. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Ma min muslimin ya'udu musliman udwatan illa shalla alaihi 70 alfa malakin hatta yumsi." Kata Nabi, tidaklah seseorang muslim itu menjenguk saudara muslimnya di pagi hari, melainkan ada 70,000 malaikat mendoakan sampai sore harinya. Para pendengar RRI manapun berada, kita didoakan satu masjid aja begitu senang hati kita, apalagi 70,000 malaikat Allah yang mendoakan kita. Itu balasan bagi yang menjenguk, apalagi orang yang merawat yang si sakit. Banyak hari ini orang yang semangat menjenguk kebun binatang, menjenguk tempat-tempat wisata, tapi malas menjenguk orang sakit. Banyak orang-orang yang hari ini semangat merawat mobil, tapi enggan merawat orang tuanya. Mobil dilap-lapnya, setiap pagi dilaplah mobilnya, sore dilap. Padahal maknya yang sakit tak pernah dimandikan dan dilap dengan kain basah. Padahal Nabi bersabda dalam hadisnya, "Man la yaskurun nas lam yaskurillah." Barang siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, maka sama tidak bersyukur kepada Allah. Siapa manusia yang wajib kita berterima kasih? Tentu orang tua kita. Maka di saat mereka sedang sakit, rawatlah mereka. Apa yang kita lakukan hari ini? Di saat orang tua kita sakit, ikhlas kita untuk merawatnya, ikhlas kita untuk menjaganya di rumah sakit, tentu juga akan kita terima nanti di saat kita sudah tua. Anak-anak akan memperlakukan sama, bahkan akan lebih pula dari apa yang kita lakukan pada hari ini. Tapi jika hari ini kita tidak peduli di saat mereka sakit, sudah 2-3 hari mereka menelpon kita untuk dibelikan obat, juga kita mengatakan sibuk, sibuk meeting lah, sibuk mancing lah, banyak urusan ketika orang tua datang untuk meminta dibelikan obat, tapi itu pula lah yang nanti yang akan kita terima di saat nanti kita sudah tua. Anak akan memperlakukan mungkin lebih dahsyat pula apa yang kita lakukan hari ini kepada orang tua kita. Para pendengar RRI dimanapun berada, maka yang pertama keutamaan menjenguk orang sakit adalah kita mendapatkan doa daripada 70,000 malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ini hari ini orang-orang yang kita tengok bahagia dan senang hatinya ketika dia mengundang 40 orang anak yatim datang ke rumahnya, dia beri makan, setelah itu anak yatim mendoakannya. Itu 40 orang. Ada yang 100 orang, tapi menjenguk orang sakit bukan 40, 100, 70,000 malaikat. Bayangkan, malaikat adalah makhluk yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar RRI dimanapun berada, maka jadilah amal ini yang akan bisa menjadikan kita orang-orang yang selalu didoakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, keutamaan menjenguk orang sakit yang kedua dapat menghidupkan hati. Jika hati hari ini terasa gelisah, jika hati merasa jenuh dalam keramaian merasakan sunyi,
maka rajin-rajinlah menjenguk orang sakit. Bukankah Allah berfirman nanti di hari kiamat? Dalam kitab Said Sabiq diceritakan, Allah berfirman nanti di hari kiamat, wahai manusia, dulu aku sakit, kata Allah, tapi kalian tidak menjengukku. Dulu saya lapar, tapi kalian tidak memberiku aku makan. Manusia menjawab pada waktu itu, ya Rob, bukankah engkau adalah Rob kami? Bagaimana kami bisa menjenguk engkau ketika engkau sakit? Bukankah engkau Rob kami? Bagaimana kami bisa memberi engkau makan padahal engkau adalah Rob kami? Apa jawab Allah? Si Pulan sakit. Saya sedang berada di dekat Pulan, kata Allah. Si Pulan. Si Pulan itu susah makan, tak dapat jatah beras, susah hidupnya. Tapi kalian tidak memberikan makan. Maknanya Allah Ta'ala itu sangat dekat dengan orang-orang yang sedang diuji sakit oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Para pendengar RI dimanapun berada. Kemudian yang ketiga, keutamaan menjenguk orang sakit itu adalah menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah. Ketika kita punya masalah, kemudian hidup ini merasa berat ketika kita jalani, maka datanglah ke rumah sakit. Ada ruangannya itu ruangan terkhusus penyakit kanker dan penyakit tumor. Kalaulah kita masuk ke dalam ruangan itu, banyak yang kita tengok di sudut ruangan, di tempat tidur itu. Kalau kita tanya, ibu, ini anak ibu kena penyakit apa? Dia bilang kanker darah. Sudah menghabiskan darah 76 kantong, darah merah, darah putih 76 kantong, ada yang hampir 90 kantong. Ditanya yang sebelah, ibu, anak ibu ini penyakit apa? Kanker otak. Ibu, yang sebelah ini anak ibu kena apa? Kanker hati. Setelah kita menengok segala macam bentuk penyakit yang dialami oleh orang-orang yang hari ini diuji sakit oleh Allah, ke rumah sakit yang tempat-tempat seluruhnya ada ruangan kanker, ruangan tumor, setelah kita pulang, ternyata tak ada hebatnya harta yang kita miliki kalau kita sudah diuji sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di saat hati kita sedang sakit, jenguklah orang-orang sakit. Berangkatlah ke rumah sakit, walaupun itu bukan keluarga kita yang dekat. Itu akan bisa menjadikan hati bisa menjadi hidup. Biasanya hati kita mati, kita lengah dengan hidup ini. Kemudian para pendengar RI dimanapun berada. Kemudian yang keempat, hikmah dan keutamaan menjenguk orang sakit itu adalah mengambil iktibar dari kehidupan. Ketika kita hidup, hidup pasti ada hidup, pasti ada mati. Hidup pasti ada sehat, tentu ada sakit. Maka setiap kita menjenguk orang sakit, bisa kita menjadikan pelajaran dalam kehidupan. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Di saat hari ini kita sedang sehat, pergunakanlah kesehatan itu untuk beramal soleh. Karena tak selama kita ini sehat, tak selamanya sehat. Ada waktunya nanti kita akan sakit. Maka penyesalan orang-orang yang sakit hari ini, apa yang disesalkannya? Coba dulu waktu saya sehat, ketika ada seruan azan, saya ke masjid. Coba dulu waktu saya sehat dulu, saya bisa baca Quran. Coba dulu waktu saya sehat, saya bisa pergi wirid pengajian. Kapan penyesalan itu terjadi? Di saat datang sakit, barulah datang penyesalan. Tapi orang-orang yang istiqomah ketika sehat, dia istiqomah baca Quran, istiqomah sholat berjamaah, istiqomah bersedekah, istiqomah silaturahim, istiqomah berbakti kepada kedua orang tuanya, istiqomah dengan mengikuti kegiatan sosial di tengah masyarakatnya. Ketika datang sakit, dia tidak lagi bisa ke masjid sholat berjamaah karena dia sudah sakit. Dia tidak lagi bersedekah, mungkin uangnya sudah hampir habis.
dia sudah susah baca Quran. Ternyata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Nabi, Allah tetap memberikan pahala walaupun seseorang itu sakit, tetap mencatat dalam keadaan musafir, dalam keadaan sedang sakit. Siapa yang tetap dicatat sebagai amalan orang yang melakukan amalan sunat? Orang-orang yang ketika dia sehat melakukan berbagai macam amal soleh, ketika datang sakit berhenti amal solehnya, tapi tetap dicatat sebagai orang yang beramal soleh. Begitulah yang kita dapatkan ketika kita istiqomah, ketika kita masih sehat, istiqomah solat berjamaah, istiqomah solat malam, istiqomah bersedekah. Namun di saat datang sakit, kita berada di ruang ICU tak bisa lagi baca Quran, tetap Allah Subhanahu wa taala memberikan dan tetap menuliskan setiap hari pahala yang selama kita sehat melakukan amal-amalan itu dengan secara istiqomah. Para pendengar RRI dimanapun berada, maka ini pelajaran penting dalam kehidupan kita. Kalaulah kita sudah sakit, kalaulah kita sudah sakit, tentu tak lagi bisa kita tentu seperti sehat, apalagi setelah kita mati. Kalau kita sudah mati, hilanglah lezatnya membaca Quran, hilanglah enaknya pergi ke masjid. Kalau kita sudah mati, hilanglah, tak akan lagi akan mampu tangan orang tua kita cium. Kalau kita sudah mati, hilanglah silaturahim kita. Mudah-mudahan ketika kita hidup, mempergunakan hidup dengan sebaik-baiknya. Siapa yang bisa mempergunakan hidup sebaik-baiknya? Khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang.

من المكان.

المتكبر المتكبر

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Jika ada orang yang memohon kepada Allah, kata Allah, benar caranya, apalagi spesial waktunya, maka aku jamin, kata Allah, aku akan kabulkan apa yang ia mohonkan kepadaku. Idza da'ani ujibu da'watad da'i idza da'ani. Allahu Akbar. Al-Quran memberikan kita turunan, gambaran dari doa yang umum sampai yang spesifik yang bisa kita mohonkan sesuai dengan kasus yang kita alami. Saya beri contoh. Petunjuk doa umum. Bismillah. Misal. Ini insyaAllah orang-orang Indonesia umumnya hafal. Ya, dan punya istilah sendiri. Itu ada di Quran. Surah kedua Al-Baqarah ayat 201 paling kanan sebelah bawah di mushaf. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaballah. Masyaallah. Doa apa itu? Sapu jaga. Istilah Indonesia. Tanya pada orang Arab, tadi sapu jaga? Ah, sapu jaga? Hah? Tanya pada orang Eropa, do you know sapu jagat? Oh, sapu jagat. Kita luar biasa, ya. Punya istilah sendiri, doa sapu jagat. Doa sapu enggak ada jagatnya, doa jagat enggak ada sapunya. Baik, lihat sifatnya masih umum, teman-teman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati حسن وقنا عذاب النار. الله أكبر. ما شاء الله. Ini kalau sedang pusing-pusing nih mau minta apa, nggak ketemu kalimatnya, nyari di Quran masih belum tahu, di hadis belum ketemu, ya maka secara singkat diajarkan melalui lisan para ulama kita, dikutip sebagian ayat Al-Quran yang menunjuk makna doa umum ini. Minta aja ini secara umum, maka Allah akan berikan sesuai dengan kebutuhan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah. Duhai Rabb kami yang merawat kami, memberikan kebutuhan kami, berjanji kalau kami sakit akan menyembuhkan, kalau kami berdosa akan diampuni, kalau salah akan dimaafkan, kalau kami pun punya kebutuhan akan diberikan. Maka dengan janjimu kepada kami, ya Allah, saat bahkan kami dalam kandungan itu, bukankah Allah mengatakan alastu birabbikum di Quran surah ke-7 ayat 172 itu, wa idh akhadha rabbuka rabb min bani adam min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum, ya, wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum rabb qalu bala syahidna. Dan ingatlah ketika Allah mengambil komitmen perjanjian pada setiap anak cucu Adam sejak dalam kandungan perut ibundanya, ya, dan mempersaksikan itu semua. Apakah engkau berkomitmen menjadikan aku Rabbu? Rabb punya makna rububiyah, merawat, memberikan kebutuhan, menyembuhkan kalau sakit, memaafkan kalau salah, mengampuni kalau berdosa, memberi petunjuk pada yang benar. Jika Anda mengikuti semua ketentuannya, maka kita katakan bala, siap ya Allah, tanpa fikir apapun, tanpa pertimbangan apapun, siap. Karena itu ketika kita membutuhkan Allah dengan kadar-kadar kehidupan dunia kita, kita minta kalau sulit ya Allah lapangkan, kalau sakit sembuhkan ya Allah, maka kita ambil kembali kalimat itu untuk membawa nuansa saat kita mengambil komitmen dengan Allah. Rabbana, ya Allah, bukankah engkau yang berjanji ketika mengatakan alastu bi rabbikum, engkau menggunakan kalimat Rabb, maka aku pun panggil dengan nama Rabb dengan memohon sifat rububiyah. Kalau kita terjemahkan detil, Rabbana, duhai Tuhan kami yang maha agung, duhai Rabb yang berjanji memberikan kelapangan dalam kesulitan, memberikan kebutuhan saat aku memerlukan, menyembuhkan saat sakit, mengampuni saat berdosa, memaafkan kalau salah. Atina fid dunya hasanah. Anugerahkan kepada kami ya Allah segala kebaikan yang mampu kami raih saat di dunia. Umum sifatnya di dunia apa saja. Ya. Kalau kerja, dapat pekerjaan yang baik. Kalau sehat dalam keadaan yang baik. Kalau jodoh, dapat jodoh yang baik. Huh? Baik, kalau nonton tayangan-tayangan yang baik, kalau melihat-melihat yang baik, pokoknya selama hidup di dunia pengen yang baik. Ya, simple ya, kalimat singkat, maknanya luas. Modal dikit, keuntungan banyak. Simple kan? Ya, saya bingung ya Ustaz, mau minta apa? Udah, sederhana kata Quran, minta ya Allah, saya pengen semua yang saya alami di dunia baik. Ya. Dan Ramadan mustajab. Itu menarik gitu. Wa fil akhirati hasanah. Tapi saya enggak pengen dunianya aja ya Allah, akhiratnya pun saya pengen baik. Saya pengen mulia. Karena nanti di ayat 200-nya ada yang cuma minta dunia. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada sebagian manusia cuma minta urusan dunia saja. Yang penting proyek lancar, yang penting uang banyak, yang penting rumah luas, yang penting mobil mewah, yang penting jabatan bisa bagus. Dia enggak berpikir setelah kematian bahwa apa yang ia dapatkan selama hidup di dunia akan hilang, sirna, punah saat nyawa mulai keluar dari jasadnya dan kembali dia ke alam kubur, ke tanah yang ia berasal dari. Maka tidak ada peluang bagi dia untuk mendapatkan semua kebaikan saat kembali kepada Rabb di masa yang lebih abadi. Jadi berbeda. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, mohon berikan kemuliaan aku di akhirat saat aku pulang ya Allah. Baik, tapi yang paling menarik kalimat ini menjadi penegasan wa qina adzabannar dan jauhkan dari ancaman neraka. Jauhkan dari siksa neraka. Kenapa kalimat ini penting? Karena nanti ada yang pulang ke akhirat, memang nanti sepanjang dia beriman ada amal soleh bisa masuk surga. Cuma persoalannya kalau dihisab timbangan amal salahnya banyak, salah banyak, soleh sedikit, mampir dulu ke neraka. Jadi ada yang ke surganya lewat neraka dulu. Tuh. Nah kita mohon ya Allah, kalaupun saya nanti ke surga dengan izinmu, jangan mampirkan saya ke neraka, jauhkan saya dari ancamannya. Masya Allah, yang berikan informasi ini, yang mengarahkan langsung Allah. Allah yang kasih doanya, Allah yang berikan waktunya, Allah yang tunjukkan caranya, dan pasti Allah pula yang mengabulkannya. Hai poinnya. Jadi masih umum. Jadi kalau lagi bingung-bingung malam, udah banyak doa apa yang dibaca? Nih, makanya orang tua kita menyebut sapu jagat, nyapu semua dosa dapat di jagat. Baik ya? Tapi kalau kita ingin spesifik misal, kita turunkan lagi. Ustaz, saya ini imannya suka naik turun. Kayak lift, naik turun, naik turun, naik turun. Ya, gimana caranya Ustaz? Kalau sedang naik semangat ibadah, kalau sedang turun malas, jangankan yang sunnah, fardu pun kadang terlambat. Baik, maka ada doa langsung di Al-Quran ditunjukkan. Dan nanti di hadis dikuatkan. Di Al-Quran di surah Ali Imran, surah ketiga. Ayat ke-8 ya. Paling kiri agak ke bawah. Rabbana, lagi-lagi pakai ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Duhai Allah yang merawat kami. Duhai Allah yang melihat kami, menatap kami, memberikan segala apa yang kami butuhkan dalam kehidupan dunia. Dan berikan syafaat dengan izinmu di akhirat nanti ya Allah. La tuzigh qulubana. Mohon rawat ya Allah jiwa kami. Mohon rawat jiwa kami ya Allah. Jauhkan dari segala yang bisa memalingkan kami dari ketaatan kepada-Mu. Ba'da idh hadaitana, setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami. Ya. Kalau sudah senang ke masjid ya Allah, jangan sampai saya enggak ke masjid lagi. Kalau sudah hijrah ya Allah, jangan sampai saya melepaskan hijrah ini. Kalau sudah berjilbab ya Allah, jangan sampai saya lepaskan lagi jilbab ini ya Rabb. Kalau sudah senang berjamaah ya Allah, jangan sampai ada kegiatan yang bisa memalingkan saya dari jamaah ini. Ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Dan mohon anugerahkan rahmat-Mu ya Allah, rahmat. Nah, sudah kalau sudah rahmat itu sudah puncaknya. Ya, sudah puncaknya. Bisa kesenangan, kenyamanan, kesuksesan, ketenangan. Bahkan di rumah tangga juga ada rahmat. Bukankah dari samara, sakinah, mawaddah, rahmat kan? Ya, Quran surah ke-30, ayat 21 itu. Litaskunu ilaiha waja'ana bainakum mawaddatan warahmat. Itu kalau sudah rahmat, luas. Innaka antal wahab, sungguh Engkau yang maha memberi tanpa batas.

Dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakan. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang papa. Namun ia yang sering memikirkan dirimu. Dia adalah orang yang yatim piatu. Namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya

dirinya harus dicabut nyawa, masih mengatakan, Umatku, kita yang disebut, kita yang dipikirkannya. Namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tidak main-main, target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
2: Siap! Mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada.
0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan korban sipil bertambah di Gaza dan tepi barat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Indonesia harus menjadi negara yang mandiri dalam pemenuhan energi. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini secara resmi,
3: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking program pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 GW di Gilimanu, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberi target kepada para menteri dan pejabat terkait untuk merampungkan pembangunan PLTS 100 GW dalam waktu 3 tahun ke depan. Indonesia harus menjadi negara mandiri dalam pemenuhan energi. Presiden Prabowo meyakini pengembangan proyek PLTS 100 GW rampung tepat waktu. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya sore tadi.
1: Hari ini adalah hari yang penting. Kita launching listrik dari tenaga surya 100 GW untuk bangsa Indonesia. Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 GW dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
2: Siap.
1: Intinya 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pembangunan PLTS 100 GW merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Menteri Bahlil mengatakan ada potensi penghematan Rp73,9 triliun rupiah per tahun, penurunan emisi 140 juta karbon, dan membuka lapangan kerja.
4: Bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun Rp73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja.
3: Program PLTS 100 GW juga diproyeksikan menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan tersebut mencakup investasi pembangkit, baterai, jaringan, serta penguatan industri solar dalam negeri. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Sementara itu, Bupati Kota Waringin Timur, Halikin Nur, mewajibkan seluruh instansi menyediakan air tandon untuk membantu petugas damkar gabungan dalam memadamkan api. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh OPD yang ada.
5: Polda Kalimantan Tengah mencatat luas lahan yang terbakar mencapai 4.920 hektar berdasarkan 1.739 fire spot yang teridentifikasi dari 22.203 hotspot di wilayah Kalimantan Tengah saat ini. Dari keseluruhan titik panas yang terpantau sebanyak 1.739 titik masuk kategori fire spot atau lokasi yang mengalami kebakaran. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan sebaran kebakaran menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan yang paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Kabupaten Kota Waringin Barat berada setelahnya dengan luas lahan terbakar sekitar 508,5 hektar, sementara Kota Palangkaraya mencatat sekitar 484,20 hektar. Sedangkan Kabupaten Barito Timur menjadi wilayah dengan luasan lahan terbakar paling rendah, yakni 14,7 hektar.
6: Kita melihat jabaran di masing-masing kabupaten, saat ini Kota Waringin Timur yang memiliki lahan yang paling luas terbakar itu kurang lebih 1.686 hektar. Disusul dengan Kota Waringin Barat yaitu seluas 508,5 hektar dan Palangkaraya seluas 484,2 hektar. Yang paling rendah ini ada di Barito Timur yaitu seluas 14,7 hektar.
5: Sementara itu kendala pemadaman karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur yakni minimnya pasokan air. Oleh karena itu, Bupati Halikinor menginstruksikan pada seluruh instansi daerah wajib menyediakan air di dalam tandon untuk membantu petugas damkar gabungan di lapangan memadamkan karhutla di sejumlah titik terutama di Kota Sampit.
2: Untuk menyuplai air terhadap pemadam. Jadi mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh OPD yang ada. Ini sudah beberapa hari ini sudah bekerja maksimal. Saya setiap hari memantau langsung. Ya, terima kasih juga semua OPD bergerak.
5: Perkembangan karhutla di Kalimantan Tengah tidak terlepas dari pengaruh fenomena El Nino. Memasuki 2026, Polda Kalimantan Tengah mendapatkan informasi bahwa El Nino berada dalam kategori sangat kuat. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus melakukan upaya untuk mengendalikan pertambahan luas lahan terbakar. Karena sampai hari ini luasan terbakar sebesar 7.634 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Jawa Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan disesuaikan dengan kebutuhan warga di lokasi terdampak. Selengkapnya, Anika Sana dari RRI Surabaya melaporkan.
7: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan langsung bantuan kemanusiaan bagi korban gempa Flores, NTT. Bantuan disalurkan di SD Inpres Robo, Desa Ranaka, Manggarai, dan Posko Rumah Jabatan Sekda Manggarai Timur. Khofifah mengatakan bantuan disusun berdasarkan kebutuhan warga dan masukan tenaga kesehatan yang telah melayani korban gempa. Saat di Desa Ranaka, ia mendapatkan informasi stok beras masih perlu ditambah.
8: Iya, kita bawa 7 truk.
9: Wah, 7 truk?
8: Iya, 7 truk, ya.
9: Mungkin bisa diperjelas.
8: Cuma sebagian besar sudah sampai ke Manggarai Timur. Termasuk beras yang 12 ton itu, sama besok pagi akan dibawa ke sini 5 ton sesuai permintaan Pak Kades tentu.
9: Dari dengan persetujuan
8: Pak Camat dan Pak Wabu.
7: Bupati Manggarai Timur Agus Andreas menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur dan seluruh masyarakat Jawa Timur yang sudah datang dan memberikan bantuan kepada masyarakat Manggarai Timur.
10: Dan kami atas nama masyarakat yang ada di Desa Ranaka seluruhnya dan Kabupaten Manggarai umumnya, ya, mengucapkan terima kasih untuk bingkisan yang diberikan untuk sedikit mengobati masyarakat kami di Desa Ranaka ini.
7: Total bantuan dari Jatim mencapai 65,7 ton senilai lebih dari 3 miliar rupiah berupa beras, makanan, obat-obatan, perlengkapan higien, kebutuhan bayi hingga logistik. Sebanyak 12,8 ton disalurkan di Desa Ranaka dan 52,9 ton untuk posko di Manggarai Timur. Ani Hasana melaporkan.
0: Program Makan Bergizi Gratis memberikan manfaat bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Tuban. Mereka mengaku terbantu dengan adanya program tersebut, terutama dalam memenuhi kebutuhan asupan gizi selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Selengkapnya disampaikan oleh Witra Adila dari RRI Tuban.
11: Program makan bergizi gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo dinilai memiliki dampak yang cukup signifikan bagi para siswa di daerah perdesaan. Salah satu yang merasakan langsung dari manfaat program ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, Sugiharto, mengungkapkan bahwa mayoritas siswa di sekolah ini harus menempuh perjalanan cukup jauh dari rumah, sekitar 10 km dengan kondisi geografis yang didominasi oleh pegunungan kapur. Kondisi tersebut membuat banyak siswa datang ke sekolah tanpa sempat sarapan maupun membawa bekal makanan. Oleh karena itu, kehadiran program MBG dari pemerintah ini sangat membantu meringankan beban ekonomi para siswa maupun wali murid.
12: Mohon izin untuk bisa diketahui bahwa murid-murid kami ini rata-rata jarak dari sekolahan itu di atas 10 km. Yang berangkat dari rumah itu rakyat-rata mereka bersiap itu bakal subuh. Kemudian ketika itu orang tua mereka sudah belum sempat membuatkan sarapan. Nah sehingga dengan adanya makan bergizi gratis dari pemerintah ini, kami sangat merasakan manfaatnya dan sangat tertolong. Kenapa? Karena anak-anak teringankan beban biayanya. Kenapa?
11: Sementara itu, siswi SMA Negeri 1 Kerek Faizah mengaku sangat bersyukur dan terbantu dengan adanya program MBG.
13: Program MBG ini sangat bagus sekali karena membantu saya sendiri dan teman-teman yang notabene jarang sarapan di rumah. Jadi adanya MBG membantu kita sarapan di sekolah dengan menu yang bergizi.
11: Dengan adanya program MBG ini, para siswa terbantu dalam hal pemenuhan kebutuhan nutrisi melalui santapan MBG. Selain itu, juga meringankan pengeluaran harian keluarga yang biasanya harus menyisihkan anggaran sekitar Rp10.000 per hari untuk membeli makanan di luar. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya regulasi bursa mineral dan komoditas strategis atau BMKS yang mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya bersama Zahrotin Alzana.
14: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif.
15: Komisi 11 DPR RI menyepakati Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil setelah Komisi 11 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Sarjito di Gedung Parlemen Senayan Jakarta kemarin. Anggota Komisi 11 DPR RI Marwan C. Asan menilai pembentukan BMKS menjadi program strategis yang dinantikan oleh masyarakat. Ia berharap bursa tersebut mampu mengelola kekayaan mineral Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Marwan meminta aturan dan pengawasan BMKS tidak hanya berorientasi pada aspek administratif. Menurutnya, regulasi harus mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus mencegah praktik manipulasi dalam perdagangan komoditas.
14: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif semata, Pak. Kita sudah terlalu sering mendengar aturan dari OJK nih, misalnya penguatan kredit untuk sektor UMKM. Aturannya bagus, tebalnya segini, sudah didiskusikan berkali-kali, Pak. Tapi kredit untuk UMKM-nya nggak naik-naik. Ini yang saya maksud. Ya, jadi bagaimana aturannya Bapak buat itu bukan hanya bagus secara administratif, tetapi juga bagus secara substantif. Paling tidak bisa menggawangi tiga hal sekaligus, Pak. Pertama, memastikan industri ini tumbuh sehat, transparan dan berkelanjutan.
15: Sementara itu, Sarjito menawarkan pembangunan BMKS dengan mengutamakan arsitektur kepercayaan.

0: pelaku industri, para trader juga tidak mau bermain di pasar yang tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu harus didorong adanya trusted market. Kemudian trusted product. Produk juga sangat penting. Jadi produknya harus terstruktur dan tersandar, transparan dan bermanfaat bagi kepentingan nasional.
1: Penetapan Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas BMKS akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis 27 Agustus 2026 untuk memperoleh persetujuan resmi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Sosial Kabupaten Sragen buka suara perihal perubahan desil masyarakat dengan wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Dinas Sosial menyampaikan masyarakat bisa menyampaikan sanggah atas perubahan desil, terlebih bagi mereka yang benar-benar tidak mampu dan berpotensi kehilangan jejaring sosial seperti bansos. Mulato Isan dari RRI Surakarta melaporkan.
3: Desain itu ada pemeringkatan kesejahteraan desil 1 sampai 10.
4: Wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi berdasarkan tingkat desil dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS memicu

0: berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak warga dengan tingkat penghasilan pas-pasan terkejut saat mengetahui nama mereka tercatat di kategori desil 6 hingga 10 yang dianggap kelompok mampu dan terancam tidak mendapatkan subsidi. Menanggapi kepanikan tersebut, Kepala Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Sragen Yuniarti menjelaskan bahwa seluruh kebijakan penanganan masalah sosial dari pemerintah pusat maupun daerah memang mengacu pada Inpres nomor 4 tahun 2025 tentang DTKS. Namun ia tidak menampik adanya kekeliruan data di lapangan seperti inclusion error dan exclusion error. Untuk mengatasi ketidaksesuaian data tersebut, masyarakat yang merasa klasifikasi desilnya tidak tepat seperti pekerja informal atau pengemudi ojek yang terdata di desil atas dapat mengajukan sanggah atau penyesuaian mekanisme dan jalur dan pengajuan sanggah. Masyarakat dapat mengajukan perbaikan data melalui dua pintu utama, yakni melalui desa atau kelurahan dengan menghubungi operator serta secara mandiri mengunduh dan mengajukan usul sanggah lewat aplikasi cek bansos atau portal Perlinsos.
1: Kalau sanggah itu bagi yang mampu tapi ada di desil rendah.
2: Okay. Ya,
1: jadi usul sanggah. Nah, usul sanggah itu bisa dilakukan oleh masyarakat melalui pintu masuknya itu operator SIGNG desa kelurahan. Atau bisa dilakukan secara mandiri melalui aplikasi cek bansos atau aplikasi portal Perlinsos. Apa itu diharapkan ke depan itu DTSN itu akan semakin valid dengan adanya ground check, ada usulan-usulan.
0: Yuniarti menegaskan bahwa pihak desa maupun dinsos daerah tidak memiliki kemenangan untuk menetapkan atau mengubah status desil secara langsung. Setelah data sanggah di-entry oleh operator desa, usulan akan disahkan oleh pemerintah kabupaten dan diteruskan ke Kementerian Sosial. Selanjutnya, Kemensos dapat menerjunkan tim verifikasi lapangan untuk mencocokkan kondisi real masyarakat menggunakan sekitar 39 hingga 44 indikator penilai. Hasil verifikasi tersebut diolah kembali hingga taraf penetapan desil akhir oleh Badan Pusat Statistik BPS dan Kemensos. Dalam kesempatan yang sama, Staf Dinsos Sragen Heru merinci gambaran sebaran data keluarga berdasarkan desil di Kabupaten Sragen, seperti desil 1 berjumlah 48.454 keluarga.
3: Desil 2 41.723 keluarga. Desil 3 ada 33.335 keluarga. Desil 4 ada 33.414 keluarga. 6 sampai 10 149.437 keluarga.
0: Masyarakat diimbau tidak panik dan segera mendatangi operator SIKSNG atau desa kelurahan atau menggunakan aplikasi resmi pemerintah jika menemukan ketidaksesuaian data pada desil mereka. Dari Sragen Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menilai penyelenggaraan China

0: Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan China. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
1: China International E-commerce Industry Expo 2026 kembali digelar di Jakarta pada 3 hingga 5 September 2026. Pameran ini diharapkan memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia-Tiongkok sektor perdagangan digital dan konektivitas industri. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting, salah satunya untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok. Menurutnya, nilai kerjasama tidak semata-mata diukur dari besarnya perdagangan ataupun investasi. Yang lebih penting adalah bagaimana kolaborasi tersebut mampu membuka lebih banyak peluang bagi dunia usaha.
2: Termasuk memperkuat inovasi, meningkatkan ekspor, kemudian mengurangi ketergantungan impor, menyerap tenaga kerja unggul, serta memperkuat ekosistem industri halal dan rantai pasok global. Harapannya, CIEII ini tidak berhenti secara sebagai pameran saja, tetapi berhasil mengangkat kerjasama yang konkret, investasi baru dan akses pasar yang lebih luas, dan peluang bisnis bagi UMKM Jakarta. Mungkin tujuannya.
1: Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, HIPINDO, Budi Harjo Iduansyah mengapresiasi ajang pameran ini. Menurutnya, penyelenggaraan pameran internasional seperti ini dapat menjadi sarana mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan delegasi dan perusahaan Tiongkok.
3: Saat ini peluang untuk Indonesia market domestik sangat besar. Dari HIPINDO juga sangat sering berbelanja ke luar negeri. Kami mengharapkan dapat salah satunya diproduksi juga di Indonesia, sehingga bisa membuat kerjasama Indonesia-China lebih erat, tidak hanya melakukan import, namun juga peluang bisnis matching kerjasama.
1: Diketahui tahun 2026 menjadi momentum penting karena bertepatan dengan 76 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok. Pameran tersebut menghadirkan 4 area utama, yakni pemilihan produk e-commerce. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan penambahan korban sipil di Gaza dan Tepi Barat. Ini disampaikan pada Senin 24 Agustus 2026 setelah mitra kemanusiaan menginformasikan serangkaian insiden mematikan selama akhir pekan. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan serangan udara di Gaza menyebabkan kerusakan pada 3 gudang PBB di Deir al-Balah. Salah satunya bahkan dilaporkan mengalami kerusakan signifikan. Seperti kami lansir dari Xinhua. Kita beralih ke informasi olahraga. KONI Makassar akan segera salurkan anggaran cabang olahraga yang telah melengkapi berkas administrasi pada minggu ini. Laporannya disampaikan Zainal Abidin dari RRI Makassar.
4: Proses penyaluran dana hibah olahraga oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Makassar kepada sejumlah cabang olahraga akan memasuki tahap pencairan. Pencairan akan dilakukan bagi cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh proses administrasi. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Kota Makassar, Dr. Beni Badaru, saat dihubungi RRI pada Senin pagi. Beni mengatakan saat ini sudah ada beberapa pengurus cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi untuk pencairan dana hibah. Ia menambahkan cabang olahraga yang telah melengkapi seluruh berkas dan memenuhi persyaratan akan segera mendapatkan pencairan anggaran, dan proses pencairan tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan pada minggu ini.
5: Alhamdulillah sampai saat ini sementara proses anggaran TC cabor untuk bulan Juli dan bulan Agustus, ketika cabor sudah melengkapi syarat administrasinya, yang pertama surat permohonan pencairan anggaran di KONI itu sendiri yang ditujukan ke ketua umum, kemudian dilengkapi dengan surat SPTJM-nya, surat pertanggung jawab mutlak cabor masing-masing. Untuk saat ini dari 43 cabor yang telah dimonis, baru sekitar 10-an lah, belum cukup setengah. cabur meningkat dan instansi yang dibutuhkan KUNI, maka minggu ini atau besok kami akan melakukan pencarian kepada cabur yang bersangkutan.
4: Sementara itu, Sekretaris Umum Perbasi Kota Makassar Salahuddin mengatakan, dukungan anggaran dari pihak KUNI Makassar tersebut menjadi salah satu sarana pendukung untuk semakin mematangkan persiapan dari para atlet dengan cara turut membantu program pemusatan latihan atau TC yang dilaksanakan tim basket Makassar. Ia menambahkan, dengan dukungan anggaran dari pihak KONI nantinya, pihaknya berencana kembali melakukan TC di sejumlah kota di Pulau Jawa dengan melakukan latih tanding bersama tim-tim dari daerah lain.
2: Beberapa workshop kemarin-kemarin ini dukungan KONI itu ke kami itu untuk melakukan TC pemusatan latihan di selain di Makassar juga ada TC yang kita lakukan di Jawa gitu kan Pak. Selama ini keluar kota lah, sparring dengan tim-tim misalnya di Jakarta atau Surabaya atau di mana gitu. Itu yang selama ini KONI support ke kami. Tapi harapannya kami bahwa KONI bisa mendukung kami untuk melakukan TC di Pulau Jawa seperti tahun-tahun pelaksanaan workshop sebelumnya.
4: KONI Kota Makassar berharap agar seluruh cabang olahraga dapat segera menyelesaikan administrasi yang masih menjadi kendala, sehingga penyaluran dana hibah dapat berjalan lancar dan mendukung program pembinaan serta peningkatan prestasi atlet di Kota Makassar. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Demikian Anda baru saja menyimak informasi Warta Berita, dan saatnya kembali lagi bersama Rari Bengkalis. Kita dengan kumaran azan, petanda masuk waktu sholat isya untuk wilayah Bengkalis dan wilayah sewaktu dengannya. RRI Inspirasi.
1: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakan untuk mereka. Sesungguhnya, doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

diriku dalam kekuasaannya. Andai kata salah seorang daripadamu berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas, belumlah dapat mengimbangi satu genggam atau setengahnya dari kebaikan mereka. Hadis riwayat Bukhari Muslim tentang menjauhi kerabat. Takutlah kamu kepada Allah, Zat yang dengan Dia kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan kerabat. Tidak dapat masuk surga orang yang memutuskan tali persaudaraan. Barang siapa yang mempunyai kerabat yang tidak mampu, lalu ia tidak berlaku baik kepadanya, dan ia bersedekah kepada orang lain, maka Allah tidak akan menerima sedekahnya dan tidak melihatnya di hari kiamat nanti. Jika dia sendiri miskin, hendaklah menjenguknya atau mencari berita tentang perihal mereka. Nabi bersabda, sambunglah kerabatan walaupun dengan salam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hendaklah ia menyambung tali persaudaraannya. Hendaklah ia berkata baik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asal muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmukumullah. Seorang yang ketika dia keluar dari rumahnya, dia pasti memiliki tujuan kemana dia akan melangkah. Kita pasti yakin, orang yang ketika melangkah keluar dari rumahnya tanpa tujuan, maka langkahnya akan jauh daripada impian yang dia inginkan. Orang yang hidup di dunia tanpa tujuan, maka dia akan banyak tersesat. Dia akan menyimpang dari jalan yang sebenarnya. Oleh karena itulah, sungguh sangat amat penting untuk seorang hamba mengetahui kemana tujuan sebenarnya dia hidup ini. Ketika orang itu tahu tujuan hidupnya, maka semua aktivitasnya akan terarah kepada tujuan tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Inilah, ma'asal muslimin, tujuan hidup kita yang sebenarnya. Untuk kita menghambakan diri kepada Allah, untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, dan Allah telah mengatakan bahwasanya tujuan Allah menciptakan kita untuk kita beribadah hanya kepada-Nya. Allah juga berfirman, "Ayahsabul insanu an yutraka suda?" Apakah manusia mengira mereka hidup begitu saja di dunia tanpa ada tujuan yang sebenarnya? Apakah manusia mengira dia hidup di dunia ini sia-sia begitu saja? Tentu jawabannya tidak. Manusia bukan sebagaimana binatang, hewan. Mereka hidup, makan, minum, bekerja, bersenang-senang, melampiaskan syahwatnya, kemudian mati begitu saja. Tidak, manusia lebih mulia daripada itu semuanya. Manusia Allah ciptakan dengan hikmah yang sangat mulia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah ketika memberitahukan kepada manusia tujuan hidupnya untuk beribadah kepada-Nya, Allah pun memberikan rambu-rambu, memberikan aturan kemana dia atau dengan apa dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala berkata, "Annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan." Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, namun Allah tidak membiarkan kita begitu saja sia-sia hidup di atas muka bumi ini. Bal arsala ilaina rasulan. Bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Barang siapa mentaati rasul, maka dia akan masuk surga, dan barang siapa menyelisih rasul, memaksiati rasul, maka dia masuk ke dalam api neraka. Inilah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, suatu hal yang sangat prinsip, yang sangat urgen untuk kita mengetahuinya, yaitu bahwasanya tujuan hidup kita di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita menuju kepada tujuan yang satu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita untuk kita menelusuri jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Aqul qali hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum.
1: Pro 1, kanal inspirasi.
2: Mau kerja atau belajar di rumah? Pasti gak ngebosanin. Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update,

0: Terima kasih karena masih bersama RRI Bengkalis. Setelah pukul 20 malam ini masih bersama kami RRI Bengkalis, temani Anda hingga pukul 24 nanti. Bersama saya Dida Zedi, kita akan simak dalam sesi berikutnya program Sandiwara Radio kami hadirkan untuk Anda dengan berbagai kisah menarik. Berikut dari salah satu kisah yang berjudul Dinas Malam.
1: Sandiwara Radio. Produksi RRI Bandar Lampung.

0: Rani, kamu udah pulang cuti liburan?
1: Udah bu, baru tadi siang sampai istirahat bentar, terus sore ini ke kantor.
0: Kenapa gak besok pagi aja sih Ran ngantornya? Hari ini kan kamu masih hitungan cuti.
1: Gak apa-apa kok bu, lagian saya ada janjian sama Nona mau ngerjain berita untuk besok pagi. Kasian Nona selama saya cuti dia handle semua kerjaan saya nyari-nyari berita.
0: Oh ya udah kalau gitu, saya pulang duluan ya. Soalnya abis itu nanti mau tahlilan, takutnya kemaleman, apalagi udah jam 6:30. Belum jalan pulang, belum mandi dulu, belum nyuapin anak, belum ini, belum itu. Kamu gak tahlilan Ran?
1: Enggak bu, saya di kantor aja.
0: Oh ya udah, tapi di kantor kamu sendiri dulu ya. Sekuritinya hari ini shift jam 3 sore sampai jam 9 malam kosong. Nanti baru ada lagi jam 9 malam. Berani kan kamu?
1: Ya berani lah bu, saya juga ada sering kok malam-malam di kantor.
0: Ya udah kalau gitu saya pulang duluan ya.
1: Iya bu Nanda, hati-hati di jalan.

0: Eh, Mas Gani. Mas Gani tugas malam hari ini.
1: Iya, Mbak Rani, saya tugas malam hari ini sampai jam 9 nanti.
0: Lah, kata Bu Nanda, security malam ini kosong sampai jam 9 malam.
1: Enggak, Mbak. Enggak enak kalau ninggalin tugas, takutnya kan ada apa-apa di kantor. Lagian juga kasihan, Mbak Rani kan sendirian tuh di kantor.
0: Ah, enggak apa-apa kok, Mas. Saya juga udah sering kerja malam.
1: Oh iya, Mbak. Saya kesini nih mau bayar utang juga loh, Mbak. Saya kan punya utang sama Mbak Rani.
0: Utang? Utang yang mana, Mas?
1: Ini loh, Mbak. Waktu itu kan Mbak Rani jual kemeja cowok. Terus saya ngambil dua. Tapi kan belum dibayar, Mbak.
0: Lah, kan bayarnya awal bulan nanti, Mas. Pas tanggal 1 kan, pas gajian. Teman-teman yang lain juga beli kemeja sama saya juga belum bayar kok, Mas. Santai aja. Tanggal 1 aja ya, nanti bayarnya ya.
1: Enggak, Mbak. Nggak apa-apa. Saya bayar aja ya sekarang ya. Saya nggak enak kalau misalnya masih ada utang sama orang. Nggak tenang bawaannya, Mbak.
0: Mas Gani, yaudah deh. Saya terima uangnya ya. Mas Gani ini kayak baru kenal sama Rani aja loh.
1: Ya enggak loh, Mbak. Mbak Rani mau enggak saya buatin kopi? Sekalian saya juga mau buat kopi tuh di pantry.
0: Boleh, Mas. Eh, tapi jangan kopi deh. Teh aja ya. Tapi jangan kemanisan. Terus pakai gelas yang kecil aja ya, Mas ya.
1: Oke, Mbak. Ditunggu bentar ya.

0: Halo, Nona.
1: Eh, Ran, lu udah di kantor kan?
0: Ya elah, Nona. Dari sore gue di sini.
1: Ya udah sih, nggak apa-apa. Sekalian jagain kantor. Eh ya, nanti gue datang sana sekitar jam 9 lewat dikit lah ya. Nggak enak nih sama tuan rumah. Masa abis salilan dapet nasi kotak, terus gue pergi.
0: Lewat-lewat dikit. Lama-lama jadi banyak, Non. Mana kantor malam ini sepi banget lagi. Biasanya kan ada Febri tuh, cleaning service yang sering nginep. Atau si Benny yang biasanya numpang wifi buat mabar. Ini kosong banget, sepi.
1: Ya udah sih Ran, sabar aja. Gue gak bakal lama kok. Abis tahlilan, ngobrol-ngobrol dikit lah ya. Terus langsung ke kantor. Nanti gue mintain deh nasi kotak buat lo.
0: Nah siap kalau gitu. Jadi gak sia-sia deh gue nungguin lo.
1: Eh, model anak kosan kayak lo pasti seneng banget kan dapat nasi kotak. Oh ya Ran, terus satu lagi nih. Tadi itu Bang Indra minta tolong masukin insert berita tentang buruan pelaku tabrak lari tadi siang ke berita pagi untuk besok ya. Terus filenya ada di desktop komputer rekaman. Tolong masukin ya Ran, gue lupa.
0: Iya. Nona, yang penting jangan lama-lama ya datangnya. Sepi banget kantornya nih.
1: Lo takut ya?
0: Ya bayangin aja, kantor sebesar ini Non, cuman ada gue sama Mas Gani. Di ruangan ini malah cuman gue sendirian. Mas Gani di pantry tuh lagi buat kopi sama teh buat aku.
1: Hah, tunggu dulu deh, Mas Gani. Maksud lo Mas Sugani?
0: Iya, Mas Sugani, security kita loh.
1: Lah, Mas Sugani kan menep gue aja kita lagi di rumah dia.
0: Halo, Non. Halo, Nona. Suara lo putus-putus, Non. Halo. Halo.
2: Mbak, ini tehnya Mbak. Pelan-pelan. Ini masih panas loh Mbak. Terus diaduk bentar lah. Kayaknya gulanya masih belum larut itu.
0: Oh, oke. Makasih ya Mas.
2: Oke, saya ke pos lagi ya Mbak ya.
0: Eh, bentar Mas. Di sini aja Mas. Temenin saya ngobrol-ngobrol sampai Nona datang. Soalnya kantor sepi banget nih Mas. Agak serem. Tumben-tumbenan sih.
2: Oh, mungkin pada tahlilan kali Mbak.
0: Iya mungkin sih Mas.
2: Ini Mbak Rani lagi bikin berita apa Mbak?
0: Ini berita peresmian jalan tol tadi siang sih Mas. Si Nona sebenarnya ngeliput, aku bantuin bikin naskahnya sama masukin insert untuk berita juga tentang ada penangkapan buronan pelaku tabrak lari itu.
2: Oh, itu kejadian tabrak larinya kapan ya Mbak ya?
0: Kalau saya baca sekilas sih kejadiannya 3 hari yang lalu, tapi pelakunya baru ditangkap tadi siang Mas.
2: Oh gitu, syukurlah udah ketangkep.
0: Emang Mas Gani tahu kejadian ini?
2: Ya tahu banget Mbak. Waktu kejadian itu tuh, saya itu di lokasi Mbak waktu itu.
0: Oh, Mas Gani lihat juga kejadiannya. Bisa jadi saksi dong Mas.
2: Enggak Mbak, saya nggak mau jadi saksi. Banyak ditanya-tanya, makanya saya diem-diem aja. Saya tuh cuma kepikiran sama keluarga korban. Kesian kan? Makanya saya bersyukur banget itu sekarang yang nabrak udah ketangkep.
0: Iya, saya juga kasian. Kadang sebenarnya kita udah hati-hati banget ya, tapi malah orang lain yang enggak.
2: Sebentar mbak.
0: Kenapa Mas?
2: Saya ngerasa ada yang aneh ya Mbak.
0: Udah Mas, jangan bercanda yang serem-serem ah. Takut saya.
2: Sumpah Mbak, gak bercanda. Coba Mbak Rani lihat bayangan di kaca sebelah kanan Mbak. Liatin Mbak.
0: Mas, udah sih ah.
2: Beneran, saya serius Mbak. Mbak lihat ke arah kaca itu sebentar aja Mbak. Pelan-pelan Mbak, lihat Mas, aja sebentar Mbak.
0: Mas Gani, udah deh ah.
2: Coba tengok pelan-pelan Mbak.
0: Ih, Mas Gani nih loh. Udah, ini udah saya lihat nih. Terus, cuma ada bayangan saya sama lagi pegang gelas. Apa yang aneh?
2: Mbak Rani nggak ngerasa ada yang aneh, Mbak. Kalau saya sendiri ngerasa ada yang aneh loh, Mbak. Beneran lah.
0: Nggak ada. Emang apa sih yang aneh?
2: Tuh kan, Mbak. Lihat nih. Masa manisan wajah Mbak dibanding tehnya?
0: Apa sih, Mas Gani? Aku udah serius loh, udah takut loh. Ternyata Mas Gani ngegombal. Ah, Mas Gani mah. Wah.
2: Ya Mbak, biar santai kali Mbak. Nggak usah horor-horor banget. Dari tadi Mbaknya serius bener sih.
0: Namanya juga cewek Mas. Apalagi di kantor sepi kayak gini.
2: Ya udah kalau gitu, saya ke pos dulu ya Mbak. Sekalian keliling, meriksa keadaan kantor. Takutnya ada apa-apa nanti. Maaf nih Mbak, nggak bisa nemenin Mbak lama-lama di sini.
0: Oh iya deh mas, gak apa-apa. Makasih ya udah nemenin. Makasih juga udah dibuatin tehnya.
2: Oke, kalau gitu saya pergi ya mbak ya. Maaf sekali lagi kalau ada salah.
0: Ah, mas Gani kayak apa aja. Gak apa-apa, tinggal aja saya bentar lagi juga Nona datang kok. Oke mas, tenang aja. Nah, datang juga loh. Gua kira lupa lo sama jalan kantor.
3: Sorry Ran, tadi tuh gua habis tahlilan, mau nebeng sama Mas Bambang. Sekalian dia ke kantor jaga malam jam 9 ini. Terus pas mau jalan dia tuh lupa naruh kunci motornya. Ya jadi kita nyari deh.
0: Kok bisa sih tahlilan bareng sama Mas Bambang? Emang sama-sama kenal dengan tuan rumahnya?
3: Iya kenal lah Ran, kan tuan rumahnya Mbak Septi, istrinya Mas Gani. Lu ini gimana sih? Di sana juga tadi banyak banget loh teman-teman kantor kita, termasuk ada Ibu Nanda. Cuma dia datangnya terlambat.
0: Lah, emang ada tahlilan apaan di rumah Mas Gani? Lagian kok ada acara tahlilan di rumahnya, kenapa Mas Gani tetap jaga di kantor ya?
3: Maksud lu gimana sih?
0: Iya, Mas Gani kan malam ini ada di kantor. Dia shift dari sore tadi sampai jam 9 malam ini. Sebelum kamu datang loh, gue tuh ngobrol sama dia di ruangan ini. Dia nemenin gue. Kalau emang ada hajatan di rumahnya, ya gak mungkin lah Mas Gani di kantor kan, ngapain?
3: Tunggu dulu deh, lu ngobrol sama Mas Gani? Mas Gani security itu maksud lo?
0: Iya, emang kenapa?
3: Aduh Ran, jangan sok-sok mau nakutin gue deh.
0: Kamu kenapa sih?
3: Ran, lu jangan bercandain orang yang udah gak ada ya.
0: Kamu kenapa? Kamu kenapa Nona?
3: Rani, Mas Gani itu udah meninggal 3 hari yang lalu. Lu tahu gak sih, tahlilan di rumah dia malam ini itu 3 hari dia. Dan gak mungkin lah Ran, dia tuh ada di kantor.
0: Astagfirullahaladzim. Nona, jadi siapa tadi yang ngobrol sama aku di sini? Sampai-sampai dia bikinin aku teh, Non. Lihat, Non, lihat. Ini tehnya masih hangat. Lihat juga nih, ini uang 200 ribu. Dia bilang buat lunasin hutangnya. Lihat, Nona. Siapa yang datang bareng sama aku tadi, Non? Siapa?
3: Gua gak tahu, Ran. Gua gak tahu. Gua bener-bener gak tahu.

0: Tisu, permen, Pak.
1: Harry, Her, ini aku, Andi. Aduh.
0: Andi, apa kabar, Andi?
1: Aduh, lama kita tak berjumpa ya. Kirain kamu lupa saya.
0: Enggak lah. Saya tidak lupa. Masa lupa? Cuman saya malu saja.
1: Malu? Kenapa malu, kawan? Kita kan sahabat baik SMA dulu. Masa malu?
0: Iya, malu dong. Kamu kan kelihatan pejabat. Saya kan cuman begini.
1: Harry, jangan begitu. Biasa saja.
0: Saya kan cuma pedagang biasa, Andi. Malulah dilihat teman.
1: Ah, kamu ada-ada saja. Her, saya senang sekali bisa ketemu kamu di sini. Sudah lama saya ingin ketemu kamu. Ketemunya di sini.
0: Iya, saya juga kangen semua. Apa kabar teman kita si...
1: Johnny, kamu lupa ya. Kemarin saya ketemu dia. Kita juga bicara soal masa-masa SMA dulu.
0: Kangen juga sama dia. Teman yang lain juga.
1: Mudah-mudahan kita bisa bertemu satu waktu ya. Reunilah.
0: Iya, salam buat semuanya ya. Baik, saya lanjut jualan dulu ya.
1: Oke, Harry, sukses ya.
0: Tisu.

0: ティッシュ。
1: John, mau ke mana? Mau ke kantor? Naik angkot juga ya?
2: Iya, nampaknya naik angkot sekarang lebih enak nih. Kamu juga mau ke kantor ya?
1: Iya, tidak menyangka ya, kita bisa ketemu di sini.
2: Itulah tadi, kebetulan saya lihat kamu, Andi.
1: Kemarin saya ketemu Harry di sini. Ingatkan si Harry?
2: Oh, teman kita yang sekelas itu. Di mana dia, Andi?
1: Iya, dia di sini. Dia pedagang asongan di sini.
2: Oh, dia pedagang asongan di sini ya? Hebat dong dia.
1: Itu dia di sana. Harry, Harry.
2: Oh, itu dia ya? Harry. Harry, sini dong, Her.
3: Aduh, malu saya bertemu dengan orang-orang hebat.
4: Ah, biasa saja, Her, kamu ini.
3: Malulah. Saya harus ketemu dengan pegawai-pegawai negeri yang sukses seperti kalian. Tidak seperti saya, kan?
1: Harry, kamu lihat kami dengan seragam saja ya?
4: Iya, Her. Kamu jangan lihat kami dengan seragam saja. Kadang cuma gagah di seragam saja, Her.
3: Ah, kamu ini jangan merendah dong.
4: Betul, Her. Kamu jangan lihat bahwa orang hebat itu pegawai saja.
3: Iya dong. Siapa tidak segan melihat orang seperti kalian berseragam rapi, punya kedudukan lagi?
1: Harry, ada-ada saja. Tidak seperti itulah.
3: Iya, saya bangga pada kalian berdua menjadi orang-orang sukses. Hebat.
4: Harry, justru kami itu bangga padamu, Harry.
3: Tapi kalian berdua yang enak. Duduk enak di kantor. Tidak takut panas hujan. Tiap bulan terima gaji. Tidak seperti saya. Harus mondar-mandir di panas hujan. Badai sekalipun. Harus jualan. Karena kalau tidak jualan, tidak dapat uang.
4: Justru itulah kami bangga padamu, Her.
1: Her, pegawai itu banyak. Di semua daerah ada. Tapi pedagang seperti kamu itu bisa dihitung seluruh Indonesia, Her.
4: Iya, Her. Pekerjaan seperti kamu ini tidak sembarang orang bisa menggelutinya. Itu adalah orang yang kuat, tegar, tahan bantingan pula. Jadi sebenarnya kerja seperti kamu itu yang harus dibilang orang hebat. Bertahan biar hujan dan panas.
3: Tapi kan pekerjaan seperti ini tidak ada istilah kenaikan pangkat dan lain-lain.
1: Tapi Her, yang hebat pekerjaan seperti kamu ini, kamu sendiri yang mengaturnya. Naik pangkatnya kapan, uangnya banyak kapan, karena kamu sendiri direkturnya kan.
4: Andi.
3: Ah, Andi, bilang saja kalau kamu itu memuji supaya saya tidak minder. Ada dekat kalian berdua kan?
1: Harry, kenapa harus minder, Her? Kita itu punya kantor berbeda, punya tanggung jawab berbeda juga.
4: Iya, Her. Cuma bedanya kami itu punya atasan. Sedangkan kamu sendiri yang jadi atasannya. Jadi kamu harus bangga, itu benar tidak?
1: Iya dong. Kamu harus bangga, Her. Kamu direkturnya.
3: Iya, terima kasih. Tapi
4: apalagi, Her? Tidak ada orang yang bisa membantah kalau kami katakan kamu itu direkturnya. Karena usaha kamu kan kamu yang kelola sendiri. Kamu yang pasarkan sendiri. Dan kamu itu memang hebat, Her. Kalau kami berdua yang kelola, belum tentulah. Karena pekerjaan ini butuh orang yang benar-benar punya jiwa pedagang, Her.
1: Saya potong dulu. Lihat di sana itu. Itu bukan ibu guru kita dulu ya? Kalau tidak salah itu ibu... Ibu Desi.
4: Ya betul, Andi. Itu ibu Desi.
5: Aduh, dari jauh saya kira pejabat siapa yang panggil. Ternyata kamu ya?
1: Ibu tidak lupakan kami bertiga.
5: Anak-anak menonjol di kelas tidak akan dilupa.
4: Ah, ibu Desi.
5: Andi, kamu tugas di mana? Kamu Joni? Harry kan?
1: Saya tugas di Pemkot Manado, Bu.
4: Kalau saya di kantor gubernur, Bu Desi.
5: Kamu Harry? Kamu pedagang asongan? Aduh, luar biasa kamu, Her.
3: Ah, Ibu. Biasa saja, jadi malu.
5: Tidak, Harry. Saya itu justru bangga sama kamu. Tidak semua orang jadi pedagang asongan, Harry.
4: Itulah, Bu, yang kami katakan pada Harry tadi. Dia memang hebat, Bu.
5: Iya, jangan setelah lulus semua berebut jadi pegawai negeri. Kalau semua jadi pegawai negeri, yang lain maunya apa? Jadi jangan berpikir bahwa hidup itu hanya pegawai saja. Justru pedagang seperti Harry sekarang yang banyak diperhatikan pemerintah, karena mereka adalah usaha kecil yang turut menggerakkan ekonomi kita.
1: Itu kan, Harry, apa kami bilang? Kamu itu luar biasa.
5: Iya dong, kamu itu luar biasa. Kamu direktur perusahaan kamu sendiri.
4: Dan yang buat kita bangga, Bu, kita itu punya sahabat yang punya toko sendiri. Toko di dada.
3: Tisu, tisu, permen, permen, permen, Pak.

aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: aku di PHK, Dre.
1: Tapi kenapa bisa kamu, Wan? Kita kan semua tahu gimana kerja kamu, Wan. Gimana ini? Ini gak boleh terjadi, Wan.
0: Sudahlah, Dre. Memang sudah nasibku.
1: Kamu gak boleh nerima gitu aja dong.
0: Terus aku harus gimana? Aku harus melapor ke serikat pekerja. Sudahlah, Dre. Gak akan menang. Lebih baik aku mulai berpikir cari kerja lain.
1: Ini sudah keterlaluan. Oke, kita ngerti. Kita tahu saat ini pandemi. Tapi kenapa justru yang di PHK adalah orang yang selama ini kinerjanya bagus, sedangkan yang malas masih saja dipertahankan?
0: Ya, itu sudah jadi nasib kita, Dri. Tapi yakin saja akan ada hal baik yang menanti kita. Sudahlah, ayo bantu aku beres-beres meja kerjaku.

0: Untung saja aku masih punya kendaraan. Jadi aku gak akan mati langkah. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Loh, kok Mas sudah pulang kerja? Tumben Mas. Apa pas kerja di luar ya?
0: Mas minta maaf Bu. Mas kena PHK.
1: PHK? Kenapa Mas? Apa karena dampak pandemi Mas?
0: Sepertinya begitu Bu. Karena kalau dibilang Mas merugikan perusahaan, Mas ngerasa gak pernah kok.
1: Jadi gimana dong Mas? Apa yang akan Mas lakukan? Bagaimana dengan hidup kita Mas? Anak kita masih perlu biaya yang sangat banyak Mas.
0: Berdoa saja Bu. Mas akan coba untuk cari kerja lain.

0: Mas? Mas? Kamu di mana? Oh, masih di sini. Apa yang kamu lakukan, Mas? Sudah 3 hari sejak kamu di PHK, kerjamu melamun terus, Mas.
1: Aku lagi mikir, apa yang harus aku lakukan, Bu?
0: Kamu harus cari kerja, Mas. Kita ini butuh makan, bayar kontrakan. Anakmu masih butuh susu. Hutang juga belum dibayar, Mas.
1: Iya, aku tahu, Bu. Aku juga lagi berpikir, apa yang harus aku lakukan?
0: Harus segera, Mas. Pesanganmu itu tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan kita selama sebulan. Lebih baik kamu putar buat buka usaha, Mas.
1: Tapi usaha apa di masa seperti sekarang ini, Bu? Usaha juga banyak yang gulung tikar sekarang.
0: Ya terserah kamu lah, Mas. Aku gak mau kamu hanya duduk seperti ini di rumah. Atau kalau tidak, aku saja yang akan kerja.
1: Iya, Bu. Aku akan coba cari peluang apa buat usaha sambil-sambil aku tetap kerja, Bu. Siapa tahu ada yang masih membutuhkan keahlianku ini.

0: Sayur. Sayur. Sayur segar, Bu. Ikan segar. Jualan dari subuh sampai sekarang belum laku sedikit pun. Ya Allah, permudahlah rezeki hambamu ini, ya Allah. Sayur. Sayur. Ikan segar, Bu. Dibeli, Bu.
1: Mas, beli sayurnya, Mas.
0: Iya, Bu. Alhamdulillah. Iya, Bu. Mau beli sayur apa, Bu?
1: Gini, Mas. Saya tuh ada acara kumpul keluarga hari ini. Jadi, saya mau borong semua sayur dan ikannya ya, Mas?
0: Alhamdulillah. Iya, Bu. Nanti saya kasih diskon harga, Bu.
1: Ah, nggak usah, Mas. Nanti Mas rugi lagi.
0: Ini sebagai tanda terima kasih saya ke Ibu. Soalnya dari pagi jualan saya belum terjual sedikit pun, Bu.
1: Oh, kalau begitu makasih ya, Mas.
0: Sama-sama, Bu.

0: Gimana Mas? Banyak yang laku dagangannya hari ini?
1: Ya, Alhamdulillah Bu.
0: Alhamdulillah ya Allah.
1: Sudah, ayo kita masuk dulu Bu.

0: nih mas, minum dulu.
1: Makasih bu.
0: Mau langsung makan mas?
1: Nanti saja lah bu, aku mau sholat dulu.
0: Iya mas, kalau gitu aku siapin dulu ya.

0: Jadi gimana dagangan Mas hari ini? Habis terjual semua ya Mas?
1: Alhamdulillah Bu. Oh iya, sebentar. Ini uangnya Bu.
0: Syukurlah. Terima kasih ya Mas uangnya.
1: Terima kasih atas nikmatmu hari ini ya Allah. Aku ke depan dulu ya Bu.
0: Iya. Nanti aku mau ngobrol sesuatu ke Mas. Tapi aku beres-beres dulu ya Mas.

0: Apa yang ingin kamu bicarakan, Bu?
1: Mas, apa kamu sudah mulai terbiasa dengan jualan?
0: Awalnya memang aku agak malu, Bu. Sering ngerasa kalau tetangga membicarakanku. Merasa uang yang didapatkan sedikit sekali. Tapi seiring berjalan waktu, aku sudah mulai terbiasa, Bu. Ya, walaupun hasil yang didapat tidak seberapa, tapi aku merasa bekerja sendiri seperti ini. Gak ada yang merintah, memarahi. Aku merasa jauh lebih tenang, Bu.
1: Jadi, kamu gak mau lagi kerja di perusahaan? Kamu gak sayang dengan gelar sarjanamu, Mas?
0: Memang kenapa, Bu?
1: Tadi siang, Andri, teman sekantormu, ke rumah Mas. Beliau mengatakan kalau kamu diminta untuk kembali lagi kerja di perusahaan itu, Mas. Andri mengatakan kalau seharusnya bukan kamu yang di PHK karena perusahaan mengalami pengurangan penjualan selama kamu gak kerja di sana, Mas. Jadi, kamu diminta kembali ke sana. Direksi yang lama juga sekarang sudah dimutasi semua loh, Mas.
0: Oh, begitu.
1: Jadi, gimana, Mas?
0: Aku gak tahu, Bu, apakah aku harus senang atau tidak mendengar kabar ini. Aku belum bisa memberikan keputusan. Aku belum bisa memilih sepertinya.
1: Tapi, Ibu berharap apapun keputusan yang kamu ambil, itu tidak akan kamu sesali, Mas.
0: Insya Allah, Bu.

0: malam ini Satria mau lagi tinggal satu rumah denganku.
1: Ya sudah, terserah. Kalau begitu tong cerai saja.
0: Tidak, Cinta ikut saya.
1: Tidak bisa, Cinta itu saya punya anak.

0: Ada apa dengan Bu Rida? Kenapa Bu Rida masih duduk di bawah pohon itu dan tidak masuk ke kelas untuk mengajar? Bu Rida, Bu Rida.
1: Eh, iya Pak Andri, ada apa?
0: Saya yang harusnya bertanya. Ada apa dengan Bu Rida? Sudah lebih 3 jam saya perhatikan Bu Rida hanya duduk-duduk di sini saja dan tidak masuk kelas untuk mengajar.
1: Maaf Pak Andri, saya masuk ke kelas sekarang. Permisi.
0: Tunggu Bu Rida, bukunya ketinggalan Bu. Hah? Aneh. Ada apa sebenarnya dengan Bu Rida akhir-akhir ini? Dan di hari siapa ini?

0: Seharusnya saya bahagia melihat anak-anak didik saya sebentar lagi akan lulus dan bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Tapi sejak kepergian Cinta, salah satu siswi berbakat di kelas 12, saya ikut tenggelam dalam kesedihan yang panjang.
1: Bu Rida?
0: Iya Pak Andri.
1: Sebenarnya Bapak hanya mau mengembalikan buku diary ini. Bapak tidak tahu siapa pemiliknya. Tapi kalau Bapak perhatikan, buku diary ini sangat penting buat Ibu Rida.
0: Iya Pak, hanya ini yang tersisa dari semua kenangan bersama Cinta.
1: Cinta? Siswi berprestasi yang mengalami kecelakaan 2 bulan lalu. Saya turut berduka cita. Tapi bagaimana kecelakaan itu bisa terjadi, Bu Rida?
0: Peristiwa itu bukan sebuah kecelakaan, Pak Andri.
1: Maksud Bu Rida?
0: Iya, tepat di malam kami sebelum kejadian, Cinta baru saja menghabiskan makan malamnya, kemudian naik ke ruang atas untuk beristirahat di kamarnya. Tiba-tiba
1: apa? Apa yang terjadi, Bu Rida? Ayo, ceritakan semuanya.
0: Tiba-tiba langkah Cinta terhenti setelah mendengar suara pertengkaran dari ayah dan ibunya di lantai bawah.

0: Kok dengar eh? Mulai malam ini Satra mau lagi tinggal satu rumah denganku.
1: Ya sudah, terserah. Kalau begitu tong cerai saja. Saya juga bosan. Saya bosan dengan tong punya kehidupan rumah tangga yang tidak pernah bahagia.
0: Oke, oke. Semua isi rumah ini silakan po ambil. Tapi ingat, cinta itu sapu anak, darah daging saya.
1: Apa? Tidak bisa. Saya ini cinta punya mama. Cinta harus tetap sama-sama dengan saya.
0: Tidak, cinta ikut saya.
1: Tidak bisa, cinta itu saya punya anak.
0: Masa ini po bapa.
2: Sudah cukup mama bapa cukup. Cinta tuh butuh mama dengan bapa. Tolong, jangan buat cinta memilih salah satu dari antara mama dengan bapa. Tolong mama, tolong, cinta tidak mau memilih. Cinta mau mama dengan bapa sama-sama.
3: Ayo cinta sayang, kita masuk kelas yuk.
2: Untuk apa ibu? Percuma saya cinta belajar ibu. Kalaupun lulus nanti dengan nilai yang baik, siapa yang akan memberikan ucapan selamat buat cinta bu? Mama papa sudah memilih jalan masing-masing. Lalu untuk apa ibu cinta belajar? Cinta mengejar nilai bagus dan mendapat semua penghargaan dari sekolah untuk apa bu? Untuk apa bu?
3: Sejak saat itu, saya tidak pernah lagi bertemu dengan cinta. Hanya pusara yang dipenuhi bunga, bertuliskan nama cinta.
4: Apa yang sebenarnya terjadi?
3: Dalam diari ini, cinta menuliskan semua kisah hidupnya. Sampai malam terakhir, cinta berada di rumah bersama dengan ayah dan ibunya yang terus bertengkar. Setelah malam itu, lembaran kertas diari miliknya tidak lagi menyimpan cerita tentang kehidupan cinta.
4: Artinya, malam itu adalah malam kejadian kecelakaan yang menimpa cinta.
3: Dalam diari ini dituliskan, cinta melompat dari lantai 2, tepat dari jendela kamarnya. Sampai saat ini pun, polisi masih menyelidiki kasus kematian cinta.
4: Lalu, bagaimana dengan ayah dan ibu cinta?
3: Sejak kematian cinta, ayah dan ibunya tidak terlihat lagi. Bahkan, rumah mereka kini pun dalam keadaan kosong. Hanya garis polisi yang berwarna kuning sebagai penanda kejadian itu.
4: Cinta, gadis yang malang. Tapi, semoga dengan berbagi cerita seperti ini, Bu Rida sudah jauh lebih baik dan bisa melupakan kejadian yang menimpa cinta.
3: Iya, Pantri. Saya coba untuk ikhlas untuk melepaskan kepergian cinta.
4: Betul, Bu Rida. Hanya keikhlasan yang dapat menciptakan ketenangan bagi kita yang telah ditinggalkan. Dan bagi mereka yang dipanggil lebih dulu, Tuhan punya 1000 cara untuk memanggil umatnya kembali ke pangkuannya. Kita harus ikhlas dan selalu mengirim doa sehingga mereka dapat ketenangan di alam kubur.
3: Iya, Pak Andri. Semoga kejadian menimpa cinta tidak terulang lagi untuk anak manapun. Dan semoga setiap orang tua bisa menjadi orang tua yang bertanggung jawab terhadap anak-anak mereka.
4: Betul, Bu. Setiap orang tua harus ingat bahwa seorang anak tidak pernah meminta untuk dilahirkan dari keluarga manapun. Justru orang tualah yang menghendaki kehadiran seorang anak dalam kehidupan rumah tangga. Maka anak adalah tanggung jawab orang tua sampai kapanpun. Mereka berhak untuk bahagia.
3: Terima kasih Pak Andri. Saya merasa sangat lega setelah menceritakan semua tentang cinta yang sangat menyesakkan dada saya. Semoga saya bisa mengajar lagi dengan lebih baik dan penuh semangat.

0: Ini baru Ibu Guru Rida. Saya dukung niat Bu Rida. Ayo Bu, anak-anak sudah menunggu di kelas.
1: Iya, mari Pak Andri.

0: Rp150 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Eh, bantu isi TTS dong.
5: TTS apaan?
4: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
5: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
4: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
5: Sultan Ageng Tirtayasa.
4: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
5: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
4: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
5: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
4: Oh iya, hehehe.
5: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

gasing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

0: Tahukah Anda asal usul kolam susu di lagu Kus Plus? Istilah kolam susu diambil dari kolam susuk, sebuah destinasi wisata di Belu, Nusa Tenggara Timur. Kolam yang sebenarnya berbentuk danau ini terbentuk secara alami dan tanahnya berwarna putih. Kalau terkena sinar matahari, airnya memantulkan cahaya putih seperti susu, jadi disebut kolam susu. Kus Plus mendapat inspirasi dari kolam susuk saat melakukan perjalanan dari Kupang.
1: Mau kerja atau belajar di rumah, pasti nggak ngebosanin.
2: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update.

0: di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat tamita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat istiadat yang berlaku.
2: Apa sih alasan kamu telat?
3: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
4: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
3: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
4: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
5: Gimana sih?
6: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
7: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Saya dengar kau mau ke Eropa, Kang. Wih, kau bikin apa di Eropa?
1: Oh iyo, saya mau ke Eropa. Saya dengan teman-teman diundang untuk tampil membawakan tarian adat Papua di sana.
0: Wih, hebat dan membanggakan nih.
1: Oh, pasti. Nanti juga ada budaya-budaya lain dari Indonesia yang tampil di sana. Makanya, tau sebagai pemuda harus mau belajar dan bangga sama tompu budaya-budaya sendiri dan diperkenalkan di seluruh dunia.
0: Betul itu, weh. Eh, jangan lupa saya oleh-oleh.
1: Iya dong, nanti saya terlalu pako ya.
2: Budaya kita, kebanggaan kita. Jangan malu, pelajari budaya sendiri.
3: Jangan malu, pelajari budaya sendiri.
4: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Sorong.

0: Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

kunci ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Rp50 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: Indonesia, terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: 21 RRI. Available di Google Play Store and App Store.

0: sudah sebulan lah ya, kira-kira sebulan kamu ini nggak pakai smartphone gitu.
1: Iya.
0: Cerita dong.
1: Iya, yang pasti aku ingat banget sih 16 Desember itu adalah hari pertama aku benar-benar udah nggak pakai smartphone, karena itu aku udah matiin, aku udah simpen, dan hari itu aku ngerasa sunyi banget, sunyi, sepi, kayak, dan waktu itu di hotel di Cirebon kan, jadi kayak pikiranku cuma ada di sepetak kamar itu aja. Kalau sebelumnya, kalau masih pakai smartphone, itu selalu pikiranku, mungkin karena ini ya, suka scrolling Instagram, jadi pikiranku nggak benar-benar ada di situ. Jadi kayak aku mikirin, wah, si ini dia lagi di sini, terus ini kegiatannya lagi. Jadi pikiranku selalu mengembara kemana-mana gitu. Tempat yang jelas ada beberapa kesulitan ya, kayak misalkan waktu itu aku perlu ke apa Indomaret atau sama ke untuk tarik uang waktu itu kan. Terus abis itu dari hotel ke Indomaret itu kan, karena itu tempat baru kayak gitu dan aku nggak tahu, jadi sebelum aku pergi aku lihat dulu di Google Maps tempatnya kemana gitu. Jadi aku pakai Google Maps tapi yang ada di tablet kayak gitu kan. Nah setelah itu aku bawalah HPku yang kecil itu kan, untuk HP dumb phone itu, untuk kalau ada apa masalah yang penting ada yang bisa dipegang. Udah akhirnya pas aku jalan itu aku mencoba untuk nginget tadi yang udah aku pelajari di Google Maps sambil jalan, dan ketemu gitu. Jadi sebenarnya hal yang bagus adalah tanpa smartphone kita justru dipaksa untuk smart gitu, karena kita akhirnya kayak maksa banget otak kita untuk menghafal jalan akhirnya. Jadi waktu itu aku kayak, karena selama ini memang ngerasa justru smartphone itu buat aku malas berpikir, karena apa-apa udah ada semuanya kan sebenarnya. Tapi ada beberapa juga sih kerepotan-kerepotan ketika nggak punya smartphone, kayak misalkan waktu itu sempat balik ke Jakarta terus harus balik ke Cirebon lagi, itu kita sempat ada tes swab untuk antigen gitu tapi drive thru gitu mbak, dan aku kesana itu waktu itu pakai GoCar gitu. Jadi kayak itu ribet banget, maksudnya kayak aku harus ngeluarin tablet dari tas terus kayak mesen GoCar, terus pas apa-apa kayak harus nunjukinnya itu kayak harus ngeluarin tablet. Tapi nah karena selalu ada effort untuk mengeluarkan tablet itu, sehingga tablet itu aku gunakan hanya untuk hal-hal yang bersifat praktikal aja ya, secara fungsinya aja gitu.
0: Nah tapi di tablet kamu itu kamu nggak ada SIM card?
1: Ada. Jadi sebenarnya gini kan, kalau smartphone sama tablet itu sebenarnya hampir sama kan. Yes. Hampir sama, yang membedakan hanya ukurannya saja sebenarnya. Tapi pun dulu sebenarnya masalah utamaku tuh ada di WA sama Instagram gitu. Alasan kenapa aku sangat aku ngerasa mungkin karena smartphone itu sangat handy gitu, sehingga kemampuan dia untuk mendistraksi orang tuh sangat cepet gitu. Lagi pula kalau untuk email sama baca naskah itu lebih enak pakai tablet karena lebih gede gitu.
0: Tapi kalau aku masih merasa bahwa WhatsApp itu adalah alat produktivitas gitu, karena ketika aku koordinasi kan lewat WhatsApp gitu, lewat chat aplikasi lah. Betul. Nah, apa yang membuat WhatsApp itu menjadi distraksi buatmu kan?
1: Ya ini aku merasa kayak zaman sekarang ini tuh orang tuh untuk menghubungi orang tuh sangat gampang sekali gitu loh mbak. Jadi kayak untuk meminta nomor WhatsApp itu semudah itu gitu. Kayak misalkan ada orang ngechat aku di IG kayak gitu kan, terus tiba-tiba boleh dong minta WhatsApp kamu gitu, kayak aku kasih minta WhatsApp. Terus kemudian ketika tiba-tiba dia ngasih pesan gitu, tapi pesan-pesannya tuh sifatnya pesan-pesan yang kayak apa ya, kayak chat-chat yang basa-basi yang nggak, menurutku nggak penting, kayak misalkan kayak lagi apa gini-gini. Jadi kayak aku merasa ada beberapa apa ya jenis-jenis komunikasi seperti itu yang membuatku sangat terganggu. Yang kedua, di WhatsApp itu kan banyak sekali WhatsApp group kan. Terus aku sebenarnya aku tuh agak mulai terganggu sama WhatsApp group, dan mungkin itu yang disebut dengan FOMO itu, kayaknya aku mungkin juga sempat mengalami itu, karena seolah-olah aku selalu khawatir kalau misalkan aku ada kelewatan chat gitu. Jadi kayak keinginan untuk selalu ngecek HP itu selalu dilakukan berulang-ulang, bahkan sampai kadang itu kayak mindless gitu loh. Kayak aku berpikir gimana ya caranya supaya aku nggak ada di WhatsApp, tapi aku punya alasan yang tepat kenapa aku nggak punya WhatsApp gitu. Kalau misalkan kayak, sorry aku aku nggak ada WhatsApp gitu, tapi kamu ada smartphone, kenapa nggak install WhatsApp? Pasti kan kayak gitu. Tapi kalau misalkan, sorry aku nggak punya WhatsApp, aku soal HP aku seperti ini aja gitu kan, udah selesai gitu, orang nggak akan tanya lebih lagi gitu.
0: Lalu dengan profesimu sebagai seorang aktor, bagaimana kemudian orang menghubungimu gitu. Director kan yang biasanya nge-WhatsApp dulu gitu. Nah, kamu ngerasa kehilangan kesempatan atau terus bagaimana kamu menjembatani kebutuhan kamu untuk terus bekerja tanpa teknologi yang dihadirkan oleh smartphone?
1: Ya, itu menarik banget sih. Sebenarnya dulu waktu sebelum aku kepikiran untuk nggak pakai smartphone, itu orang pertama yang aku hubungi itu Nikita, manajer aku. Jadi aku waktu itu bilang sama Nikita, Nik, aku pengen ngobrol nih, aku pengen telepon gitu. Aku cerita ke dia, aku tuh lagi ngerasa apa galau gini, sampai akhirnya aku menceritakan kegelisahanku dan aku pengen nggak pakai smartphone, kira-kira kamu gimana, kira-kira akan menyulitkanmu atau enggak. Dan aku sangat kaget sekali sama jawaban Nikita waktu itu. Dia malah sangat mensupport banget gitu. Dia sangat mensupport 100%. Dia bilang, aku, oh kalau itu yang paling nyaman buat kamu, ya ayo kita coba. Tapi kamu kasih aku waktu 1 minggu untuk mempersiapkan sistem yang baik untuk kita nanti gimana, supaya bisa komunikasi dengan lancar kayak gitu kan. Instagram aku sekarang itu cuma ada 9 postingan aja. Jadi kayak dulu kan IG aku tuh ada 300 berapa postingan, itu udah aku archive semua, jadi kayak tinggal 9 postingan yang menurut aku penting untuk portofolio aja. Yes. Sama di profilnya itu aku kasih kontak Nikita dan aku kasih keterangan jangan DM kontak ke Nikita atau kirim aku email gitu. Jadi ada kayak ada keterangan seperti itu. Jadi nah, hal itu menurut aku sangat membuat perubahan cukup besar juga ke aku, karena akhirnya
0: dalam hal apa?
1: Dalam hal kalau dulu kan aku selalu sibuk untuk bentar-bentar posting, aku sarapan ini, bentar, kayak aku selalu aktif di dunia, selalu di dunia sosial media tuh aktif gitu lah, ada hadir gitu. Nah, semenjak aku nggak hadir itu pun 1 minggu 2 minggu nggak ada kok orang yang nanyain gitu. Terus kayak ya udah gitu kan. Tapi ada sih sebenarnya 1-2 orang yang bilang, Mas kok aku aku kok tiba-tiba kepikiran kamu, kok kamu nggak pernah ini lagi gini. So aku bilang, oh iya aku lagi berjarak sama sosial media, aku bilang kayak gitu. Dan yang buat aku seneng adalah ternyata bener sih, aku tuh banyak nontonin video dari TED Talks gitu mbak, tentang alasan kenapa orang tuh keluar dari sosial media dan kenapa orang tuh nggak pakai smartphone. Ternyata katanya bisa lebih bahagia, tuh aku ngerasain itu sih. Karena dulu aku selalu setiap kali ngecekin Instagram, aku tuh selalu ngerasa kayak hidup aku tuh damn, my life is shit gitu kan. Karena hidup orang tuh semua bagus gitu, kayak karena kan yang diposting di Instagram pasti hal-hal yang bagus-bagus aja kan gitu. Karena orang itu nggak, aku yakin mereka nggak benar-benar jujur 100% dengan apa yang mereka posting, karena itu persoalan pencitraan gitu. Nah, maksudnya jarang sekali buka Instagram dan melakukan endless scrolling itu, aku sehingga nggak tahu, bodo amat deh si ini lagi ngapain lah, aku nggak tahu kehidupan mereka seperti apa. Dan kalaupun aku ingin tahu, aku bisa telepon mereka dan kita ngobrol. Itu cara, menurut aku itu cara membangun komunikasi yang baik, tidak lewat sosial media.
0: Adakah hal-hal yang kamu kangenin dari menggunakan smartphone?
1: Ada sih, pasti ada. Yang aku kangenin sebenarnya adalah kepraktisannya dia gitu. Smartphone yang paling aku kangenin cuma Google Maps sama Gojeknya doang. Aplikasi dua itu yang aku selalu kangen dari smartphone. Karena untuk menggunakan Google Maps sama Gojek itu lebih enak kalau di smartphone karena kecil gitu. Karena aku sekarang pakai tablet itu, kayak tadi aku habis kirim barang ke JNE terus mau balik lagi ke sini gitu, di depan Indomaret gitu kayak buka tablet terus pesan Gojek itu tuh kayak ribet. Tapi justru dengan keribetan itu sehingga aku akan malas untuk attach dengan barang ini gitu, karena ribet kan. Jadi sehingga aku ingat banget kemarin waktu malam tahun baru itu momen malam tahun baru aku pertama kali yang aku kayak, kalau dulu ya, kalau selalu malam tahun baru itu selalu ada handphone di tangan, karena kalau misalkan ada petasan kayak gitu selalu pengen merekod di videoin atau ambil gambar gitu. Dan ternyata gambar-gambar yang aku ambil sama itu pun kayak nongkrong aja tuh di HP, nggak pernah aku posting juga kayak gitu. Jadi kayak kemarin aku ingat banget itu momen tahun baru pertama aku tuh indah banget. Ternyata bener ya bahwa kita nggak butuh kamera untuk apa ya, maksudnya justru kamera yang paling bener itu ya hati dan pikiran kita untuk merasakan momen saat itu, dan itu indah banget gitu ternyata gitu. Itu sih, itu kayak satu hal aku merasa sekarang hal-hal seperti ini sih yang menurut aku itu sangat berharga, itu adalah hadir, being present, itu yang menurut aku hal yang luar biasa sih Mbak. Yang
0: kalau misalnya dari pertemanan, ada yang berubah nggak dari pertemananmu?
1: Banget, aku merasa setelah aku nggak pakai smartphone, aku seperti kayak nggak punya teman gitu. Karena ternyata aku baru sadar, ternyata orang-orang tuh lebih senang berkawan itu di sosial media daripada berkawan secara real gitu. Maksudku aku berkawan secara real itu ya misalnya kayak kita ini, menurut aku kita berkawan secara real karena kita pertemanan kita tidak dibangun lewat sosial media gitu. Kalau misalkan kita benar-benar teman, biarpun kita nggak pernah ketemu di sosial media pun kita akan masih teman gitu. Tapi kalau misalkan ya kadang ada beberapa orang tuh yang sukanya berteman tuh di sosial media gitu. Bahkan
0: berteman di sosial media tuh maksudnya kayak gimana sih Kak?
1: Maksudnya kayak gini Mbak, misalkan ya dulu aku pernah ngerasain ada 1-2 orang kayak gitu. Kalau dia aktif banget di sosial media, kalau misalkan untuk komen, kalau misalkan postingannya dia di komen apa, dia aktif langsung ngebalesin, tapi di WhatsApp itu jarang ngebales gitu. Jadi padahal WhatsApp itu kan lebih personal, jadi kadang aku nggak habis pikir, oh ternyata karena kalau di sosial media itu kebutuhannya ada pencitraannya. Jadi kalau misalkan ini itu seolah-olah kan kita berteman gitu, gitu loh Mbak, ngerti nggak sih? Kayak ada image yang sedang ingin dibangun gitu. Jadi kayak oke, berarti ternyata kalau berteman di sosial media itu terkadang ada kepentingan-kepentingan khusus gitu. Nah ternyata karena kalau di WhatsApp kan pertemanan kita nggak dilihat oleh siapapun gitu, maksudnya kita nggak tahu kita jadi itu lebih real menurut aku. Ada salah satu teman aku yang akhirnya notice kalau aku ada yang missing dari aku gitu. Dia tiba-tiba kirim email. Oke, berarti dia baca profil Instagram aku, karena di profil Instagram aku bilang jangan DM tapi kirim email. Akhirnya dia kirim email, tapi kirimnya email tuh kayak ya cuman kayak orang WhatsApp sih. Dia bilang men, piye kabarmu, nomor WA-mu ganti po gitu kan. So aku bilang, aku kirimnya panjang banget. Men, kabar aku baik. Aku tuh sejak 16 Desember kemarin udah nggak pakai smartphone. Aku cerita lah soal hidupku selama ini gini. Aku cerita kayak satu paragraf gitu. So, kamu gimana? Apa kabar? Semoga jawabanmu nggak cuma kabarku baik aja, tapi ada hal lebih yang kamu ceritakan. Karena kita udah lama banget nggak komunikasi. Sampai sekarang nggak dibalas. Jadi kayak aku mikir. Dan mungkin dia lupa atau apa, aku nggak tahu, dia pakai email akun bisnisnya dia, maksudnya kayak dia punya kerjaan furniture gitu, terus dia pakai akun itu. Terus aku mikir, ya kalau orang lupa terhadap sesuatu berarti sesuatu hal itu nggak begitu penting gitu, atau mungkin dia nggak mau, mungkin karena mindsetnya dia adalah kalau menulis email itu kan butuh effort gitu loh, kayak butuh bener-bener kita kayak butuh duduk terus kayak mikir dan nulis gitu, dan itu butuh effort, beda sama WhatsApp dan DM-an Instagram yang. Dan aku jujur sebenarnya nggak terlalu suka chattingan dalam bentuk Instagram ataupun WhatsApp itu, karena itu sangat banyak membuang waktu gitu loh Mbak. Karena
0: betul, kan back and forth
1: yang namanya
0: kan?
1: Iya gitu, jadi kayak nggak sekalian gitu loh, kayak icrit-icrit gitu, dikit-dikit informasinya tuh, kayak misalkan nanti gini, terus habis itu orangnya kita tunggu lama, kita sambil nunggu akhirnya ya udah aku sambil apa browsing apa lainnya nanti. Jadi itu menurut aku sangat nggak efektif. Itulah kemudian yang aku terapkan sama Nikita itu. Nik, kita mendingan setiap hari kita jadwalin telepon paling nggak 2 menit, 3 menit setiap hari untuk laporan. Hari ini ada kabar apa gitu, ada progres apa gitu. Itu yang aku lakuin sama Nikita waktu itu lewat telepon. Jadi aku setiap malam aku telepon sama dia kayak gitu. Soal kerjaan. Jadi sehingga informasinya sekalian aja.
0: Transisimu ke dumb phone ini akan menjadi fase saja atau akan menjadi sesuatu yang permanen dalam hidupmu?
1: Aku sebenarnya nggak pernah merasa kehilangan fungsi dari smartphone itu, karena aku selalu punya tablet ini dan menurut aku itu sama banget gitu, sehingga aku nggak pernah berpikir untuk ingin kembali lagi ke smartphone sebenarnya gitu. Kemungkinan untuk pakai smartphone ada aja sih, maksudnya kayak ada kemungkinan untuk akan pakai smartphone kalau misalkan katakanlah aku udah nggak kerja sama Nikita lagi misalkan.
0: Biasanya kalau misalnya orang mau meninggalkan kebiasaan lama dan membentuk kebiasaan baru, itu pasti ada kegiatan yang menggantikan atau apa, betul, replacement activities gitu. Nah sekarang betul, waktumu betul. Itu yang dulu digunakan untuk berkutat dengan ponsel, itu kamu ganti dengan aktivitas apa?
1: Yang pasti aku tetap harus punya gadget. Jadi sekarang gadget aku tuh ada 3, tablet, terus Kindle, sama MP3 player. Jadi ketiga hal ini tuh yang udah jadi gadget aku sekarang. Sebenarnya kalau dulu ketika aku masih punya smartphone, itu waktu aku banyak sekali aku habiskan di Instagram sebenarnya, Mbak. Jadi Instagram sama WhatsApp, kayak dua aplikasi ini tuh benar-benar menyita waktuku banget waktu itu gitu. Udah berjarak banget sama Instagram dan WhatsApp kayak gitu. Itu justru aku punya banyak waktu untuk mendengarkan audiobook. Aku sekarang aku masuk buku kedua, aku sekarang mulai membangun habit lagi untuk baca buku lewat Kindle kayak gitu. Terus aku sebenarnya agak kesel sama HP dumb phone ini tuh karena sinyalnya susah banget. Mungkin karena dia cuma mengcover sinyal 3G kan. Jadi kemarin aku sempat beli deterjen di Burgreen di Kemang Village itu kan. Terus itu baru di, maksudnya kayak cuma di lantai 3 aja tuh udah gak ada sinyal gitu. Padahal kalau biasanya kalau pakai smartphone itu selalu ada, maksudnya sinyal 4G itu emang kayak keren sih, karena baik di dalam gedung pun kadang tuh kayak jadi. Tapi ya dari sisi itu pun ada nikmatnya juga gitu, maksudnya kayak akhirnya gak gampang ke distract juga karena orang gak semudah itu akhirnya kayak menghubungi teman.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
2: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
2: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
3: Hah?
4: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
5: Harddisk ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim.

0: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
2: Mbah Pi tanyo membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
3: Hewa ai nufa beueita banosa sihasara teu.
4: Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
5: Timat sabelaina, lagu adi tepade, tetap sopo Indonesia.
6: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
1: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
7: Kami
8: cinta Indonesia.
9: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

Pelajar Melayu menjadi pemimpin. Apabila amanah sudah disandang, hilangkan sifat ragu dan bimbang. Amanah diingat, petuah dikenang. Bila tegak, jauhkan pandang. Bila duduk, luruskan pinggang. Bila bersandar, carilah tiang. Bila kusut, bawa bertenang. Bila sempit, bawa berlapang. Mana yang lupa, dikenang-kenang. Mana yang ragu, tanyakan ke orang. Mana yang patut, ditimbang-timbang. Mana yang elok, segera dipegang. Mana yang buruk, cepat dibuang. Supaya kuntum menjadi kembang. Supaya ranting menjadi cabang. Supaya telur tak jadi tembelang. Supaya batang tak digerek kumbang. Supaya amanah tidak terbuang.

Hari ini saya mau bicara tentang perfeksionisme. Tentu, kalau takarannya pas, perfeksionisme bisa jadi motivasi untuk menjalankan sesuatu dengan sangat baik, membuat kita terus maju apapun tantangannya hingga mencapai tujuan. Tapi, ternyata tidak sedikit orang perfeksionis yang sengsara karena berusaha menggapai kesempurnaan. Perfeksionisme adalah standar pribadi, sikap atau cara berpikir yang mengharapkan dan menuntut kesempurnaan sehingga menolak segala sesuatu yang dianggap kurang. Jenis perfeksionisme yang paling umum adalah memaksakan standar tidak realistis pada diri sendiri dan orang lain. Orang perfeksionis punya standar yang ketat dan motivasi yang kuat untuk mencapai kesempurnaan dan menghindari kegagalan. Ia adalah penilai terkaku dan hakim tergalak bagi dirinya sendiri dan orang lain. Ia baru merasa berharga ketika ia meraih suatu prestasi dan mendapat pengakuan dari orang lain. Buatnya, cinta itu bersyarat. Bahwa kasih sayang dan pengakuan dari orang lain itu ada untuknya hanya ketika ia melakukan sesuatu dengan sempurna. Pola pikir seperti ini biasanya tumbuh pada ia yang waktu kecil punya figur pengasuh yang lebih mementingkan hasil akhir yang paripurna daripada proses atau upaya. Jika dapat nilai 100, dipuji. Jika kurang dari itu, gak ada pujian sama sekali atau bahkan dikritik. Karenanya, ia tidak pernah merasa cukup baik. Menurut peneliti Thomas Curran, perfeksionisme bukan soal berjuang mencapai keunggulan, melainkan soal menyempurnakan diri yang tidak sempurna. Tunggu-tunggu Mar, gak ada salahnya kan punya standar tinggi dalam hidup? Ya, gak ada, tapi ini beda dengan perfeksionisme. Bedanya ada pada apa yang kita katakan pada diri sendiri atau orang lain ketika menghadapi tantangan atau kegagalan. Seorang perfeksionis cenderung punya target yang tidak realistis dan risih dengan kesalahan. Baginya, kegagalan adalah bencana. Maka itu, ketika ia menghadapi kegagalan, ia akan mencambuk diri dengan kalimat-kalimat hiperkritis seperti aku gagal, berarti aku orang yang gagal secara keseluruhan. Gak ada hal baik dariku sama sekali. Semua yang aku lakukan gak pernah cukup. Pola pikir yang tidak membangun. Sementara seseorang dengan standar tinggi yang sehat punya target tinggi yang realistis dan bisa menerima kesalahan. Ketika hasil dari yang ia kerjakan tidak sesuai harapan, ia akan berpikir, aku sudah berusaha sekeras dan sebaik mungkin. Meski hasilnya nggak sempurna atau nggak sesuai ekspektasi, aku mendapat kepuasan kok dari proses menuju hasil ini. Nggak mencapai target yang diharapkan, bukan berarti aku orang yang gagal. Pola pikir ini membantu Anda memperbaiki apa yang perlu diperbaiki sehingga terus berkembang. Jika sikap perfeksionis Anda rasa sudah mengganggu diri dan orang lain, Anda bisa coba beberapa cara berikut ini. 1. Rangkul ketidaksempurnaan. Proses yang jauh dari sempurna untuk meraih sesuatu itu manusiawi. Pola pikir ini tidak membuat kita tertekan, sehingga memberi ruang bagi kita untuk bisa berpikir, bekerja, dan berusaha sebaik mungkin. 2. Ganti suara kritik diri yang berlebihan dengan suara yang lebih realistis. Ketika suara negatif datang di pikiran, sadari, akui, kemudian tantang suara ini. Proyek kali ini aku belum berhasil menangkan. Ini bukan berarti aku orang yang gagal. Esok masih ada kesempatan untuk berusaha lagi dan lagi. Sadari bahwa suatu usaha itu tetap bermanfaat, bahkan ketika usaha itu tidak sempurna, karena kita belajar dari usaha itu. What is perfection anyway? It doesn't exist. Ingat, tidak ada orang yang sempurna. Semua orang pasti pernah membuat kesalahan. Kuncinya, bertanggung jawablah atas kesalahan itu, jadikan pelajaran untuk menjadi lebih baik. Move on. Bagi Anda figur pengasuh, hindari mengaitkan kasih sayang dengan kinerja, alias memberi cinta bersyarat pada anak. Ketika anak berusaha meraih sesuatu, puji prosesnya, usaha dan kerja kerasnya. Bahwa ia tidak harus jadi sempurna untuk dicintai. Ketika pikiran-pikiran perfeksionis yang menyesakkan datang, ulangi mantra, saya cukup baik dan itu cukup.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

المتكبر المتكبر

Saudara pendengar, tuntas sudah kebersamaan kami temani Anda sepanjang hari ini. Kami akan kembali menjumpai Anda esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM di 90,6 MHz. Saudara pendengar, selamat malam dan sampai jumpa lagi. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, Programa 1.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, program 1 mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Ya, pendengar dari jalan antara nomor 123 Bengkalis, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

Seperti biasanya saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang sombong. Ada seorang filsuf yang menaiki sebuah perahu kecil ke suatu tempat. Karena merasa bosan dalam perahu, kemudian dia pun mencari pelaut untuk berdiskusi. Filsuf menanyakan kepada pelaut tersebut, "Apakah Anda mengerti filosofi?" "Tidak mengerti," jawab si pelaut. "Wah, sayang sekali. Anda telah kehilangan setengah dari seluruh kehidupan Anda." Kemudian si filsuf tersebut bertanya lagi, "Apakah Anda mengerti matematika?" "Tidak mengerti juga," jawab si pelaut. Nah, si filsuf itu menggelengkan kepalanya seraya berkata, "Sayang sekali bahwa Anda tidak mengerti akan matematika. Berarti Anda telah kehilangan lagi setengah dari kehidupan Anda." Kemudian apa yang terjadi? Tiba-tiba ada ombak besar membuat perahu tersebut terombang-ambing. Ada beberapa tempat yang telah kemasukan air. Anda bisa bayangkan itu. Maka perahu tersebut sedikit demi sedikit mulai tenggelam. Nah, si filsuf tersebut ketakutan. Dia ketakutan sekali. Dan seketika

pendengar, kita baru saja mendengarkan kisah atau cerita tadi. Intinya apa? Semua orang sebenarnya memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Bangga atas prestasi itu wajar, tetapi jangan sampai membuat diri sendiri menjadi sombong maupun angkuh akan prestasi tersebut. Maka baiklah, kita harus mengingat. Ingat selalu, ada yang lebih pintar dari kita, dan kita juga masih perlu belajar dari kelebihan orang lain. Selamat malam.

0: RRI. Dimineața Inspirației.
1: Kepada kita semua, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar RRI Pro 1 dan juga Pro 4 Pekanbaru, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam program Mutiara Pagi di si hari ini Rabu 26 Agustus 2026 bertepatan dengan 13 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bersama saya Muhammad Maisul Harinas, pendengar dalam Mutiara Pagi hari ini, di mana selama 30 menit ke depan kita akan membahas topik hukum nikah batin dalam Islam bersama narasumber Al-Ustaz Profesor Dr. Haji Muhammad Ridwan Hasbi LCMA selaku guru besar Fakultas Usuluddin UIN Suskariau dan juga pakar hukum keluarga Islam. Dan alhamdulillah kita sudah terhubung dengan Al-Ustaz kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Ustaz ya?
2: Alhamdulillah baik insyaallah.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz sudah menyempatkan waktu untuk menyampaikan tausiah di pagi hari ini. Kami doakan semoga Ustaz dan juga keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin
2: amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Dan juga pendengar, kami nanti mengundang Anda untuk berpartisipasi dan juga bertanya mengenai topik kita pada pagi hari ini dengan telepon 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami juga bisa di 0811-7673-991. Baik, Ustaz, untuk mempersingkat waktu kita akan dengarkan dulu pengantar kajian pagi ini, mungkin nanti hingga nanti pukul 5 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Silakan Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah rabbil alamin, arsala rasulahu basira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idzni wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Para pendengar yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi yang mulia ini kita dengar rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dapat berjumpa di RRI yang kita cintai ini. Marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita kaji dan kita bahas di Mutiara Pagi di pagi ini mendapat ridho dan inayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar yang dimuliakan Allah, topik bahasan kita secara umum membahas tentang fikih munakahat atau fikih keluarga Islam. Pada pagi ini secara khusus kita membahas tentang nikah batin. Barangkali istilah nikah batin ini tersebar atau secara viral ketika muncul di tahun yang lalu sebuah serial film Walid dari Malaysia yang menggambarkan bagaimana seorang tokoh yang melakukan suatu pernikahan. Dalam diksinya tentu nikah batin ini sebuah realitas yang pernah terjadi, kemudian dirangkum dalam sebuah film dan menggambarkan bagaimana terjadi. Maka ketika kita lihat persoalan nikah batin ini, para pendengar yang dimuliakan Allah, mereka sering mengatakan dengan istilah nikah secara spiritual. Artinya apa? Nikah yang dilakukan hanya dua orang. Artinya apa? Antara laki-laki yang menikah perempuan. Dan pada tahapan ini mereka tidak menggunakan rukun nikah secara utuh di dalam hukum fikih. Ya, artinya apa? Di sana ada syarat pernikahan, baik syarat sahnya, syarat yang harus terpenuhi. Kemudian rukun nikah itu sendiri, itu ada dua orang mempelai, itu laki-laki dan perempuan, ada wali yang menikahkannya, ada saksi yang menyaksikan pernikahan, itu laki-laki dua orang minimal. Kemudian ada akad nikah, itu sigot akad nikah yang dilakukan. Tapi ketika kita melihat apa yang terjadi, proses daripada pernikahan spiritual yang disebut istilah nikah batin, itu di luar dari demikian. Jadi dilakukan oleh hanya dua orang tanpa ada keikutsertaan manusia yang lain. Artinya apa? Tidak ada wali, tidak ada saksi. Maka ketika ditelusuri apa yang terjadi, maka pemahaman mereka meletakkan bahwa mereka punya wali nikah, tapi wali nikahnya Allah. Kemudian mereka punya saksi nikah, saksi nikahnya adalah para malaikat. Maka ungkapan ini akhirnya apa? Terjadilah yang disebut nikah batin, yang walinya Allah, yang saksinya adalah malaikat. Kemudian ketika ditanya lagi, bagaimana dengan akad nikahnya, sigotnya? Sigotnya hanya syahadat, para pendengar yang dimuliakan Allah. Artinya ketika laki-laki itu mengatakan, saya akan menikahi kamu atas nama Allah, maka dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Maka oleh perempuan ini dijawab wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka sudah terjadilah sigat akad nikah. Nah, ini para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tahapan ini ketika kita menelusuri secara hukum Islam, apalagi kepada hukum keluarga Islam, tentu dia bertolak belakang dengan fikih itu sendiri, dengan hukum Islam. Kenapa dikatakan? Pertama, ketika kita standarkan kepada hadis Nabi, di mana Rasulullah SAW mengatakan, la nikaha illa bi wali wa sahidul adl. Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan saksi yang adil. Ini menunjukkan bahwa pernikahan tanpa wali adalah pernikahan tidak sah. Pernikahan yang tidak ada saksi, pernikahan yang tidak sah. Maka kata la nikaha berarti tidak sah suatu pernikahan kecuali di situ ada wali dan ada saksi. Nah, kalau kita bawa kepada nikah batin, ini tidak terpenuhi, tidak ada walinya. Walaupun mereka mengatakan wali Allah, itu sebenarnya dalam konteks tidak ada. Kenapa para pendengar yang dimuliakan Allah? Karena hubungan pernikahan itu hubungan manusia dengan manusia. Maka tentu harus disaksikan oleh manusia dan harus dilakukan oleh manusia. Yang kedua, para pendengar yang dimuliakan Allah, ketika Rasulullah mengatakan wastahlaltum furujahun nabi amanatillah, kamu halalkan perempuan itu dengan amanah dari Allah, atau dalam suatu hadis mengatakan bi kalimatillah, dengan kalimat Allah, maka amanah Allah dan kalimat Allah itu dia berprinsip antara seorang wali yang sebelum perempuan menikah amanah hanya berada pada pundak wali, maka ketika menikah amanah itu diserahkan kepada orang yang menikahi. Kalimat Allah ini adalah kalimat yang secara ritual adalah bagian ikatan antara dua orang hamba Allah. Itu disebut akad nikah. Akad nikah ada sigat yang harus diucapkan. Artinya apa? Ada ucapan dari wali menikahkan anaknya, kemudian penerimaan dari seorang laki-laki. Maka prinsip dasar ini para pendengar dimuliakan Allah, maka nikah batin itu nikah yang tidak benar, nikah yang salah. Kenapa? Di dalam syariat Islam tidak ada nikah batin. Di dalam syariat Islam tidak ada namanya nikah spiritual. Yang nikah itu adalah nikah secara syar'i yang tampak secara zahir kita. Nah, disitulah letak para pendengar yang dimuliakan Allah SWT. Maka apa yang terjadi dengan istilah nikah batin, atau satu sisi ada yang menggunakan istilah nikah Nabi Adam, mengkiaskan pernikahan itu kepada Nabi Adam, karena Nabi Adam menikah itu hanya dua, nikah Adam dan Siti Hawa saja, tidak ada manusia yang lain, betul. Tapi nikah Nabi Adam itu nikah secara khusus kepada manusia pertama. Maka prinsip syariatnya khusus pada mereka dan Allah yang mengaturnya. Tapi ketika manusia sudah cukup banyak, kemudian turun nabi-nabi-nabi sesudahnya sampai nabi terakhir, Nabi Muhammad, maka syariat-syariat sebelum Muhammad akan terhapus. Apa yang pernah terjadi secara hukum sebelum Nabi Muhammad terhapus. Maka ketika zaman Nabi Muhammad ini, itulah syariat yang benar dan terakhir. Dan kalaupun ada syariat sebelum Nabi Muhammad ada, itu pun hanya pengambilan dasar, tapi sudah dijelaskan dengan baik dengan konteks syariat Islam. Maka pernikahan batin dalam konteks Islam itu tidak sesuai dengan syariat, dan tidak ada syariat mengenal istilah batin. Maka nikah yang benar adalah nikah yang memenuhi pertemuan syarat dan rukun, dan pernikahan itulah yang sah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian.
3: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Baik, terima kasih Ihsan untuk mengantar di pagi hari ini. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin berpartisipasi dan juga bertanya mengenai topik kita seputar hukum nikah batin dalam Islam, bisa melalui telepon kami di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Mazul.
1: Ocu Amin ya?
4: Iya.
1: Oke, Ocu Amin. Silakan Ocu Amin.
4: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih ulayannya Ustaz. Saya mau bertanya, tapi sebelum saya bertanya sedikit saya akan bercerita. Begini Ustaz, sebelum saya berumah tangga, saya pernah tinggal di sebuah kampung yang tidak jauh dari kampung istri saya ini. Jadi di kampung itu ada seorang yang berguru kepada orang lain yang jauh di Pasir Pengarayan sana. Nah jadi dia diajarkan oleh gurunya boleh nikah batin. Nah kemudian pada saat itu dia memanggil perempuan tadi, kita dinikah batinkan oleh guru saya, saksinya Allah, yang menikahkan Allah, persis seperti yang Ustaz bilang tadi, saksinya Allah, yang menikahkan Allah, yang menyaksikan malaikat. Sekarang saya akan mengucapkan syahadat dan kamu jawab nanti dengan syahadat Rasul, aku syahadat Tauhid. Nah, setelah itu saya tanya Ustaz, memang saya ini lidah saya ini kan kadang-kadang, Pak, Bang, kenapa ada nikah begitu, Bang? Jawaban mereka, ada sebuah kata-kata kalimat usul fikih yang menjelaskan, katanya ar-ridha usaidil ahkam, rela itu adalah di atas hukum. Jadi kata mereka, nikah batin itu boleh tidak memakai syariat. Kenapa? Asal rela sama rela. Ini bagaimana ketentuan semacam ini, Ustaz? Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ocu Amin. Baik, mungkin boleh langsung dijawab, Ustaz.
2: Baik, para pendengar yang dimuliakan Allah. Ada sebuah pertanyaan yang menggelitik di apa yang diungkapkan oleh Ocu Amin itu dengan kaidah yang dibaca tadi. Ar-ridho sidul ahkam. Jadi artinya apa? Ini sebuah akaidah yang diungkapkan, tapi harus dipahami secara baik. Karena kata rela itu adalah induknya hukum atau penghulunya hukum. Jadi kalau dikatakan rela itu penghulunya hukum, itu tidak bisa di kategorikan dengan pemahaman-pemahaman tentang seperti pernikahan. Kenapa? Ketika perempuan itu rela dinikahkan, rela dinikahi dalam konteks nikah batin, ya sudah gitu. Padahal ketika hubungannya muamalah dan itu berhubungan dengan manusia, dengan manusia yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala meletakkan persoalan ridho itu bukan persoalan hukum yang tertuju kepada satu titik, tapi dia sangat berkaitan dengan hal-hal yang lain. Maka ketika Allah mengatakan dalam Al-Qur'an antaradin, gabulilah. Maka antaradin ini sebenarnya konteksnya bermuamalah, jual beli. Maka ketika kamu berjual beli, kamu tentu kan ada akad jual beli. Kamu rela dengan yang kamu beli, dan kamu rela dengan barang yang kamu terima, dan kamu rela dengan harga yang ditetapkan oleh penjual. Kamu bayar, kamu terima. Itu artinya apa? Apapun yang terjadi setelah jual beli itu adalah hukum yang sudah benar. Artinya jual belinya sah. Tapi prinsip ini itu tidak bisa dibawa kepada, dikiaskan kepada banyak hal, apalagi persoalan pernikahan. Pernikahan memang ada ridho dalam pernikahan itu, tapi ingat ketika Allah ketika Rasulullah mengatakan ridho Allah fi ridhol walidaini wa suhtullah fi suhtil walidaini, ridho Allah terletak pada ridhonya orang tua, murkanya Allah terletak pada murka orang tua. Ini berarti bagaimana kita menetapkan etika kepada orang tua kita, berkarakter kepada orang tua kita dalam bersikap, bertingkah laku. Maka ketika orang tua kita ridho dengan tingkah laku kita, disitulah ridhonya Allah. Tapi ketika yang dikatakan ridho sedul ahkam, maka ridho itu adalah penggulunya hukum. Hukum ini memang hukum-hukum. Jadi artinya di sana mana? Maka konstruksinya adalah pertama kali lah hukum daripada muamalah. Tapi ketika hukum muamalah ini bertolak belakang dengan hukum yang lain, itu tidak bisa dipakai kaidah ini. Maka sama dengan nikah ada syarat dan rukun, kemudian bertolak belakang disebut dengan nikah batin, maka tidak dibenarkan. Begitu juga ketika jual beli ridho, tapi di dalamnya jelas ada penipuan atau disebut dengan istilah gharar, maka jual beli yang ada gharar walaupun orang yang menerima itu rela, tetap tidak sah. Nah, ini disinilah standar hukum yang harus kita jelaskan. Maka apa yang dipakai kaidah itu harus dipahami dengan benar dan tidak bisa digunakan untuk persoalan nikah batin. Itu barangkali demikian.
1: Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Silakan mendengar apabila Anda ingin bergabung, masih kami tunggu. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mezun.
1: Bunda Isal di Pasir, Bunda ya.
5: Ya, Mezun.
1: Oke, silakan pertanyaan, Bunda.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Yang ingin saya tanyakan gini, Pak. Ada kemarin itu, adik ipar saya laki-laki menikah dengan seorang perempuan. Dia hamil lagi, Pak. Tapi tak punya wali, saksinya ada dua. Tapi tukang nikahnya bukan dari kuah dari depa atau pengadilan agama, Pak. Orang biasa. Udah kami bilang, tidak boleh itu menikah. Dia langgar juga, Pak. Berdosa kami bilang, kan tidak sah itu. Dia langgar juga, kena cinta, Kak, katanya. Itu bagaimana, Pak? Udah kita bilang tidak mau juga dia kerjakan juga. Itu apakah saya berdosa atau bagaimana, Pak? Nah, itu aja, Pak. Nikahnya suratnya ada, Pak. Tapi dari yang tukang nikah itu orang biasa. Bukan dari kuah depa atau dari apa gimana, Pak? Itu gimana, Pak? Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, boleh langsung dijawab pertanyaan dari Bunda Isal kita, Ustaz.
2: Para pendengar yang dimuliakan Allah, ini memang ada terjadi ketika ada orang-orang mengangkat dirinya sebagai wali hakim. Padahal prinsip wali hakim itu adalah wali yang mendapat tauliah dari pemerintah. Tauliah pemerintah ini, itulah disebut dengan istilah kita penghulu di kantor urusan agama. Para penghulu itu tidak mengangkat dirinya, saya jadi penghulu, karena dia sebagai PNS Kemenak. Dia mengangkat diri sebagai penghulu, tidak bisa. Walaupun dia PNS di kantor urusan agama, tapi tidak mempunyai sertifikat tauliah sebagai penghulu, dia tidak boleh menikahkan orang. Paling dia hanya sebagai pencatat pernikahan. Nah, maka apa yang di luar itu, orang yang mengaku sebagai penghulu tapi tidak mendapatkan tauliah dari pemerintah, maka pernikahan yang dia lakukan itu pernikahan yang tidak sah, dan itu pernikahan tidak benar. Itu disebut dengan wali-wali hakim, ya. Wali hakim yang sebenarnya tidak ada urusan dengan pemerintah. Dan apa yang dikatakan Ibu Isal tadi, dengan dilakukannya dengan istilah dengan orang biasa tadi, artinya apa? Dia tidak mendapatkan tauliah. Apalagi dulu mungkin ada PP3N, itu sekarang zaman sekarang tidak ada lagi. Jadi artinya apalagi mungkin dapat surat itu kan surat atas nama dia, tidak ada konstruksi pemerintah. Pemerintah ketika mengeluarkan surat nikah, dia mempunyai aturan yang cukup harus terpenuhi syarat-syaratnya. Jadi artinya apa? Membuat ada nomor, sertifikatnya ada nomor, surat nikahnya ada, hak secara hukum di depan hukum. Maka apa yang dilakukan tadi itu pernikahan tidak benar. Dan orang yang menikahkan itu sebenarnya orang tidak benar. Maka kalau dia menikahkan dan dia tidak benar, berarti dia berdosa. Kemudian seorang orang yang dua orang yang menikah dengan dia, sebenarnya antara dua tahu atau tidak tahu. Kalau dia tidak tahu, oke, sampai dia tahu bahwa dia itu salah. Tapi kalau dia sudah tahu, seperti Bunda Isal tadi sudah menjelaskan, kalian melakukan ini salah, ini tak benar, ini tak bagus, berarti Bunda telah melakukan apa yang disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar. Artinya apa? Sudah menjelaskan konteks hukum, telah melakukan amar ma'ruf hukum. Tugas kita amar ma'ruf nahi munkar. Kalau tugas kita sudah kita sampaikan tapi tidak mereka pakai, itu bukan urusan kita lagi. Berarti dia menanggung dosa dengan apa yang dilakukan. Maka dosa tersebut, ya itulah nanti akan dia lakukan, akan dia terima sampai mati. Subhanallah. Maka penyadaran yang harus kita berikan kepadanya adalah sadarkan dengan baik. Mungkin sudah pernah kita katakan, mungkin dengan hari-hari yang berjalan, ketok pintu hatinya dengan kehidupan, dengan secara pelan. Mudah-mudahan terketok pintu hatinya, terbuka hatinya, dan mau memperbaiki pernikahan. Artinya apa? Dibawa ke kantor urusan agama, artinya diperbarui akad nikahnya, sehingga apa yang pernah terjadi itu bertobat kepada Allah SWT. Dengan memperbaharui ini, disitulah mulai kita dengan kebaikan suatu pernikahan. Artinya apa? Perlu mungkin secara rutin melakukan amar ma'ruf nahi munkar, tapi mungkin dengan cara-cara yang berbeda. Mungkin secara bahasa keras, tidak mau, lembut, tidak mau. Mungkin ajak dia merenungkan, kalau perbuatan kalian ini salah dan itu tidak benar, kan berdosa terus ini, tiap hari berdosa, bagaimana pertanggungjawabkan di hadapan Allah? Agar gitu. Mudah-mudahan tersentuh hatinya, terbaharui pernikahannya. Nah, kalau dia melahirkan anak, artinya sudah melahirkan anak dalam konteks yang terjadi yang salah itu serahkan kepada Allah, dan Allah yang akan meletakkan hukum, walaupun secara hukum itu adalah anak dikategorikan anak luar nikah itu.
1: Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Baik, karena waktu juga yang membatasi kita, Ustaz boleh mungkin sekitar 1 menit untuk kesimpulan kita di kajian pagi ini, silakan Ustaz.
2: Para pendengar yang dimuliakan Allah, ketika kita berbicara tentang sebuah istilah nikah batin, itu sangat identik dengan pernikahan secara spiritual. Kenapa? Karena mereka menganggap pernikahan itu hanya hubungan mereka dengan Tuhan, dengan Allah SWT. Tapi lupa bahwa pernikahan itu adalah hubungan manusia dengan manusia, dan ikatan manusia dengan manusia, dan harus terpenuhi syarat dan rukunnya. Maka apabila pernikahan itu tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, maka pernikahan tidak sah, dan pernikahan batin tidak pernah dikenal dalam agama, dan itu adalah pernikahan yang tidak benar dan tidak dibolehkan.
1: Baik Ustaz, tak terasa kebersamaan kita dalam Mutiara pagi ini harus berakhir. Terima kasih banyak kepada narasumber kita, Ustaz Profesor Dr. Haji Muhammad Ridwan Hasbi LCMA, selaku Guru Besar Fakultas Usuluddin Uinsus Kariau dan juga Pakar Hukum Keluarga Islam, atas ilmu dan juga nasihat yang telah disampaikan. Semoga ini dapat menjadi manfaat dan juga menjadi tuntunan untuk kita, serta menjadi amal jariah untuk Ustaz juga nantinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih juga untuk Anda pendengar siaran dari Pro 1 Pekanbaru dan juga Perempat Pekanbaru yang telah menyimak dan juga berpartisipasi pada pagi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Maizul Hardinas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika terdapat salah dan kehilafan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Pagi.
1: Seminggu ini udah terasa sesak. Kadang-kadang sore terasa juga, sampai kita malam pun

saya usahakan ya, biar masyarakat pun bukan kami yang tahu, masyarakat tahu bahwa kondisi sekarang begini akan kita siapkan. Di video itu nanti bisa dilihat itu tiap hari itu. Facebook itu.

0: Pokok-pokok berita utama. Alat indeks standar pencemar udara ISPU yang ada di Kota Pekanbaru dalam kondisi rusak. Pemerintah Provinsi Riau memanfaatkan videotron untuk menyampaikan informasi kualitas udara dan cuaca setiap harinya. Kanwil Kemenag dan DPRD Riau melarang kegiatan keagamaan di luar ruang dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad selama bencana kabut asap melanda. Warta Riau Pagi juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya di hari Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya, Muhammad Maizul Hardinas. Kita ke kabar pertama, pendengar. Alat indeks standar pencemar udara ISPU yang ada di Kota Pekanbaru dalam kondisi rusak. Pemerintah Provinsi Riau memanfaatkan videotron untuk menyampaikan informasi kualitas udara dan cuaca setiap harinya. Selengkapnya, Femia Siovani melaporkan.
1: Untuk memantau dan mengetahui kualitas udara di Kota Pekanbaru, beberapa tahun lalu di Kota Pekanbaru ada alat indeks standar pencemaran udara atau ISPU yang dipasang di depan Mall Pelayanan Publik, persimpangan Jalan Tuanku Tambusai atau persimpangan Lampu Merah Living World dan Jalan HR Subrantas, di depan Kantor Pusat Pengendalian Pembangunan Eco Region atau P3, Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Sumatera. Namun alat ISPU tersebut sekarang ini dalam kondisi rusak dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dengan kondisi tersebut, pelaksana tugas PLT Gubernur SF Warianto menuturkan, agar masyarakat dapat memantau kualitas udara setiap hari, maka pemerintah provinsi akan memanfaatkan videotron yang ada guna menampilkan atau menayangkan informasi kualitas udara dan cuaca di Provinsi Riau.
2: Ya, nanti kita usahakan, ya, biar masyarakat pun bukan kami yang tahu. Masyarakat tahu bahwa kondisi sekarang begini, akan kita siapkan juga. Di videotron nanti bisa dilihat itu tiap hari itu.
1: Hal senada juga disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Riau Sariel Abdi yang menyampaikan videotron nantinya tidak hanya menampilkan informasi terkait dengan cuaca dan kualitas udara, tetapi juga hal lainnya yang berkenaan dengan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.
3: Nah, itu segala cara tadi juga dari Kominfo untuk mensosialisasikan kemudian agar paling penting juga kalau memang minta bantu sama kawan untuk sebarluaskan informasi ini mungkin di grup-grup WA di komunitas-komunitas tertentu supaya pesan ini bisa disampaikan masuk tidak perlu keluar rumah jika memang itu tidak diperlukan menggunakan masker. Nah, masker tadi juga memang Pak Gub sudah ngecek kemampuan kita sendiri ada memang, tapi memang antisipasi kita juga mengajukan tadi untuk koordinasi dengan pusat.
1: Pemerintah Provinsi Riau terus mengimbau masyarakat untuk memakai masker saat keluar rumah dan mengurangi aktivitas di luar ruangan akibat kabut asap yang terdampak dari kebakaran hutan dan lahan. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Kanwil Kemenag dan DPRD Riau melarang kegiatan keagamaan di luar ruang dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad selama bencana kabut asap melanda. Selengkapnya dilaporkan Alwi Suryatmaja.
4: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau bersama DPRD Riau menghimbau masyarakat untuk memperhatikan kondisi kesehatan di tengah meningkatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Provinsi Riau, Rahmat Suhadi, mengingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan selama kualitas udara belum membaik.
5: Berkaitan juga karena pada saat ini kita sama-sama sudah merasakan agak menyengat itu terasa bau asap mulai dari subuh tadi ya. Sebenarnya sudah beberapa hari ini, tapi yang dekat itu adalah pada hari ini subuh tadi itu. Bahkan jarak pandang juga sudah terasa oleh kita semakin terbatas, semakin pendek begitu karena tebalnya kabut asap. Kami menghimbau kepada ASN Kementerian Agama untuk menjaga kesehatan, minum yang cukup, ya, menjaga nutrisi, yang akan dikonsumsi begitu, menggunakan masker terutama sebagai ikhtiar kita untuk mengantisipasi dampak terhadap kabut asap ini. Mudah-mudahan kabut asap ini segera tuntas, segera selesai, dan mudah-mudahan juga Allah memberikan guyuran hujan yang lebat di Kota Pekanbaru atau di tempat sumber-sumber hotspot titik asap itu, titik panas itu, di tempat-tempat terjadinya kebakaran itu yang pasti namanya.
4: Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Riau Komisi 3, Abdullah, mengimbau masyarakat agar pelaksanaan kegiatan perayaan termasuk Maulid Nabi Muhammad SAW tetap memperhatikan kondisi kesehatan masyarakat. Menurutnya, kegiatan keagamaan tetap dapat dilaksanakan namun perlu menyesuaikan dengan situasi kualitas udara yang saat ini kurang baik.
6: Kalau kami menghimbau kegiatan-kegiatan perayaan itu sebaiknya di dalam ruangan. Silahkan, khususnya Maulid Nabi, tentu kita tidak melarang itu, tapi harapan kita untuk meminimalisir kondisi kesehatan agar tidak menjadi satu problem di masyarakat dengan kondisi asap yang cukup tinggi, karena kualitas udara ini cukup rendah hari ini. Harapan kita agenda-agenda yang sifatnya perayaan bisa dilakukan secara maksimal di dalam ruangan.
4: Dengan kondisi udara yang belum sepenuhnya membaik, masyarakat dihimbau tetap waspada dan menyesuaikan berbagai aktivitas, termasuk kegiatan keagamaan seperti Maulid Nabi, sehingga berjalan dengan aman tanpa mengabaikan faktor kesehatan. Demikian, Alu Suryat Maja melaporkan.
0: Masih seputar kabut asap, mendengar, kabut asap mulai selimuti Kota Pekanbaru. Warga kemudian mengeluhkan kesehatan. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
7: Kabut asap mulai menyelimuti Kota Pekanbaru. Hal ini merupakan dampak dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah provinsi di Riau. Imbasnya, masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan menjadi terganggu. Salah seorang pengendara ojek online mengaku akibat adanya kabut asap membuat dirinya merasa sesak saat menghirup udara di luar ruangan.
8: Ya, kalau untuk hari ini lumayan sesak lah kita rasa. Karena saya hari-hari kan ya di jalan ya. Terasa betul. Makanya saya selalu kalau jalan di sini itu pakai masker.
9: Ini udah berapa hari mulai terasa mulai tebal?
8: Seminggu ini udah terasa sesak. Kadang-kadang sore terasa juga. Sampai kita malam pun ya terasa juga di rumah.
9: Dari penglihatan sendiri seperti apa nih Pak?
8: Kalau saya tengok makin hari makin kabut ya. Tapi memang belum semua tempat, hanya beberapa. Dia nggak tahu kalau di tempat lain ya. Nah memang udah cukup terasa lah.
7: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pekanbaru, Warjono, menyebut kabut asap yang terdeteksi di wilayah Kota Pekanbaru merupakan kabut asap yang berasal dari Kabupaten Pelalawan, mengingat masih ada terjadi kebakaran hutan dan lahan.
10: Terutama di tadi pagi, terutama di Pekanbaru ya, di bandara, terpantau ada asap yang masuk ke wilayah Pekanbaru, kemudian kualitas udaranya juga sampai hitam ya. Kemungkinan ini adalah asap yang berasal dari para lawan rebutan ya, karena memang di sana banyak titik api dan berlangsung tidak lama. Jadi dari tempat itu dari jam 8 sampai jam 9 ya, jam 8.30 juga sudah mulai pudar. Di Pekanbaru ini terpantau adanya asap yang masuk ke wilayah Pekanbaru.
7: Tim Satgas Karhutla hingga saat ini masih terus melakukan upaya teknik modifikasi cuaca. Selain itu, tim juga melakukan upaya pemadaman Karhutla melalui jalur darat maupun jalur udara dengan melibatkan heli waterbombing. Dari pantauan grafik konsentrasi partikulat sejak pagi, kualitas udara sudah menunjukkan level berbahaya. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Kita beralih ke kabar berikutnya, mendengar, pemerintah Kota Pekanbaru menggelar Pekanbaru Kontes Ikan Hias Cupang 2026 di Atrium Kampar Mall SKA Pekanbaru. Kegiatan berlangsung 24 hingga 26 Agustus 2026 dan menjadi wadah bagi para penggiat untuk menampilkan ikan cupang hasil perawatan mereka. Selengkapnya, Dian Septi Nurani melaporkan.
11: Kontes Ikan Hias Cupang 2026 digelar dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Pekanbaru, Hari Jadi Provinsi Riau, serta Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan ini menjadi yang pertama kali diselenggarakan pemerintah Kota Pekanbaru untuk memberikan ruang bagi para penggiat ikan hias cupang. Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, menyebut kegiatan ini berawal dari harapan dan masukan para penggiat ikan cupang. Pemerintah Kota Pekanbaru berupaya menyiapkan wadah agar para penggiat dapat menampilkan ikan-ikan terbaik yang mereka miliki.
12: ini adalah harapan dan masukan ya dari para penggiat ikan cupang untuk bagaimana mereka disiapkan wadah, effort untuk mereka bisa menampilkan yang tentunya ikan-ikan yang sudah mereka rawat, ikan-ikan yang mereka punya bagus yang bisa mereka pertunjukkan. Dan ini ternyata baru perdana pemerintah menyelenggarakan di Kota Pekanbaru untuk perubahan tentang ikan hias tersebut. Dan harapannya tentu pemerintah Kota Pekanbaru bisa menjaga seluruh penggiat yang ada di Kota Pekanbaru agar nanti kita siapkan wadahnya.
11: Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru, Mai Sisko, menyebut potensi produksi ikan di Pekanbaru terus berkembang. Sementara penggiat ikan hias juga mencapai sekitar 10.000 orang. Menurut Mai Sisko, kontes ikan hias menjadi langkah pemerintah untuk meningkatkan nilai ekonomi ikan hias, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di Pekanbaru.
13: Hanya mencapai produksinya itu sekitar 500 ribuan Pak untuk 2026. Dan yang konsen kepada ikan hias cupang ini juga jumlahnya sekitar 10 ribuan untuk tampang bandar ini Pak. Jadi ini juga luar biasa, sangat luar biasa. Dan ini tujuan dalam kegiatan kontes ikan hias ini sebenarnya Pak, pertama bagaimana meningkatkan manaiton dari ikan-ikan yang tidak berharga di tengah masyarakat, tentu ikan kita naikkan kelas. Sehingga ini juga pertama kali pemerintah Kota Pekanbaru untuk pelaksanaan ikan hias di Kota Pekanbaru.
11: Sementara itu, penggiat ikan cupang hias Pekanbaru, Rizky, menyebut kegiatan ini bertujuan mendorong ekonomi kreatif di Riau, khususnya Kota Pekanbaru. Antusias peserta terlihat dari banyaknya pendaftar yang datang dari berbagai daerah. Peserta tercatat berasal dari Jakarta, Padang, Medan, serta Malaysia dan Singapura. Total ikan yang terdaftar mencapai kurang lebih 500 ekor.
14: Harapan untuk kegiatan ini, keinginannya mungkin semoga bisa dilaksanakan lagi di tahun depan dan tentunya menambah ekonomi kreatif kita di Pekanbaru, UMKM kita juga.
11: Kontes ini diharapkan dapat kembali digelar pada tahun depan sekaligus menjadi wadah berkelanjutan bagi para penggiat ikan cupang. Kontributor RRI Pekanbaru, Dian Septinurani melaporkan.
0: PSMT Riau gelar aksi donor darah di Mall Pekanbaru menargetkan 400 kantong darah. Selengkapnya dilaporkan Nur Suci Anissa.
15: Kegiatan donor darah yang dipusatkan di Mall Pekanbaru pada Selasa kemarin merupakan hasil kolaborasi PSMTI Riau dengan PSMTI Kota Pekanbaru, Perwanti, IKOCI, IKPI dengan Palang Merah Indonesia. Ketua PSMTI Riau, Linda Wati, menjelaskan kegiatan ini menargetkan sebanyak 400 kantong darah dengan pendaftaran yang dibuka baik secara online maupun offline. Pihaknya juga menyediakan bingkisan bagi para pendonor serta membagikan masker sebagai bentuk dukungan terhadap program kesehatan pemerintah.
16: Hari ini dari keluarga besar PSMTI kembali mengadakan kegiatan donor darah dalam rangka peringatan Dirgahayu Republik Indonesia dan juga hari ini bertepatan dengan hari besar Maulid Nabi. Samanya selain dengan PSMTI Provinsi Riau, kita juga ada PSMTI Kota Pekanbaru, ada dengan Perwanti PSMTI, juga ada dengan IKOCI, ada dengan IKPI dan PMI pastinya. Hari ini kita menargetkan itu ada 400 ya yang bisa kita kumpulkan. Dan ini yang sudah berhasil, yang sudah lolos dan sudah selesai donor darah itu sudah 100-an lebih. Tetap optimis kita bisa terkumpul secara 400.
15: Sementara itu, General Manager Mall Pekanbaru, Megawati, menyatakan rasa bangga dan antusiasnya bisa terus bekerja sama dengan PSMTI serta berbagai organisasi, khususnya dalam momentum peringatan HUT Riau dan HUT RI.
16: Jadi tentu kami dan Mall Pekanbaru sangat antusias ya. Riau yang ke-9 dan juga hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Mohon maaf, sangat bangga karena PSMTI kembali melaksanakan kegiatan ini bekerja sama dengan berbagai organisasi yang juga turut berpartisipasi pada hari ini.
15: Aksi sosial ini juga disambut positif oleh masyarakat. Salah seorang pendonor, Lili, mengatakan kegiatan donor darah sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh dan sekaligus menjadi kegiatan positif di hari libur.
17: Saya yang ke-11. Yang pertama saya ingin sehat ya, manfaat dari donor itu sendiri sangat luar biasa, bagus, dan saya merasakan ke badan saya merasa enak. Saya di mana ada donor darah saya ikut ya, selagi misalnya seperti ini kan all libur, membawa anak main ke mall, jadi ya kalian libur yang bermanfaat lah.
15: Diharapkan kebutuhan stok darah di Kota Pekanbaru dapat terpenuhi, sekaligus meningkatkan kepedulian sosial masyarakat. Kontributor RRI Pekanbaru, Nur Suci Anissa melaporkan.

0: Baik mendengar, selanjutnya kita beralih ke kabar olahraga. Kontingen tenis meja SK Rio mencatat hasil membanggakan pada Open Turnamen Tenis Meja Karang Taruna Cup 1 Seriau yang digelar di Dumai. Turun dengan 8 atlet SK Riau berhasil membawa pulang sejumlah medali sekaligus melampaui target awal yang hanya menjadikan turnamen tersebut sebagai ajang uji coba. Selengkapnya, Hairani Januari ini melaporkan.
1: Atlet tenis meja Sekolah Khusus Olahraga Riau menorehkan hasil positif pada Open Turnamen Tenis Meja Karang Taruna Cup 1 Seriau yang digelar di Dumai 21 hingga 24 Agustus 2026. Turun dengan 8 atlet, kontingen SK Riau berhasil membawa pulang medali dan melampaui target awal yang ditetapkan. Head Coach Tenis Meja SK Riau Ruslan mengatakan, kejuaraan tersebut sejak awal tidak ditargetkan untuk mengejar gelar juara. Ajang ini lebih diarahkan sebagai uji coba bagi para atlet untuk mengukur kemampuan, terutama karena harus bersaing dengan sejumlah pemain senior di Provinsi Riau. Menurutnya, hasil tersebut menjadi capaian yang cukup membanggakan karena mampu melampaui target awal. Persaingan dalam turnamen juga dinilai memberikan pengalaman penting bagi atlet SK Riau untuk menghadapi lawan dengan level permainan yang lebih tinggi.
2: Kejuaraan tingkat divisi 3, 4, 5, 6 se-Provinsi Riau. Dan semua kategori bergu. 2 medali, 1 medali perak, 1 medali perunggu. Sudah melebihi target. Karena di situ turun pemain-pemain senior Riau, baik itu yang usianya sudah berumur yang juga turun. Jadi,
1: sementara itu, Kepala SK Riau Asli mengapresiasi pencapaian yang diraih tim tenis meja. Ia menyebut hasil tersebut menjadi bukti bahwa SK Riau terus berperan dalam pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi.
3: Di SK Riau itu adalah olahraga dan bagaimana prestasinya supaya di PON 2000 itu jadi ada SK Riau terpilih di situ. Target sekolah karena Riau mengandalkan SKU langsung pun dari diri atlet yang berfungsi.
1: Menurutnya, berbagai turnamen yang diikuti atlet SKU Riau menjadi bagian dari proses pembinaan jangka panjang. Setiap pertandingan dapat dimanfaatkan untuk mengasah kemampuan sekaligus mematangkan mental bertanding sebelum menghadapi event-event nasional bahkan internasional lainnya. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Alat indeks standar pencemar udara ISPU yang ada di Kota Pekanbaru dalam kondisi rusak. Pemerintah Provinsi Riau memanfaatkan videotron untuk menyampaikan informasi kualitas udara dan cuaca setiap harinya. Kanwil Kemenag dan DPRD Riau melarang kegiatan keagamaan di luar ruang dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad selama bencana kabut asap melanda. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Maizul Hardinas, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Pagi.

Ya, saudara pendengar, Anda baru saja bersama RRI Pusatu yang baru menyimak berita dari pagi. Ya, saat ini Anda kembali di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Hingga pukul 7 nanti kita menikmati lagu-lagu pilihan.

0: hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Dia, lihat apa sih di laptop? Serius amat?
2: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
1: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
2: Hah? Beneran, Kak? Ya ampun.
1: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
3: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

Ya, selamat pagi untuk Anda semuanya pendengar di 90,7 MHz. Saat ini sudah pukul 6 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat ya. Semoga di pagi ini Anda semua dalam keadaan sehat, bahagia dan tentunya penuh semangat untuk memulai berbagai aktivitasnya hari ini. Ya, pendengar, di pagi ini di Bengkalis alhamdulillah hujan turun ya. Semoga turunnya hujan ini membawa kesejukan sekaligus membantu mengurangi asap yang masih terjadi saat ini. Ya, pendengar, mudah-mudahan kualitas udara berangsur membaik sehingga kita semua bisa kembali ya menghirup udara yang lebih bersih dan nyaman. Dan bagi Anda pendengar yang sedang beraktivitas di luar rumah, nantinya tetap jaga kesehatan ya dan sesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca di pagi ini. Ya pendengar, selagi pada pukul 7 kita akan kembali update informasi-informasi terbaru bersama Pro 3 Jakarta.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus.
2: Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya enggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim. Bawaslu menekankan 4 prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja. Tiongkok menegaskan kerjasama dengan Iran tidak boleh diganggu oleh Amerika Serikat. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir untuk menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim seperti El Nino. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.